0: ampun ini. Karena corona ini ya ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa pernah seduh.
0: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman kan di seluruh Indonesia.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Wabah Pengajar Agama Sungai Raya menegaskan pentingnya pelaksanaan sidang isbat nikah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak. Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat Erpan mengatakan sidang isbat nikah menjadi proses penting memastikan sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan memperoleh pengesahan secara hukum. Menurutnya, setelah memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan sah, pasangan dapat mengurus pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama KUA untuk mendapatkan buku nikah. Buku nikah tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan bukti sah yang menunjukkan hubungan suami istri sekaligus menjadi dasar dalam pengurusan berbagai dokumen pemerintahan. Dengan adanya dokumen tersebut, pasangan tidak lagi harus menghadirkan saksi atau pihak yang menikahkan untuk membuktikan status perkawinannya. Kepastian hukum melalui isbat nikah juga memberikan manfaat besar bagi perempuan dan anak, terutama dalam memperjelas status perkawinan orang tuanya serta status anak. Pengadilan Agama Sungai Raya Erpan mengatakan tahun ini terus memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui berbagai pelayanan hukum. Pihak yang berharap ke depan menuju zero perkawinan tidak tercatat. Ia pun juga membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abang. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk Mbak Abang semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa di kabar Mbak Abang? Sehat-sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat mengawali semua aktivitas pagi hari ini. Keberkahan di waktu pagi, semoga dapat yang sedikit adalah saling berbagi. Enggak Mbak Abang? Biasalah bangun tidur, biasa langsung buka HP, enggak buka malah cari Mbok Peter, mungkin buka HP, apa sih buka era digital, yo alarm di setel buat kerja, tapi terkadang bablas juga, ya enggak ditunda lagi, jadi bawaannya telat. Ya mudah-mudahan mana yang buruk hari ini berubah cepat siang nanti. Ya kan biasa pagi agak kendor-kendor nih Mbak Abang ya, semangatnya bawaan cuaca. Jam-jam 9-10 din harus nih bangkit lagi, semangat kerja lagi, semangat ibadah lagi. Jadikan hari-hari Mbak Abang selalu produktif dengan tanpa hati yang kosong, jadi berisi gitu ya. Ubah kesulitan Mbak Abang dengan kemudahan. Semua kembali ke Mbak Abang. Nunggu kan Mbak Pikir kelamaan. Pokoknya awali semuanya dengan yang baik-baik. Semoga setiap langkah diberi kemudahan, diberkahi dalam usaha yang Mbak Abangnya, di lapangan dalam rezeki. Dijagalah Mbak Abang dimanapun berada dari segala hal yang tidak baik. Sukses menyertai Mbak Abang. Hati-hati dalam perjalanan bagi yang bawa kendaraan sendiri pribadi. Tak mungkin menempuh jalan tempuh jauh karena tugas dan lain sebagainya. Maklumlah pandangan ini masih agak-agak kabut sedikit ya. Tapi kok jam-jam sekarang ini udah ini Mbak Abang udah agak terang-terang lah ya. Udah bisa nampak nampaklah duit merah ya enggak. Mbak Abang, Mbak Pit mau mengetengahkan tema kita hari ini berkaitan dengan pendapat awak terinspirasi yang tadi pagi mungkin Mbak Bang simak dari yang disampaikan guru kita Ustadz Hamidur Rahman ya, terkait dengan ini udah zamannya zaman era digital, zamannya zaman handphone tuh lah, jadi nyaman ya status gitu Mbak Bang ya, intinya status tuh dalam artian memamerkan kan. Nah, keinginan untuk memamerkan diri, pamer lah gitu, melihat, dilihatkan sebenarnya enggak penting karena udah media sosial nih Mbak Abangnya. Realitas hari-hari semua di statuskan. Nah, fenomena-fenomena ini seringkali dipicu oleh kebutuhan akan pengakuan gitu. Tengok nih akunya lagi di sini. Tak menantah rada kan, rupanya cuman apa tuh sekarang AI. Tapi pengen diketahui oleh orang banyak gitu Mbak Abangnya. Tren-tren sekarang lah, sekedar ikut tren. Namun jika tidak disikapi dengan bijak, kan yang lihat ini kan beda-beda. Ada yang suka, ada yang tak suka gitu Mbak Abangnya. Gimana cara Mbak Abang menyikapi kebiasaan-kebiasaan sikit-sikit memamerkan diri di status handphone ya, dapat mengganggu bagi yang nonton, bagi yang lihat. Kan beda-beda tadi Mbak Pit bilang ya, ada yang mengganggu kesehatan mental, ada yang memicu kecemburuan sosial, ada yang sampai ke perilaku konsumtif. Kan enggak semuanya, misalnya ya guys, hi guys, motor baru guys. Padahal nyewa enak 1 jam ya, tapi gayanya tinggi coy. Nah, jadi kan yang nengok nih kayak besok aku pun mau ya nyewa. Jadi kena mentalnya. Tadi bisa cemburu tadi kan. Masalah dia tak kerja bisa dapat motor misalnya. Udah pikiran negatif dah. Terus yang gak punya, aku pun mau gak nih. Ujung-ujung konsumtif, padahal udah punya. Karena tadi saingan-saingan. Jadi begitulah cerita fenomena sekarang nih Mbak Abang ya. Boleh share-share ke Mbak Pit ya, di pendapat awak. 0561 571 571 yang ingin bergabung di telepon bersama Mbok Fit langsung ngomong atau di jalur WA ya, silakan di 0811 570 0943. Sebelum Mbok Fit sapa menyapa untuk ingin disenggol nih buat Kak Nur Hayatun yang ada di Pal 3 jualan geprek nih, geprek ayam. Selamat pagi. Yang jualan sate ayam, sate kambing, soto ayam, nasi kuning, apa lagi, sayur lodeh, bubur. Selamat pagi. Sambil dengarkan Prompet FM, menam dan laris manis dan simple. Semua yang dijualnya pada habis. Alhamdulillah duitnya cepat ngumpul. Bopi juga di sini, laris manis daun simpul. Mohon maaf suara hampir habis. Yang penting Bu abangnya pendengarnya pada ngumpul. Ayo sila-sila. Silakan Bu abang. Pendapat tawa.
1: Awa-awa-awa
0: Bopi. Panjang umur. Alhamdulillah. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mopi.
0: Waalaikumsalam. Good morning. Selamat pagi.
1: Pagi juga, Mopi.
0: Kepala pening, langsung mandi pagi.
1: Langsung mandi pagi.
0: Sehat, Bang Wadi?
1: Ya, sehat-sehat gitulah, Mopi.
0: Iyalah.
1: Juga ini mungkin pengaruh cuaca kali, Mopi. Ya.
0: Oh, itulah. Belum selesai, belum gak ya penyakit selesai.
1: Belum selesai.
0: Aduh, hai. Mudah-mudahan semangat ya Bang Wardi.
1: Iya, amin.
0: Amin. Ya, lama tak berundang nih.
1: Iya deh, lama tak berundang nih. Asik.
0: Asik. Apa?
1: Asik.
0: Sungguh lah terbang, terbang burung kenari. Iya kan? Terbang burung kenari. Aduh, hai sangat tinggi.
1: Aduh, hai.
0: Kalau ada rezeki, hai janganlah iri.
1: Ada bahaya.
0: Apalah lagi sampai merasa dengki. Bagaimana Bang Wardi? Sesuai tema.
1: Sesuai tema.
0: Kan tema kita itu itulah dia. Sambung Bang Wardi balas.
1: Temanya gini, balasannya gini ya.
0: Iyalah.
1: Membeli sendal jepit dengan kuali.
0: Alah sedap.
1: Dengan kuali kan?
0: Kan?
1: Jangan lupa membeli keripik.
0: Sedap.
1: Tema Mbok Fit bagus sekali.
0: Iya kan?
1: Sampai saya ni menelpon sambil tertarik, maksud tertarik. Tertarik nak nimbrung maksudnya.
0: Iya betul. Hari-hari kita Bang Wardi.
1: Hari-hari kita.
0: Betul tak Bang Wardi?
1: Betul.
0: Sikit-sikit. Iya itu kan dipamerkan.
1: Sikit-sikit.
0: Zaman dulu sih memang enggak ada pamer nih Bang Wardi.
1: Oh iya enggak.
0: Zaman dulu, iyalah kan.
1: Zaman dulu,
0: cuman dulu. Tidak pakai secanggih handphone. Sekarang nih mentang-mentang ada handphone langsung pamerkan di situ. Hi guys.
1: Hai guys. Kita lagi jangan di perempat.
0: Guys.
1: Ada Bang Wardi gabung guys gitu ya.
0: Gitu kan.
1: Ada
0: itu kan ini. Untuk tugas enggak apalah ya, enggak.
1: Untuk
0: ngajak-ngajak. Ini yang biasanya menyudutkan orang yang nonton. Ada orang yang enggak punya secara ekonomi kan Bang Wardi. Guys, lagi makan kepiting nih, guys.
1: Kepiting nih.
0: Satu nasi bakul, guys.
1: Kepiting.
0: Yang nonton, itu kau, aku.
1: Itu baik, itu kau.
0: Apa nak ngajak aku?
1: Kan ujung-ujung gitu ya.
0: Jadi tak nyaman gitu Bang.
1: Tak nyaman.
0: Namanya juga manusia Bang Wardi ya. Ada yang mulut.
1: Ada yang mulut yang usil-usil.
0: Jadi beruntung juga ada orang yang tak suka main handphone ni nak. Jadi bersih hati ya. Tak banyak omong, tak banyak komen.
1: Tak banyak komen. Betul tak Bopin?
0: Yang ada itulah, itulah bagaimana nyikapinya. Kalau Bang Abel
1: ya, Bopin.
0: Sip, Bang Wadi, coba.
1: Kalau saya sih, ada pula macam itu sih Bopin.
0: Bang Wadi, handphonenya apa?
1: Saya.
0: Yang megang bapak apa?
1: Yang megang bapak masih. Saya belum ada rezeki sih Bopin.
0: Oh iya, tapi biasa tak bapak bilang gitu cerita? Ya ada
1: oh,
0: apa sang
1: pamir-pamir
0: tuh. Gitu tuh namanya status-status tuh Bang Wati.
1: Status biasa juga sih Mopi, tapi katanya pamer yang seperlunya ya.
0: Betul. Yang motivasi bolehlah ya.
1: Motivasi bolehlah. Kayak kemarin kan foto keluarga. Saya bahasa sih Mopi. Bahasa juga saya tak
0: ada
1: apa tanggungkan dini Facebook. Nah itu ya.
0: Oh iya.
1: Tapi saya tak main Facebook sih. Kenapa ya?
0: Oh iyalah. Terus-terus Bang Wardi nyikapinya.
1: Terus katanya satunya tak usah terlalu pamer. Nanti apa ya kata orang takut jadi riak sama Pip.
0: Benar kata Bang Wardi. Ya.
1: Tapi masing-masing sih lah Mupi dia bagi saya itu masing-masing. Selera. Selera sih. Kalau kami sih alhamdulillah sih tak suka pamer pula.
0: Ya emang kelihatan dari orangnya dan suaranya ya.
1: Orangnya dan suaranya.
0: Walaupun
1: banyak belum. Orang bilang kami tuh coba Bang Wadi nyanyi katanya video ka katanya
0: itu enggak apalah, enggak apalah Bang Wadi.
1: Iya ge.
0: Itu untuk kerja kan?
1: Video kan Bang Wadi kan katanya kan suaranya kan aku pula aduh hai ge kata saya.
0: Aduh hai.
1: Bukan tak mau saya bilang, mau pula. Tapi tak ada kawan yang videokan saya ni. Kalau saya tengah nyanyi.
0: Iya.
1: Biasa saya sempat tanya, kalau saya videokan jatuhnya pamer itu tak ada ya. Saya sempat tanya di hati kami itu mungkin berkata-kata.
0: Tapi karena untuk kerjaan tak apa Bang Wardi.
1: Untuk kerjaan tak apa lah.
0: Bang Wardi mau tenar kan? Ini tuh kadang yang itulah yang sepele-sepele pun. Guys, lagi gosok gigi guys.
1: Ada gigi.
0: Upu ni nak nunjukkan gigi emas guys.
1: Udah.
0: Nak di tangan emas tuh, hi guys. Alasan dia gosok gigi. Upu dia nak nunjukkan gigi emas guys.
1: Agulah
0: istilahnya.
1: Istilahnya.
0: Gitu Bang Wadi.
1: Biasa orang nanya orang biasa ngajar Bang Wadi bikin video lah kok nyanyi katanya. Tapi tadi pasal bertanya-tanya di kami nanti jatuhnya pamer ke tada.
0: Ya, jadi
1: kita ragu-ragu.
0: Terus Bang Wadi udah pernah tanya guru belum? Udah pernah nanya ustaz ke atau
1: nanya ustaz. Belum pernah sih, nanti kalau ada waktu nanti saya tanya.
0: Kayak gitu niatnya gimana ustaz?
1: Ya, niatnya saya kan niatnya kan menghibur orang sih, tak ada niat lain.
0: Kan niatnya betul.
1: Menghibur orang ya.
0: Itu jatuhnya
1: apa yang saya miliki lah Bopi. Saya akan itu kata orang kan apa? Explore lah istilahnya. Tinggi explore. Tinggi bahasanya ya.
0: Spill.
1: Spill.
0: Ikut bahasa keren Bang Wardi.
1: Ikut bahasa keren dipilah, dieksplorlah kemampuan saya yang saya miliki.
0: Bahasa gaul tuh Bang Wardi.
1: Bahasa gaul tuh Mopi. Saya ikut Mopi bahasa gaul. Saya pun bahasa gaul.
0: Di spill tuh dibongkar-bongkar gitu loh.
1: Dibongkar-bongkar kemampuan Bang Wardi.
0: Iya kan sampai dalam-dalam. Jadi bahasanya tuh spill gitu loh.
1: Spill. Pandai Mopi dia.
0: Iya loh. Sabut dulu gurunya. Bang Wardi.
1: Bang Wardi. Ada pula.
0: Terus Bang Wardi. Jadi jatuhnya itu, takutnya jatuhnya
1: ria. Kalau ada yang pamer seandainya biarlah, ada apa yang penting kau jangan pamer kata apa.
0: Iyalah. Pokoknya bijaklah dalam mengkonsumsi media sosial sekarang.
1: Betul, tapi bijaklah dalam bersosial media.
0: Kalau ada yang komen bagus, alhamdulillah. Jadi memang harus siap-siap juga Bang Wardi terima yang tidak bagusnya. Takutnya tidak kuat mental. Ayo kan banyak tuh yang besar tuh.
1: Iya.
0: Di Laden, di Laden. Ah, akhirnya.
1: Ah, di Laden. Nah, itu kita mau tu buat video itu.
0: Mentalnya tidak kuat, akhirnya.
1: Mentalnya tidak kuat.
0: Stres, kan?
1: Stres.
0: Nah, contohnya
1: saya kan, saya kan bisa suka karaoke di rumah ni. Wardi ketemu bin, aku pun bisa gang. Itu masa saya takutkan tu buat video.
0: Gitu.
1: Orang kata orang meremehkan.
0: Ya, jadi
1: kata kan menghibur orang, kata orang kan. Tak ada tujuan apa-apa, mungkin saya tu.
0: Ya, batasi saja interaksinya dengan akun-akun.
1: Batasi saja.
0: Dengan akun-akun yang kadang merendahkan.
1: Akun-akun yang kita kenal ya, Cimbo People
0: Society. Yang kadang buat kita rendah diri atau cemas.
1: Rendah diri. Ya, kita ketemu Pito Angental itu tadi.
0: Iya kan, yang kuat jalan terus.
1: Kalau takut, takut nggak kuat.

0: marah mau video.
1: Ah, iya betul.
0: Orang ngajak video kan saya, bagus saya ngikut cibis bebe semua pin. Kadang-kadang lah dia.
1: Baik, siap siap. Okey, mudah-mudahan Wardi semangat terus berkarya ya.
0: Amin.
1: Amin. Fokus.
0: Fokus.
1: Ya.
0: Ya,
1: makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mbak Bang, itu tadi sharingnya Bang Wardi sama Mbak Pit ya, terkait dengan konten-konten pamer yang kadang itulah ya, karena tadi itulah Mbak Pit terinspirasi dari pesan Pak Ustadz tadi subuh tuh, di era digital saat ini nih gampangnya orang memamerkan keinginan dia tuh, nak memamerkan diri atau pamer, melihat orang lain pamer di media sosial dia pun mau ikut ya. Jadi udah kayak sehari-hari, udah biasa gitu loh, menjadi bagian dari realitas sehari-hari. Tapi ada tapinya, fenomena ini sering kali dipicu oleh kebutuhan akan pengakuan. Yey, oi, ini akunya, oi, oi, oi, pengen diakui. Dan yang beragam menonton ini kan beda-beda persepsi pemikirannya. Sombong amat, ya amat enak sombong. Ada yang, oi bagus sih, ada yang doakan. Tapi itulah, mbak bang yang macam-macam muda. Ya masing-masing sih selera kata Bang Wardi, betul juga. Jadi balik lagi lah ke masing-masing individunya. Tapi bagaimana kan mbak bang dan mbak bang menyikapi konten-konten pamer-pameran yang ada di status sosial handphonenya dan lain sebagainya. Bagaimana ngontrol dirinya gitu ya, atau kita punya nonton sebaiknya gimana, sama-sama bijak yang menampilkan gimana, yang kita punya nonton seperti apa baiknya. Yuk di 0561 571 571 nya ada kembali. Halo,
2: halo.
1: Pendapat awal pagi.
2: Bebe yang cantik Jonta.
1: Siapa di mana lah nih?
2: Siapa lah ya? Di Uka-Uka.
1: Udah mandi belum?
2: Udah.
1: Oh, ada air.
2: Air asin. Dekat laut mana ada air tawar, punya asin kayak garam lah. Kalau masak sayur kasih micin aja lah tuh.
1: Iya. Enggak apalah, sian.
2: Enggak apalah, yang penting ada air.
1: Air ngalir. Warnanya apa? Itu lupa pula nama kakak ini siapa kak?
2: Anista.
1: Kak Anista, walaupun dia asli warnanya coklat kak, jernih.
2: Terang.
1: Oh. Tidak,
2: kadang berubah misal.
1: Kadang berubah ya nak. Aduh.
2: Kadang ada orang mancing ikan hitam gitu banyak. Oh. Coba piting.
1: Iya, gimana kak Anista? Yuk komentar yuk sedikit.
2: Komentarnya gimana ya? Kalau untuk saya ini biasa-biasa aja. Tak berlebihan, tak juga. Yang penting adalah. Kalau kita komentar gimana ya? Kalau tidak ada punya apa-apa ya, susah juga,
1: Bisti.
2: Bagusnya kita melihat, ada mata dipandang, ada telinga didengar, itu
1: gitu
2: aja.
1: Jadi tidak mau komen biasa ya, cuma dilihat sekedar tahu.
2: Sekedar tahu aja lah. Daripada tak ada kan?
1: Kau boleh
2: nak ketemu ni, masih tak kasih mata tu. Dari dulu kan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Kita tambah cantik lah ni ya, dah ketemu dengan dia dah bertahun-tahun gitu ya.
1: Amin.
2: Gampang-gampang jadi MC saya dulu tuh.
1: Aduh, makasih. Anista.
2: Ya.
1: Handphone apa? Android atau apa nih?
2: Alah, Mbak Fitri, saya ini dari dulu handphone inilah, enggak punya Android tuh.
1: Mbak Fitri emang sengaja.
2: Gandul aja lah handphone sintaran ini.
1: Oh, emang sengaja.
2: Ya, kenapa belum ada uang lah untuk beli? Dan saya juga mau tahu cara mainnya.
1: Betul-betul ya, ada hikmah juga.
2: Jadi, belum-belum ya ini aja yang bisa, bisa ngomong gitu kan.
1: Ya, bisa nelfon, balas WA ya.
2: Itulah, inilah saya yang punya gitu.
1: Iya.
2: Selain itu, dan ada Wardi, Mawardi. Mawardi itu kan ada semua. Walaupun dia belum ada, punya bapaknya juga bisa dipakai kan gitu.
1: Tapi enggak apa kan, Kak Anista. Ada hikmahnya juga. Nanti kalau Kak Anista punya Android, main terus, lupa masak.
2: Itu
1: jangan.
2: Tapi kalau bagi saya

0: itu masa harus lah ya.
1: Iya lah ya.
0: Waktu-waktu senang aja yang santai barulah megang itu.
1: Baru main
0: ini
1: handphone.
0: Juga nih, saya lagi bikin ini setengah jahit pakaian yang ini yang udah anu tuh kurang bagus diubah lagi.
1: Oh, rajin. Nah, iyalah.
0: Sambil nunggu teman katanya mau datang dari kemarin. Jadi kalau saya enggak sih udah turun ke depan nih cari sayur.
1: Iyalah.
0: Nanti takutnya teman itu datang, saya enggak ada, bagusnya diam dulu di rumah, nunggu dulu nih.
1: Oh iya kan, nah, sukses lah ya.
0: Kata orang Mbak Fitri kalau menunggu itu juga memesan kan Mbak Fitri.
1: Karena menanti yang tidak pasti ya enggak.
0: Nah itu, tapi enggak diapakan lah.
1: Iya lah.
0: Takut juga dia datang gitu Mbak Fitri.
1: Semangat ya,
0: sudah menemani Mbak Fitri pagi ini.
1: Iya, sukses.
0: Semoga sehat selalu lah.
1: Sama, doa yang sama, sehat terus.
0: Gimana
1: ya.
0: Gimana kabar putri yang tiga itu cantik tuh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah gede ya.
1: Iya, makasih Tante Anista.
0: Iya lah, cuma saya ini aja lah. Buat semua pendengar, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, bertambah rezekinya dan berlimpah. Dan kita diturunkan hujan yang paling lebat.
1: Siap, siap.
0: Di sini biasa Mbak Fitri, belum hujan Mbak Fitri. Kalau di pasar hujan, di sini belum.
1: Belum.
0: Paling rintik udah hilang.
1: Saat saja ya. Oh iya, siap, siap.
0: Iya, Bu Fitri.
1: Makasih
0: saya
1: ya.
0: Saya juga berlindung aja nih pagi hari ini.
1: Ayo.
0: Cuma segini aja yang saya bisa ngomongkan.
1: Oke.
0: Makasih banyak kalau salah-salah ngomong ya.
1: Iya, siap-siap ya.
0: Batin.
1: Sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Fitri yang cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Anista udah nyempatkan waktu nimbrung cie bahasanya Kak Anista tuh. Abis yang mau dinimbrungi belum datang katanya. Ya udah katanya. Nimbrung di perempat dulu. Ya masih kita silakan abangnya masih di segmen kita di pendapat awak. Halo. Berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar? Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Fitri.
1: Sehat, alhamdulillah. Kang Tabib lama tidak terdengar suaranya.
2: Iya, saya juga kangen sama Mbak Fitri. Cuti ya, Mbak Fitri?
1: Iya. Cuti tahunan.
2: Oh,
1: iya.
2: Cuti tahun.
1: Iya. Soka tuh Kang, ngetengahkan tema ini terkait menyikapi konten-konten pamer sekarang ya. Aduh, gampang sekali. Tinggal share di handphone.
2: Ya, tapi saya merasa ada manfaatnya juga dengan media medsos nih Mbak Fitri.
1: Iya, iya boleh, enggak apa-apa.
2: Dengan ya, dengan saya memajang foto saya di Facebook.
1: Oh iya. Oh.
2: Jadi pendengar-pendengar RRI
1: yang
2: disambas di Beng. Jadi kena jadi minta pertemanan. Oh, ini namanya Tabib Ade katanya
1: itu. Oh. Oh, yang cover cover Kang Tabib yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri?
2: yang dari Sambas Mbak Fitri.
1: Oh, udah pada kenal.
2: Iya, dari Bengkayang, dari Sanggau, dari Hulu itu. Pokoknya pendengar-pendengar RRI lah.
1: Iya, iya. Oh, ini yang nama Kang Tabib katanya ya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Berarti kan ada hikmahnya ya
1: ada
2: kan?
1: Ada hikmahnya. Nah, terus selain perkenalan apalagi Kang? Udah sejauh mana?
2: Ya, saya menggunakan media medsos ini. Ya, semata-mata hanya untuk menyampaikan unek-unek ataupun tabling Mbak Fitri. Ya. Tapi memang rata-rata atau sebagian besar di dunia ini kan media Mbak Fitri.
1: Betul.
2: Termasuk tanah juga media. Media untuk bercocok tanam. Radio juga media.
1: Iya.
2: Apa itu radio Mbak Fitri? Ada suara, enggak ada orang. Ini singkat radio ya kan?
1: Iya.
2: Nah, kalau televisi kan ada suara, ada orang, ada gambar. Kalau radio ada suara, tidak ada orang. Intinya dalam hal menyikapi media sosial ataupun medsos ataupun handphone Mbak Fitri, tergantung kepada niatan kita.
1: Balik. niat ya Kang ya.
2: Iya. Kalau niatan kita ngambil yang sisi positif, insya Allah jadi positif. Kalau niatan kita untuk hal-hal yang negatif, pasti jadi negatif.
1: Ya, betul.
2: Ya, siap, karena media siap. Ini di samping sebagai sarana untuk menyampaikan unek-unek ataupun pengetahuan kita, apapun itu bentuk pengetahuannya, termasuk seperti Mbak Fitri ini menyampaikan informasi, itu kan juga bagian dari menyampaikan apa yang ada di dalam karakter Mbak Fitri.
1: Iya.
2: Nah, saya juga demikian. Insya Allah yang lain juga demikian. Hanya saja itu tadi Mbak Fitri, jangan sampai membuat kita lalai.
1: Iya, lupa gitu Kang ya. Yang utama kan dulu kan ya.
2: Tapi terasa Mbak Fitri ya, media sosial HP, handphone ini terasa sekali pengaruhnya sangat besar. Bangun tidur Mbak Fitri. Yang pertama dicari, dipegang HP.
1: Bukan tangan pasangan ya?
2: Bukan.
1: Handphone yang dicari.
2: Ya kadang-kadang pasangan kita malah suruh carikan. Kita belum bangun nih Mbak Fitri, maksudnya belum duduk, belum berdiri. Masih baring, itu terasa sekali benar pengaruhnya, pengaruh daya tarik media itu. Mak, mana handphone Bapak? Kan gitu ya. Barangkali ada WA yang penting ataupun betul. Ada apa. Emang Mbak Fitri, di WA itu aja kadang-kadang ada apa, jalan rezeki.
1: Betul.
2: Ada orang pesan apa, cari apa, minta apa, ya kan?
1: Iya, betul.
2: Tapi ada juga yang katakanlah mengganggu ketenangan. Begitu buka WA Mbak Betty, orang lagi hutang.
1: Mengganggu ketenangan itu ya.
2: Iya. Itu aja Mbak Betty ya. Iya,
1: sehat ya Kang ya.
2: Sama-sama, terima kasih. Sama,
1: ayo.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tabib sharingnya. Silakan Mbak Oba, masih ada waktu nih. Temankan Mbak Pit yuk. Terkait dengan tema kita hari ini di pendapat awak. Awak. Iya, ada dampak positif, ada dampak negatif kata Kang Tabib ya. Ada plus minusnya lah gitu ya. Fenomena-fenomena sekarang melihat memajang status secara terus menerus ya, handphone atau yang sering disebut sebagai pamer digital kata orang bapak. Dampaknya gimana nih, ada dampak yang ganda terhadap psikologi atau dampak kehidupan sosial gitu kan. Ada yang mau dapat pujian, jangan lupa like and subscribe ya, bahasa keren sekarang tuh. Ada yang komentar positif, wah puas ya, memberikan kepuasan instan, makin meningkat nih percaya dirinya. Wah, ada yang kayak gitu, plusnya gitu ya, menunjukkan pencapaian, menunjukkan gaya hidup, menunjukkan tadi oh ini nih ada peluang bisnis, ini nih juga bisa sih sebagai ajang promo ya, jualan. Pokoknya ada, kadang ada album-album kenangan digital kan Mbak Abang, untuk mengingatkan momen-momen penting, pencapaian hidup di masa lalu. Pokoknya ingin diakui lah ya, diterima menjadi bagian dari kelompok sosial. Nah, itulah macam-macam. Yuk silakan, masih ada waktu berikutnya. Kalau Mbak Abang menyikapinya seperti apa? Kan beda-beda, enggak apa. Oh, kalau saya memang suka Mbak Pit pamer. Bukan pamer sih bahasanya, istilahnya apa ya? Tadi lah ingin memberitahu. Ini loh ada kegiatan lomba apa misalnya ya. Itu membawa, mengajak. Oh, yang positif. Ada juga, ini ya. Kalau secara pribadi, secara person gitu Mbak Abangnya, nunjukkannya. Ini aku lagi naik jabatannya, Cai. Ini aku lagi punya rumah baru, tanah baru, mau beli enggak guys? Itu sekalian lah ya, sekalian promo, sekalian nunjukkan enggak? Baiklah. Yang mau chat mau fit boleh di 0561-571-571 via telepon, langsung ngomong di via WA-nya 0811-570-0943 nya Mbak Bang ya. Boleh. Oke. Nah, ini udah ada yang gabung. Yuk,

Oke, nah ini dia. Selamat pagi, Mbok Pit pagi pilih-pilih dulu ya kan. Maklumlah banyak ini curhatannya, Cia. Menurut saya Mbok Pit, media sosial termasuk status HP, ada WA, Instagram Stories, TikTok dan lain-lain, itu cerminan dari lisan dan tulisan kita. Setiap apa yang disebarkan maupun yang dilihat akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Waduh, tajam . Bagi yang suka menyebarkan status pembuat konten, betul tadi saya dengar pendengar ada yang bilang luruskan niat. Pastikan membuat status dengan niat yang baik, berbagi ilmu, untuk nyambung silaturahmi, memberikan motivasi positif, bukan untuk pamer ria, mencari pujian atau ingin di sumah atau menyindir orang lain. Makanya luruskan niatnya, Mbok Fit. Yang kedua, menghindari gibah. Haram kan hukumnya kalau buat status yang buka aib orang lain, jelek-jelekkan atau ngadu domba, nyindir-nyindir secara tidak langsung. Yang ketiga, biasanya takutnya nyebarkan kebenaran, jangan sampai nyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau hoak. Cukuplah di-sharing dulu, disaring dulu katanya. Oke. Status yang baik tuh Mbok Pit akan menjadi pahala jariah jika diamalkan orang lain. Sebaliknya kalau statusnya buruk, maksiat, pamer aurat, ajakan berbuat dosa, kan jadi dosa jariah yang terus ngalir meski pembuatnya udah tiada. Oh, mantap.

Okay, terima kasih. Ini dari Kak Eva ya. Lanjut, masih ada waktu, silakan. Masih ada yang mau komen, Mbak Bang, terkait dengan fenomena apa namanya, menunjukkan, menjaga pandangan dan hati, supaya ketika tadi yang ada, itulah tadi ya, ada yang dilewati, di skip gitu orang, segera dilewati, skip aja atau disembunyikan, mute statusnya. Itulah macam-macam kan, Bapak Abangnya nonton status orang yang menyebarkannya. Lanjut, selamat pagi, pendapat awal pagi Mbok Fit. Menurut saya, jika kita nengok status orang yang tampaknya ambigu, kayak nyindir-nyindir gitu, kita prasangka baik saja. Jangan langsung merasa tersindir atau terhakimi orang tersebut. Jika kita nengok status yang berisinya berita miring tentang seseorang atau ada masalah, jangan langsung mempercayainya, ikut-ikut nyebarkannya. Ah benar, kadang kita pun udah diterima, kita sebarkan lagi ya. Ah betul. Jika nengok teman buat status yang keliru, nyebarkan hoak, tegurlah dengan cara yang santun melalui pesan pribadi, langsung japri atau chat pribadi, bukan negur di kolom komentar, nanti malah publik ketahuan. Makin panjang, Mbok Fit. Oh benar, antara kau dan aku gitu ya. Batasilah waktu, karena kalau udah main handphone bisa candu, Mbok Fit. Nonton status orang gak habis-habis secara berlebihan, bisa termasuk perbuatan sia-sia. Bukankah kita tidak mau menghabiskan waktu hanya untuk hal yang tidak ada gunanya, untuk meninggalkan hal yang tidak manfaat, supaya hati kita bersih dan waktu tidak terbuang percuma. Aduh, bijak sekali. Yalah, makasih komentarnya. Ada lagi, silakan yang mau langsung ke Mbok Fit. Oke, apa kabar Bu Ajar Bias? Sehat-sehat ya tuh. Apa kabar yang lagi monitor, yang gak bisa Mbok Fit sebutkan satu persatu. Manjang, sehat ya tuh, Asangka, apa kabar? Yalah semuanya, siapa makam? Udah belanja belum? Pak Usu Busri? Siapa lagi yang Mbok Fit ingat lah nih ya, yang tercantol di hati Mbok Fit ya. Pas ingat, Pak. Siapa lagi? Bang Fadila. Sehat-sehat ya, Mbak Abang. Kak Ima, semuanya lah. Monitor setiap perempat FM dimanapun berada. Jaga kesehatan selalu. Jangan sampai kena tadi sakit. Mudah sekali kok udah sakit ya, Mbak Abang. Pak Sadi, apa kabar? Sehat ya tuh? Mudah-mudahan sehat terus. Oke lah kalau begitu. Sebagai informasi, ini jam 9 nanti Mbak Abang ada

Iya, ada siaran radio di era digital ya, bertahan, berubah atau berinovasi. Jika Lombok Abang Pumpas lewat, mau nonton langsung ke RRI, Aula RRI, silalah ya. Itu juga kalau enggak sempat, Mbak Abang bisa ikuti di Pro 1 FM jam 9. Berhubung kita sebentar lagi juga akan ulang tahun ya RRI, yalah, mudah-mudahan Mbak Abang nanti ada Mbak Bit kasih kesempatan lowong waktu untuk ucapan lah ya. Nah, ini kita fokus ke tema lo terkait dengan tadi telah ya, menyebar status, pembuat konten dan lain sebagainya di zaman era digital saat ini, ya menyikapinya seperti apa, ada yang plus minus dan lain sebagainya.

Oke lah, baik. Terima kasih mau Opit ucapkan ya untuk Mbak Bang semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sekedar ini saja Mbak Bang ya, selingan saja. Ini masing-masing punya pemikiran kan beda-beda. Ada emang bukan tabiat sih ya, emang ada yang suka gitu kan, dan emang udah zamannya lagi kan. Kayaknya enggak sah kalau enggak pasang status. Iyalah, pokoknya selalu yang positif saja. Oke, dan bijak dalam menyikapinya. Kebiasaan-kebiasaan bisa mengganggu, Mbak Abang enggak usah lah dilayani gitu kan. Sekadar tahu aja, lihat udah. Jangan sampai nusuk di hati, enggak sampai ke dalam-dalamnya. Oh, berarti ada cemburu nih. Cemburu sosial, cia. Baik Mbak Abang, Mbak Fit haturkan terima kasih. Kak Nisa, terima kasih. Bang Wardi, terima kasih. Kang Tabib Adi dan juga monitor-monitor lainnya yang udah ikut dengarkan komentar juga ya, terkait dengan tema kita hari ini di pendapat awa. Besok kita bersua kembali. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Ya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Babang menaik kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang hingga harga kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, Mbak Bang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pada 1 hingga 2 September 2026, lalu harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter, Dex Light menjadi Rp23.700 per liter, Pertamax Turboron 98 dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter, dan Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Perlu adanya kebijakan yang transparan dan terukur. Jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Berharap pemerintah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian Pontianak Punya Berita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Semboyan kami angkasa WRRI, sekeliling udara tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kalau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika

0: anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Sulaiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas. Dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu, sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muara Suka Sambas itu dia membangun sebuah tempat namakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Raden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Raden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama, itu tempatnya di Desa Ratu Sepudak namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan lah apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya itu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anung Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama, membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu sendiri. Sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke mengikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan oleh Ratu Anung Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu, istilahnya kan, kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu. Diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia udah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan, yang di depan itu Pak ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai, ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam, Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: inilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi. Kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
3: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
4: Dedek boleh nyapu dah, Bu.
2: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
5: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
6: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galah Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galah Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galah Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

0: Kalau sekarang fungsinya itu tadi masih mempunyai fungsi religius, masih mempunyai fungsi sosial, mempunyai fungsi politik, mempunyai fungsi wisata. Tapi yang terakhir itu fungsi pertahanan sudah tidak ada. Kalau dulu itu kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku.
1: Oh, tidak bosan lah tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan.
2: Oh, mamak ni berapa ikut dah menyucu. Di sini kan mamak melahir. Mamak melahir tak pernah ke rumah sakit, melahir kampung ni je. Ini anak-anak ni.

Rumah Betang atau Rumah Panjang adalah rumah adat masyarakat Dayak. Rumah Betang memiliki banyak fungsi bagi masyarakat adat Dayak, mulai sebagai fungsi sosial, ekonomi, politik, hingga religi.

0: Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Nek Bindang, Desa Balai Belungai, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, ada rumah betang yang berdiri sejak tahun 1938 atau 84 tahun lalu. Rumah betang ini diberi nama Rumah Betang Nek Bindang dengan jumlah warga yang ada di dalamnya 9 kepala keluarga. Tokoh masyarakat adat Dayak Kabupaten Sanggau, Yanto Laung, mengatakan rumah betang Nek Bindang memiliki nilai sejarah karena selain masih menjaga keasliannya, rumah betang ini juga masih berfungsi dengan baik dan terjaga meski telah dilakukan perbaikan selama 4 kali.
1: Cara membangunnya, dulu keberadaan rumah betang kan memang sebagai sebuah kebutuhan untuk hidup bersama ya. Nah, maka masyarakat yang pindahan dari daerah lain, mereka berkumpul bersama membangun sebuah rumah betang. Lalu kemudian setelah ini proses pembangunannya itu secara bergotong royong. Tapi juga kalau kita melihat ada kayu-kayu yang begitu besar dari rumah betang itu dan dibawa dari jauh. Kalau secara logika dengan tidak adanya alat-alat yang ini, alat-alat yang mumpuni itu, maka hanya mengandalkan tenaga. Tapi kalau kita lihat tenaga, pertama dari rute itu kan dari gunung bawa ke ini, bawa ke bawah. Cukup jauh itu sekitar berapa kilometer ya? Sekitar 7 atau 8 kilometer. Lalu kemudian kayunya panjang sekali. Diameternya itu kan bisa sampai 20 diameter. Lalu panjangnya itu bisa sampai 20 sampai 25 meter. Itu kayu bulat ya. Nah, kayu ulin lah gitu. Lalu kemudian rutenya kan hutan lebat. Maka secara logika agak sulit ini menalarnya. Bagaimana cara orang membawanya? Tapi orang-orang di sana beritahu bahwa dulu yang membawanya itu, membawa kayu ulin itu adalah orang-orang yang mempunyai sebuah kemampuan khusus. Dan itu membawanya pada malam hari. Dan tidak boleh kelihatan orang. Sehingga kayu yang beratus-ratus batang itu bisa dikumpulkan dengan hanya dengan beberapa orang yang punya kemampuan khusus itu. Itu histori dari pembangunan.
0: Rumah betang Nek Bindang yang jaraknya sekitar 10 km dari pusat kecamatan Tayan masih memiliki fungsi sosial dan budaya serta religi. Adapun fungsi yang saat ini tidak lagi optimal adalah fungsi rumah betang sebagai pertahanan karena kondisi yang ada telah merubah fungsi tersebut seperti pesatnya pembangunan dan tidak adanya lagi upaya mempertahankan daerah kekuasaan dengan cara perang antar suku.
1: Kalau dulu tuh kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku. Kenapa rumah betang itu dibangun tinggi sekali sampai 2 meter lebih? Karena itu dibangun ini panjang ujung tombak. Dulu kan orang perang itu pakai tombak, pakai parang. Makanya kalau tinggi itu kan berarti dia kalau orang nombak itu enggak nyampe kayak gitu. Itu punya fungsi pertahanan dulu. Makanya itu dibangun tinggi. Jadi punya fungsi pertahanan dari serangan musuh waktu masih perang suku. Kemudian dari fungsi pertahanan dari binatang buas. Dulu masih hutan, masih rimba, itu kan banyak sekali binatang-binatang buasnya. Dan itu dibangun tinggi itu supaya ular atau binatang-binatang buas yang lain enggak sampai bisa naik ke atas.

0: Dan untuk mengetahui lebih jauh apa saja kegiatan masyarakat Dayak di rumah betang Nek Bindang, berikut penjelasan dua orang warga yang menghuni rumah betang tersebut kepada tim liputan RRI Pontianak.
1: Pak Bari, jadi mau nanya kalau misalkan keseharian di sini apa, Pak? Kalau bisa diceritakan.
2: Oh, kalau zaman dulunya beladang itu ngarit, cari-cari barang-barang yang ke hutan yang bisa untuk kita nampung itulah kehidupan. Kalau zaman dulu.
1: Kalau sekarang?
2: Sekarang udah mulai ada perkembang sedikit. Kalau yang bikin perkebun sawit, tapi pertani itu nggak ditinggalkan beladang tuh.
1: Beladang nggak ya Pak?
2: Karet, ladang nggak ditinggalkan. Ketiganya tuh sawit, terbadi.
1: Bapak nggak bosan tinggal di sini?
2: Oh, nggak bosan lah, tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan. Sekarang dulunya anak bapak kabur semua. Sekarang udah kumpul lagi ke sini.
1: Oh, dulu bapak pernah sempat keluar di sini, dari sini sempat?
2: Nggak pernah, anak yang pernah.
1: Untuk ngisi kegiatan hari-hari bapak apa pas di sini sekarang?
2: Di sini itu macam-macam lah, yang penting bisa jadi uang.
1: Oh gitu. Ada kerajinan-kerajinan tangan nggak?
2: Itu tergantung. Kerajinan tangan tuh masing-masing kan. Kerajinan tangan, kalau macam bapak ini sih dah pensiun lah.
1: Udah pensiun.
2: Nggak kerja apa-apa lagi.
1: Dari kecil di sini Pak?
2: Nah, saya lahir di sini.
1: Oh, lahir di sini. Tahun lahir tuh ya?
2: 52 lahirnya.
1: Tahun 1952 lahir di sini. Zaman itu gimana Pak kondisi di sini?
2: Zaman itu susah. Karena jalan-jalan ke luar pun belum ada. Cari makan tuh susah.
1: Jadi bertani itu berburu Pak?
2: Nah, berburu dulunya. Sekarang tidak. Binatang pun tidak ada lagi. Kalau zaman-zaman bapak, nenek, kakek kemarin tuh.
1: Ada habis.
2: Habis lari.
1: Bapak bisa ceritakan sedikit nggak zaman ini dulu ya, rumah sebelum dibangun? Mungkin Bapak tahu.
2: Nih rumah nih zaman Bapak bangunnya, awal pendirinya nih Bapak-bapak semua nih yang mendirinya. Ada yang ganti rumah kakek. Saya nih turunan saya rumah kakek yang ditunggu saya.
1: Pak, kalau zaman dulu dapatkan kayu-kayunya itu siapa, dari mana Pak?
2: Di sini, daerah sini ya, barang ini kan masih hutan rimba semua. Tempat-tempat binatang yang anuk tuh masih di sini, tempat rusa apa, babi apa masih mudah carinya daerah sini.
1: Tidak
2: jauh.
1: Ambil apa ya?
2: Memang di kampung sini ya ambil bahan-bahan nih, tidak daerah luar.
1: Nama siapa Mak?
3: Sami.
1: Pak Sami, ngisi kegiatan hari-hari di sini apa Mak?
3: Ini buat tikar, buat terigai.
1: Terigai itu apa Mak?
3: Keranjang tuh bah, macam terigai. Buat atom.
1: Buatnya dari mana tuh anunya?
3: Oh, buat ini udah ngambil ke hutan nih, cari ke hutan.
1: Cari ke hutan? Terus nanti dijualnya?
3: Oh, kalau mau mereka beli dijual, kalau enggak beli untuk sendiri.
1: Berapa nih kalau bisa Mak jual?
3: Oh, kalau yang besar-besar gini sih 250 Mak mau jualnya.
1: Oh, 250. Mak, terus kalau buat ini susah enggak?
3: Enggak susah.
1: Gimana Mama buatnya?
3: Mama udah biasa. Wah, Mama yang ke tanah itu apa Mama bikinnya? Tahu cara buat gini ah.
1: Oh, dianyam. Dianyam terus?
3: Dianyam. Udah dianyam tuh dilipik. Dilipik, disisip.
1: Oh, sisip.
3: Terus jadi.
1: Oh, terus jadi gitu.
3: Enggak ada. Cepat.
1: Satu ini berapa lama buat?
3: Wah, Mama bikinnya kah? Sore ini bikin, besok hari bah, jadi.
1: Dari jemur dulu?
3: Dijemur dulu ke panas, baru dibikin.
1: Oke. Terus kalau selain buat ini apa, masak?
3: Masak, muan cucu.
1: Cuci,
3: ngambil kayu ke hutan.
1: Kalau ada acara-acara gimana?
3: Kalau ada acara-acara, pergi bantu. Masak apa, bikin segala barang tuh, tolong mereka.
1: Kalau dulu gimana? Dulu waktu sama kayak gitu Mak di sini?
3: Sama gitu. Oh, Mama ini berapa ekor udah menyucu di sini kan Mama melahir.
1: Oh, berarti lahir di sini. Lahir di sini.
3: Mama melahir enggak pernah ke rumah sakit, mikir kampung nih ya. Ini anak-anak nih.
1: Selain masak apa lagi yang dibuat di sini?
3: Oh, umpan cucu tadi. Ke hutan nebas, bikin ladang.
1: Ke hutan enggak takut enggak?
3: Enggak. Bikin ladang, bikin sawah. Ngarit, mama ini masih bisa ngarit.
1: Masih bisa ngarit?
3: Masih bisa, mama ngarit. Karena umpan cucu.
1: Ngerjakan di sawah, apa yang dibuat mama?
3: Nanam padi.
1: Nanam padi?
3: Dan tanam di getam. Di getam di pirik. Di pirik dijemur, di mesin. Mama dulu bah numbuk, ngisar. Kan masih, dulu kan enggak ada mesin. Ngisar, numbuk, mama dulu. Nampi padi.
1: Sekolah ada anak-anak sekarang?
3: Sudah sekolah selesai, mana ya? SMA dua lalu.
1: Berapa anak, Mak?
3: Empat.
1: Anak empat?

0: Pendengar, menjaga tradisi dan adat budaya dengan menghuni rumah betang yang lokasinya identik dengan daerah pedalaman bukan perkara mudah. Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya pembangunan, komitmen masyarakat adat Dayak tentu menjadi cerminan. Bagaimana kemudian upaya membangun daerah tidak meninggalkan aspek tradisi yang bernilai tinggi di masa yang akan datang. Demikian dokumenter produksi RRI Pontianak.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Saat ini Mbak Abang jam 11.13 waktu Indonesia Barat. Mbak Abang bersama saya di Ibeng di siang hari ini, ngawankan Mbak Abang di teras UMKM. Dan di siang ini Mbak Abang, kita udah ada kehadiran tamu, ya udah ada yang ikut berjajak di teras UMKM siang hari ini. Dan Bu Abang juga bisa menyaksikan siaran kita di live streaming YouTube Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan siang ini Bu Abang, kita udah bersama salah seorang pengusaha nih Bu Abang ya. Kita bersama Kak Dwi Komala Sari ya. Ini merupakan owner dari Raishabi Snack ya. Selamat datang, assalamualaikum nih Kak Dwi. Ini yang kedua nih enggak ini ya. Kemarin ngawankan sih.
1: Kemarin ngawankan tapi sempat bercerita juga.
0: Sempat bercerita juga ya. Oke, jadi Mbak Abang, Kak Dwi ini biasa panggil Kak Dwi kan dipanggil
1: Kak Dwi aja.
0: Kak Dwi ya. Entah dipanggil Sari atau dipanggil
1: enggak
0: ya. Oke, Raishabi Snack ya. Nah, ini produknya apa nih, Kak?
1: Saya lebih ke stiketan.
0: Stiketan.
1: Ya, stiketan. Ada produk lainnya juga sih, Bang.
0: Apa tuh?
1: Kayak keripik pisang, keripik tempe, peye, kacang, banyak macam sih.
0: Oh,
1: cuman yang
0: masa
1: lebih sekarang ini lagi unggulnya di stiketan. Makanya lagi stiketan yang saya maju.
0: Oh, yang lagi tren nih ataupun yang apa best sellernya nih.
1: Ya,
0: oke. Okay. Jadi stiketan. Ini mulai bila nih? Kak Dwi mulai apa namanya bergabung di UMKM ataupun menggeluti dunia usaha seperti ini nih?
1: Iya, kalau untuk bergabung di UMKM ini saya baru juga ya, kurang lebih mas 1 tahunan inilah. Cuman kalau 1 tahunan lebih ini. Kebetulan menggeluti usaha ini juga saya baru mulainya pada saat saya udah mulai UMKM juga. Karena sebelumnya kan saya aktivitasnya bekerja ya. Bekerja dari emang waktu sebelum nikah. Itu saya udah bekerja di beberapa perusahaan swasta. Setelah resign anak kedua, kebetulan dengan kondisi yang tidak memungkinkan ya, meninggalkan anak dan lainnya, makanya saya ngajukan resign. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian ada penawaran di UMKM. Saya coba-coba ikut dan tertarik. Akhirnya saya buka, baru mulai usahanya. Sekitar bulan 5 atau bulan 6 ya. Itu saya baru di 2005.
0: Oh, 2005 berarti ya kurang lebih setahun lah kan.
1: Ya.
0: Itu mulai usahanya itu langsung produk ini atau apa tuh?
1: Ini.
0: Langsung.
1: Memang ini.
0: Memang
1: makanya
0: ini.
1: Makanya waktu itu kan kalau UMKM kan setahu saya kan waktu itu ini ternyata setelah saya mengikuti harus ada usaha gitu kan. Jadi waktu itu saya memang benar-benar belum punya usaha apa-apa kan. Jadi bingung juga nih buat apa ya, saya bilang kayak gitu. Nah, saya coba tuh kayaknya kalau stiketan nih ada banyak yang digemari ya, mungkin dari anak-anak, dewasa semuanya bisa suka ya. Jadi makanya ya udahlah saya coba inilah, saya bilang. Alhamdulillah berjalan waktu, mungkin memang yang buat saya termotivasi itu baru saya buat, saya coba order, banyak yang minat.
0: Oh, dan ternyata banyak peminatnya. dan
1: waktu Lebaran itu banyak orderan kita masuk. Makanya udah berjalan ya sampai sekarang alhamdulillah.
0: Berapa banyak tuh waktu Lebaran kemarin nih?
1: Lumayan, berapa kilo ya? Lumayan banyak sih. Karena saya juga baru coba-coba kan waktu itu kan, memperkenalkan ke teman-teman, keluarga, alhamdulillah banyak yang pesan.
0: Tapi udah sampai mana aja nih produknya nih?
1: Kalau
0: dipasarkan apakah di sekitaran kita di sini atau udah sampai ke luar daerah nih?
1: Kalau untuk sekarang sih saya masih di wilayah Kalbar sih, Bang. Cuman ada beberapa teman yang ini nih saya mau untuk ini nih mau bawain keluarga udah ada yang sampai ke Malaysia, sampai Banjarmasin. Jadi mereka tuh beli memang untuk dibawa untuk oleh-oleh. Alhamdulillah.
0: Oke, itu karena kawan ke kawan tadi itu kan. Kawan-kawan. Itu juga di salah satu ini sih cara kita promo kan.
1: Betul.
0: Nah, ini ada varian enggak nih stiketan nih?
1: Ada.
0: Ada.
1: Kalau variannya kita masih di original. Kalau sama apa? Wijen.
0: Wijen boleh saya
1: lihat. Boleh.
0: Jadi Mbak Abang di rumah bentuknya kayak gini ya. Cuma kameranya jauh pula tuh. Nah, ini stiketan. Kalau saya bilang kue ulat bulu
1: kata saya. Iya betul, ulat sutra kata orang ya.
0: Ulat sutra. Saya bilang ulat bulu. Cuma ini apa namanya itu kan mungkin biasanya kan kalau ini nih kan. Kan biasa banyak enggak nih yang jual. Bahkan di warung-warung ada. Cuma ya itu tadi itu. Rasa.
1: Yeah.
0: Terus teksturnya.
1: Betul.
0: Nah, kita ikut penasaran nih.
1: Boleh dicoba, Bang.
0: Tiketan. Nah, nanti kita coba ya.
1: Iya, siap. Kalau untuk teksturnya memang kebetulan enggak tahu ya, ini kan yang dari apa? Yang sudah dirasakan sama customer kebetulan ini setiap mereka rasa gurih ya, garing ya, katanya kayak gitu. Nah, itu bedanya dengan mungkin kalau ada beberapa kan mungkin yang mungkin stiketan tapi krek biasa aja.
0: Ataupun kita, keras gitu kan. Ya, apa gitu kayak saya yang giginya kurang nih kan.
1: Nah, ada beberapa. Nah, ini sih kebetulan banyak yang komennya seperti itu. Alhamdulillah sih.
0: Testimoninya positif lah kan.
1: Alhamdulillah positif. Makanya dari awal kan memang kita coba ya. Ini enak nak ya. Coba. Alhamdulillah nemu yang cocoknya seperti ini nih.
0: Ada coba pengen enggak berinovasi mungkin stiketan nih dengan rasa apa ada. Gitu atau mungkin selain wijen tadi itu bisa aja entah ada daging.
1: Rencana sih memang kedepannya kita mau ini sih pengen buat yang apa keju udang cumi jadi selainnya ada rasa variannya itu mau kita tambah ini kan karena kita memang baru-baru juga sih mau kita tambahin variannya
0: tapi gitu. Kalau saya kira kalau emak-emak di dapur paham mungkin buat ini udah biasa buat sendiri mungkin waktu lebaran tapi kalau untuk dipasarkan ya mungkin lebih beda ya enggak enggak sembarang buat gitu ya, kan. Oke, jadi Mbak Abang kita bersama Kak Dwi di Teras UMKM siang hari ini. Mbak Abang juga bisa mengakses di laman YouTube Suara Budaya Kalimantan Barat dan kita bersama Raisyabi Snack. Nah, Raisyabi ini nama anak?
1: Iya. Nama anak, dua anak saya.
0: Raisya atau
1: Raisa dan Abizar.
0: Raisya dan Abizar. Yeah. Jadilah snack. Ada rencana mau selain stiketan?
1: Kalau selain stiketan banyak sih. Kita kebetulan kan memang keripik pisang juga.
0: Keripik pisang juga.
1: Keripik tempe juga. Cuman ini karena dadakan kan maka saya bilang, "Waduh, Mbak, mendadak nih," saya bilang.
0: Jadi ternyata
1: ini baru malam juga tadi saya buatnya.
0: Jadi ternyata Raisya Bisnek ini punya banyak jenis-jenis lainnya selain snacknya banyak. Kan enggak cuma stiketan. Nah, salah satunya tadi apa?
1: Keripik pisang, karamel,
0: keripik pisang.
1: Sama apa tempe, keripik tempe. Yang apa keripik tempe itu kan ada dua ya, ada yang sagu, ada ini. Kalau ini keripik tempe yang sagu itu.
0: Oke. Nah, jadi ternyata banyak ya, Mbak Abang. Kalau nak pesan gimana nih? Kalau yang mau pesan?
1: Bisa kalau mau pesan bisa ke nomor WA saya di 0821 1841 6050 atau bisa ke IG saya juga.
0: Ada IG nih, IG Raisya Bisnek ini.
1: Iya, apa IG nih? Saya di Raisya Bisnek juga.
0: Oke, kita coba lihat dulu nih IG-nya ya.
1: Bisa.
0: Instagram. Oke, Raisya Bisnek
1: ya. Iya, Raisya Bisnek.
0: Oke, ternyata Raisya Bisnek punya banyak jenis-jenis snack ya selain dari stiketan juga ada keripik pisang.
1: Ada keripik tempe.
0: Keripik tempe.
1: Dan selanjutnya masih ada beberapa sih, kayak apa, bawang, apa, kacang bawang. Mm-hmm.
0: Kenapa milih snack nih? Makan ringan nih.
1: Mungkin lebih, apa ya, kalau kita pasarkan tuh kan ada tahan lamanya gitu loh.
0: Ah, lebih kalo tahan basah, lama. Mm-hmm.
1: Sebenarnya saya ada buat puding juga.
0: Oh, ada.
1: Cuman kalau puding nih kan, dia nggak bisa berhari-hari ya. Jadi istilahnya kalau emang ada yang
0: order, by order gitu kan. Buat puding juga. Mungkin untuk ulang tahun, yeah, gitu. Karena biasanya kan banyak gitu yang buat puding, mm-hmm, dengan bentuk kue ulang tahun gitu. Mm-hmm. Nah, alternatif pengganti apa namanya itu, kue ulang tahun yang mungkin cenderung lebih banyak apa namanya itu, gula atau apa gitu kan. Kadang kan juga ada yang mengangkat puding tuh kayak puding sehat, ada kandungan-kandungan yang keren lah di situ. Mm-hmm. Nah, jadi Mbak Abang, kita bersama Raisya B Snack ya, ini ownernya Kak Dwi Kumalasari. Jadi memulai usaha karena ikut jak nih kan. Ikut jak tadi itu. Tapi biasa ada pelatihan ya? Ikut pelatihan
1: biasa,
0: sering?
1: Biasa, sering.
0: Mm-hmm. Nah, awal bisa punya packaging bungkus semacam ini nih, macam mana nih?
1: Kalau untuk packaging kan memang sebelumnya saya belum packaging ini. Mm-hmm. Masih

0: Raisya Bisnik.
1: Iya.
0: Udah didaftarkan belum ini?
1: Kalau untuk merek kita belum, karena belum dapat pelatihannya. Memang udah ada ngajuin sih. Maksudnya kalau ada pelatihan tuh kita pengen ikut.
0: Oke.
1: Untuk mereknya.
0: Tapi kalau
1: untuk halal IB-nya semuanya udah.
0: Oh, semuanya udah.
1: Tinggal nah, pengurusan nih, lagi pengurusan PRT supaya bisa masuk ke supermarket kan.
0: Oke. Amin. Kita doakan pelan-pelan ya.
1: Kalau sekarang sih masih nitip-nitip yang di toko-toko yang memang masih bisa menerima tanpa PRT. Jadi kayak kalau sekarang masih kebetulan ada teman juga kan buka usaha di Mitiau Barokah, saya titip di situ di kantor PLN. Kebetulan teman juga karena dia sering ngelihat saya iklanin ini kan, wah boleh tuh masukin ke kantin kami, ya udah dengan senang hati kan kita kita masukin juga di Mujahidin juga saya ada masukin beberapa tempat sih.
0: Kan yang kadang yang pesan banyak nih, katakanlah waktu lebaran gitu kan. Nah itu buat sendiri atau ada yang bantu nih?
1: Ada, kebetulan ibu saya ada di rumah, bantuin juga. Kalau karyawan sih belum ada, insya Allah kalau udah berkembang besar, insya Allah cari karyawan.
0: Kan kita tahu kan tapi usaha makin banyak, makin banyak yang pesan atau udah up. Tapi ada lapak online enggak? Maksudnya kayak di marketplace online tuh.
1: Ada, cuman ada. Kemarin saya berapa kali daftar di Shopee nih enggak tahu terkendala terus ya. Udah daftar terus masukin produk enggak bisa masuk gitu, enggak tahu kenapa. Cuman mau cek lagi sih nanti. Makanya sekarang masih di pakai apa? WA sama IG aja.
0: Masih mandiri lah onlinenya, belum masuk ataupun belum ditawarkan di marketplace online. Ya. Oke, jadi memulai usaha dengan sedikitan ya, sampai dengan sudah jalan setahun nih. Ini ada yang nanya nih, macam mana pemasarannya, bagaimana kesejahteraan owner dan karyawannya katanya. Makasih kakak dan host. Oke, makasih yang udah nanya di YouTube. Nah ini gimana nih kak? Dari selama setahun ini nih bergelut di dunia UMKM nih, gimana nih? Pendapatannya lah gitu misalnya.
1: Kalau pendapatannya alhamdulillah sih untuk tambah-tambahan ya. Kebetulan kan kita dulu kerja punya uang penghasilan sendiri. Nah sekarang memang tujuan niatnya ini pengen punya penghasilan juga sendiri. Ya alhamdulillah ada sih untuk tambah-tambahan untuk jajan anak dan lainnya ada.
0: Ada lah itu rasio rasio perusahaan tuh yang nanya nih.
1: Kalau untuk kesejahteraan karyawan kebetulan memang kita belum punya karyawan.
0: Belum punya.
1: Saya masih tim partnernya sama ibu.
0: Tapi boleh enggak nih misalkan ada yang bantu reseller gitu, jualkan gitu?
1: Boleh.
0: Ini satu ini berapa sih?
1: Kalau ini kita jual satu pot ini 15.000.
0: 15.000. Kalau yang pesan kilo per kilo?
1: Kalau per kilo kita jualnya di 140.
0: Untuk 140. Kalau untuk misalkan kalau ada pesanan banyak. Satu hari itu bisa bikin berapa lah kemampuan Kak Dwi?
1: Bisa kadang 3 kilo, 4 kilo.
0: 3 kilo, 4 kilo itu bahannya atau jadinya?
1: Jadinya.
0: Jadinya ya. Oke, berarti kalau 3 4 kilo seberapa banyak ya?
1: Banyak sih kalau kayak gini sekilo kita bisa ini kan berat 1 on ya. Jadi bisa dapat 10. Berarti kalau seandainya 4 berarti 40 ya. Kadang 5 kilo tergantung ini sih, tergantung apa ya? Permintaan, tergantung seandainya kita memang istilahnya titipan kita udah pada habis, ya udah kita buatin semuanya.
0: Kalau di antara yang kan banyak macam tadi tuh, ada keripik ini, keripik itu. Yang paling rutin mungkin, yang paling sering dibuat selalu ini ya.
1: Iya, ini. Makanya saya ngangkat yang ini masih.
0: Oke, makanya bawa yang ini ya. Oke, tapi bukan berarti yang lain tuh juga tidak nyaman, bukan berarti tidak nyaman, tetapi ya karena kebetulan juga yang paling best seller tuh ini ya.
1: Terkadang ada juga yang permintaan yang lain, cuman kan kadang kita karena belum punya karyawan kan, jadi yang mana nih kita fokuskan dulu nih, jadi lebih fokusnya
0: ke stick sedikitan.
1: Karena kan kalau kayak keripik pisang kan pekerjaannya juga lumayan kan, pengambilan pisangnya dan lainnya.
0: Betul.
1: Kalau ini kan yang penting bahan ada,

0: tinggal dikerjakan udah gampang.
1: Okay. Jadi ini apa namanya tuh? Saya nggak tahu nih gimana proses ini pakai
0: tepung ketan.
1: Tepung ketan. Yeah. Jadi pakai goreng atau pakai apa?
0: Pakai goreng.
1: Kenapa sih orang tuh ada yang kanon keras gitu? Nah, keras bedengkang gitu.
0: Nggak tahu ya, mungkin tergantung bahan kali ya. Kalau saya sih terus terang kita pakai bahan yang ada campuran juga kan, yang misalnya buat dia garing itu gimana?
1: Okay. Pokoknya kasih dapuk lah tuh. Ya. Okay, jadi Bu Abang, kalau nak coba mungkin bisa langsung pesan ke buka IG-nya. IG-nya apa tadi tuh?
0: Raisa Bisnek.
1: Raisa Bisnek, Raisa Bisnek ya, cari ya situ pasti ketemu. Ya kalau mau tahu gimana rasanya snack stick ketan buatan dari Made in Kak Dwi Komalasari ini kan, atau Raisa Bisnek, boleh di situ tadi itu.
0: Yeah.
1: Atau di WA tadi berapa WA-nya?
0: 0821 18 41 60
1: Oke, okay. Yeah. Nah itu yang ya kalau yang pesan, tapi di bungkusnya ada nggak?
0: Apa ada?
1: Oh, dibungkus sudah lengkap ya.
0: Dibungkusnya. Ini di nomor ini ada nomor teleponnya. Ini juga ada apa?
1: IG-nya, Facebook-nya.
0: Cuma saya lebih aktifnya di IG.
1: Oke, ya karena memang kalau IG kan juga dia langsung ke Facebook juga kan otomatis ya kan?
0: Iya, harusnya tuh kemarin kan karena memang kita kan ada Facebook pribadi sama itu ya. Cuman ini kemarin setiap saya share ke Facebook itu nyambungnya malah ke Facebook pribadi.
1: Oh, salah ini.
0: Makanya ini lagi belum dibetulin sih, makanya lebih
1: harus ada tim IT-nya nih.
0: Belum ada sampai situ.
1: Oke, ya. Baik. Nah, jadi Mbak Abang itu tadi ya bisa kunjungi Raisa Bisnek kalau untuk IG ataupun Facebook ini tuh udah ada, tinggal search ya pasti ketemu situ ya. Kalau yang nak pesan langsung bisa di 08 21 14 18 16 00 ya. Oke, okay. Nah karena ini kan macam-macam nih ya, kalau saya tuh juga sering gitu beli yang apa kue ulat bulu sih. Karena suka kadang ngemil nonton atau apa lagi santai kan suka dengan snack-snack yang kayak gini yang sederhana tapi rasanya tuh enak di mulut gitu kan, kadang cuma biasa ketemu yang keras-keras ya, gitu. Jadi kalau punya Kak Du ini dijamin ya.
0: Insya Allah. Soalnya setiap yang makan, garing ya, bisa kata dia. Gak tahu ya,
1: bro. Belum tahu dia, ya.
0: Ada rahasia.
1: Ada deh, gitu kan. Oke, okay. Keripik pisang.
0: Iya.
1: Itu ada varian-variannya. Nah, mungkin ada yang rasa coklat, mungkin ada.
0: Ada rasa coklat, karamel, balado.
1: Itu dibungkus macam ini juga.
0: Iya. Dibungkus seperti ini juga.
1: Udah ditawarkan kemana atau udah dititip kemana?
0: Sama sih, titipnya juga di tempat yang sama. Jadi kita kalau apa titip di tempat tuh ada beberapa variannya itu. Tiga macam itu sih yang kita ini kan masukkan. Jadi stik ketan, keripik pisang, keripik tempe.
1: Oke.
0: Kalau untuk tempe itu kita original sama balado aja sih.
1: Saya dari Eka dari Jansen mau tanya Kak, bagaimana cara Kakak mensejahterakan karyawan dan menjaga mensejahterakan karyawan dan menjaga kualitas produk katanya. Makasih Kakak dan host. Macam mana nih Kak katanya buat mempertahankan kualitas produknya nih, macam mana nih?
0: Kalau saya terus terang dari awal selalu konsisten ya. Saya selalu pakai barang yang premium. Karena memang banyak sih teman-teman, ih kok mau sih pakai, misalnya contoh aja kayak minyak itu kan saya pakai Sanko. Sanko kan lumayan mahal ya. Kok pakai Sanko sih mahal, berangkat kenapa nggak pakai minyak yang biasa aja? Saya bilang kebetulan saya juga dapat pengalaman dari teman itu memang bagus. Okay. Jadi tahan lama. Jadi karena kan kita istilahnya takut juga kan kalau seandainya kita buat nanti pas orang belinya nggak enak atau apa kan?
1: Ini tahan berapa lama sih kalau dibungkus gini?
0: Kalau dibungkus gini yang penting nggak dibuka tutup, 2 bulan 3 bulan masih
1: tahan. masih tahan. Aman. Ya. Atau mungkin dalam toples gitu ya. Kan. Ada yang versi toples mungkin?
0: Kalau versi toples rencana ada sih. Kita buatin memang
1: ya. Itu plastik gitu kan, ya. Toples plastik gitu kan. Kan banyak juga tuh kue-kue yang ada. Versi toples tuh kan. Oke, ya. Nah, apa rahasianya nih? Bukan rahasia sih. Yang membuat Kak Dwi bertahan sampai sekarang nih gitu.
0: Kebetulan usahanya setiap ini ada aja sih. Ternyata awalnya kan pertama nggak yakin juga kan. Enak nggak ya, mau nggak ya, karena terus terang saya memang dulu kan memang kerja kan, nggak pernah baru-baru kita mau buat, kita aja sering beli gitu kan. Jadi nggak tahu nih bisa nggak ya buatnya, dibilang kan, cuman ya nggak pede waktu masarin pertama tuh diterima nggak ya di pasaran gitu kan.
1: Enak
0: tapi alhamdulillah gitu ya. satu pesan enak mbak, jadi tuh selalu dapat apa ya, dapat
1: kesan positif yang positif, testimoni terus, yang baik lah
0: dari. Jadi makanya buat saya semangat. Jadi ya, oh yaudah nih berarti bisa nih dilanjutin.
1: Berarti mulainya dari orang terdekat dulu nih, kan kawan. Apa kan lagi pernah kerja lama di beberapa, pasti kawan banyak tuh kan. Jadi nih kirim lah nih, coba dulu kan. Oke. Kalau lebaran paling banyak pesanan berapa? Tapi baru sekali lebaran kali ya pesannya.
0: Baru sekali kemarin.
1: Biasanya pesannya berapa lama tuh sebelum lebaran?
0: Biasa pertengahan tuh orang udah banyak pesan. Malahan awal bulan pun.
1: Awal puasa ya, tuh udah ada.
0: Udah pre-order ya. Jadi kita catat semua pesanan mereka. Jadi nanti pada saat udah dekat lebaran itu udah kita share semua. Sesuai pesanan mereka.
1: Kadang juga biasa kan ada macam kawan saya itu juga ada, tapi bukan ini sih, juga sama dia juga semacam snack gitu. Bahkan memang kalau lebaran tuh momen lebaran karena sampai nolak gitu. Sampai karena enggak sanggup mau ngerjakannya gitu.
0: Benar. Benar itu. Kadang ada beberapa yang kita udah kayak waktu itu terakhir udah dekat sekali kan. Mbak tolong lah mbak gini-gini. Waduh mbak, bilang kan saya kok gak mulai lagi nih, gak ngerjain rumah nih saya bilang. Tapi ya kalau emang bisa saya usahakan.
1: Oke. Jadi karena mungkin ya itu tadi ya, keterbatasan
0: Tenaga
1: ya. Bukan berarti gak mau buatkan atau apa. Betul. Takut nanti lalu malah jadi dipaksakan lalu pun rasanya pun jadi
0: nggak
1: bagus ya. Pernah nggak merasa down gitu, alah ya, apa namanya itu, biasalah kan kalau kita berdagang ataupun buat produk gini itu kadang ada masa-masa kita tuh kayak mungkin pas sepi pesanan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu?
0: Pernah.
1: Lemah rasanya, nak berhenti lah gitu.
0: Cuman itulah, kembali lagi kadang di saat kita yang turun, ada pula yang teman-teman nih, ih lanjutlah enak kok dibilangin. Jadi ada yang motivasi juga.
1: Ada yang motivasi, artinya kawan.
0: Banyak yang tanggapan positif.
1: Berarti sering dong di apa namanya tuh, berarti udah biasa ke kumpulan-kumpulan UMKM.
0: Gimana?
1: Udah sering bersama kawan-kawan UMKM yang lain. Ada circle-nya UMKM.
0: Ini. Karena kan kita juga ada ikut perkumpulan UMKM kan. Jadi kalau ada pelatihan atau apa, selalu ketemu dan lainnya. Kan?
1: Dan itu juga saling mendukung loh ya. Cuman enggak bodoh kau nih sampai mana. Terus saling tukar-tukar ini, kenapa namanya itu saling membantu lah gitu.
0: Mungkin kalau seandainya ada yang suka ini kan, ada yang ini owner ini ya, nanti kita ini nak dia yang pesan ini nih ya, biasanya gitu.
1: Betul sih, betul. Nah itu salah satu cara lah buat bisa tetap, kata budak-budak tuh sekarang tuh survive katanya. Oke, jadi saling menguatkan satu sama lain. Jadi penting kalau UMKM tuh juga ada komunitasnya. Jadi itu untuk penguatan kita biar semakin apa namanya tetap bertahan ya. Tetap, karena pasti pernah ngalami di posisi kita tuh lemah, down gitu kan. Jadi penguatnya salah satunya itu adalah komunitas ya. Oke. Jadi Mbak Abang, kita bersama Kak Dwi Kamasan ini baru setahun ya Mbak Abang. Tapi udah banyak ataupun udah ada apa namanya langganan lah gitu istilahnya. Udah banyak langganan ya.
0: Udah. Ada.
1: Jadi karena untuk membangun usaha istilah merintis nih kan, iya, dari nol gitu kan, kan tak enggak mudah gitu, iya, kan supaya bisa produk kita dikenal orang, apa kan lagi udah banyak langganan gitu kan, nah, itu enggak prosesnya panjang lah, panjang gitu ya, ya. Apa nih Kak yang mungkin yang pengen dicapai gini dari produk inilah misalkan, selain dari ini kan udah katakanlah udah banyak nih yang tahu, misalkan kawan-kawan terdekat udah biasa pesan. Nah, apa target yang pengen dicapai nih?
0: Pengennya sih bisa menyebar ke seluruh Kalbar, di luar Kalbar dan bahkan ke mancanegara.
1: Ah, gitu ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Cita-cita.
1: Amin. Ya mudah-mudahan lah ya bisa produk ini sampai kemana-mana dikenal.
0: Siapa aja?
1: Raisa Bisnek stick ketan ya, atau ya apa yang lain tuh ada judulnya masing-masing ya,
0: iya.
1: Kalau yang kayak keripik anu yang lainnya
0: dia sama sih, Raisa Bi keripik pisang kayak gitu aja sih.
1: Oh, Raisa Bi keripik pisang, Raisa Bi stick ketan, Raisa Bi stick tempe, keripik tempe. Mau yang original, yang pedas atau yang
0: ada.
1: Nah, ada semua di situ ya. Oke, mantap lah pokoknya ya. Karena kalau untuk saat ini kan ya memang sangat didukung sekali masyarakat kita yang bergerak di dunia UMKM, karena memang pondasi negara kita ini 6 apa namanya itu lebih dari 40% itu ditopang oleh UMKM, yeah, gitu kan. Yeah. Pelaku usaha UMKM, karena selain dia menyedot tenaga kerja misalkan udah semakin besar nih.
0: Iya.
1: Yeah. Kak Dwi tentu perlu
0: karyawan.
1: Kak Dwi sendiri juga enggak lagi harus bekerja dulu tapi udah bisa punya penghasilan, yeah, sendiri. Nah, jadi itulah mengapa UMKM tuh disebut sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia ya, karena ada jutaan pelaku UMKM di tempat kita nih kan, di Indonesia nih. Jadi pentinglah saya rasa pemerintah untuk selalu terus mendukung pelaku UMKM. Yes. Modal nih macam mana? Terkendala, kan kadang biasa banyak nih, alah modal tidak ada nih, katakanlah tiba-tiba ya dapat pesanan banyak gitu kan, nah, kan perlu beli anu nih kan tadi nih kan, atau mungkin ada enggak sih celah untuk pelaku UMKM nih bisa mendapatkan modal yang lebih besar, mungkin kan pengen membesarkan usaha nih.
0: Ada sih sebenarnya kalau untuk modal memang dari awal kita dari nol ya, memang dari kecil-kecilan kita kembangkan ya, berputar-putar seperti itulah. Okay. Cuman kalau untuk pengembangan lebih besar sebenarnya kita di UMKM ini ada penawaran apa seperti kur,
1: kur
0: itu kan untuk istilahnya pinjaman modal ya. Cuman untuk sekarang saya masih belum berani.
1: Oh, belum berani. Ya.
0: Kalau bisa mungkin masih dari modal inilah kita putar-putar dulu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi nggak tahu ke depannya kalau memang istilahnya modal istilahnya lebih berkembang lagi, mungkin tetap butuh modal yang besar ya.
1: Dari
0: situlah kita mungkin.
1: Mana tahu kan nanti udah punya toko sendiri, situ udah banyak apa namanya pilihan-pilihan snack, itu buatan dari Chubby Snack semuanya. Ya. Amin. Itu kan perlu modal besar tuh, kan. Tapi dukungan pemerintah selama ini lancar ya?
0: Lancar.
1: Baik pelatihan atau apa
0: ada,
1: gitu?
0: Iya, selalu ada pelatihan sih kita. Jadi sekarang ini memang UMKM sangat didukung sekali ya sama pemerintah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pelatihan tuh lumayan banyak. Jadi tinggal kita istilahnya mau maju atau enggak itu tergantung kita sih.
1: Tergantung kita
0: mau fokus, berarti kita mengikuti dengan benar.
1: Jalan udah ada nih.
0: Tinggal kita. Mau, kalau fokus ya udah kita ikuti nih jalurnya gitu.
1: Oke. Baiklah Bu Abang, kita rehat sejenak ya, karena kita udah masuk waktu zuhur. Kita akan kumandangkan dulu azan zuhur. Dan Bu Abang, makasih untuk kebersamaannya. Kita masih di teras UMKM bersama Reshabi Snack. Kita bersama ownernya ya, Kak Dwi Kumalasari. Kita akan lanjutkan setelah zuhur. Tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: 04 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Hakim Babang, masih ada waktu sedikit yang 5 menit kebersamaan kita di teras UMKM. Kita dengan Kak Dwi Komalasari, owner dari Resabi Snack. Ada stik ketan, ada stik tempe, ada apa tadi itu, Kak? Keripik pisang. Keripik pisang, tempe, terus
2: kedepannya ada peye.
1: Ada peye
2: dan lainnya.
1: Wah, mantap nih. Ada peye, apa nih, kan lengkap lah kan. Jadi kalau Mbak Abang Pak pecinta peye, pecinta snack-snack untuk ngemil nih nyantai di rumah atau untuk air raya, nah boleh nih. Kita langsung ke Kak Dwi atau Raisya Bisnek. Instagramnya udah ada tadi di Raisya Bisnek, tinggal cari, ada dia di situ. Oke, Kak Dwi, ini sebelum kita akhiri nih, mungkin apa yang pengen disampaikan nih, tapi mungkin yang pengen kita gali juga, bagaimana nih Kak Dwi bisa bertahan nih, maksudnya sampai dengan saat ini nih, sekarang nih kan, apa kondisi ekonomi Indonesia yang ya sekarang nih kan.
2: Ya kalau untuk bertahan ya memang apa ya, dari kebetulan usaha kita juga kita jaga kualitas. Jadi alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Dengan istilahnya
1: dokumen,
2: komen-komen yang positif, okay, yang buat kita istilahnya semakin semangat juga sih. Ya udah, tetap bertahan nih di belakang. Walaupun istilahnya mungkin kondisinya lagi tidak baik-baik saja, tapi ya bisalah kita kondisikan.
1: Oke, bisalah ya. Kok mak-mak tuh lihai lah kalau soal itu ya.
2: Harus bertahan.
1: Tapi pernah enggak ada enggak yang komen negatif gitu? Sejauh ini.
2: Sejauh ini alhamdulillah belum nemu sih.
1: Karena itu tadi kuncinya, bagaimana konsisten rasa ya, tadi nih kan.
2: Kita emang jaga apa ya, bahan dari yang bahan-bahan premium juga. Pokoknya kualitas juga kita jaga sih.
1: Jadi Mbak Abang, nah itu salah satunya adalah kadang juga gini, biasanya kan ada kita pesan ini hari ini rasanya gini, besok lusa pesan berubah aja.
2: Makanya harus konsisten Bang. Makanya kalau saya kebetulan kalau udah saya tahu, oh ini orang banyak suka nih, ya udah berarti takarannya semuanya kita jaga.
1: Saya tuh pernah gitu, pernah langganan gitu kan, makanan, makan situ suka.
2: Nah gitu ya.
1: Sekali pesan, ada satu saat kita pesan tuh rasanya berubah gitu.
2: Iya.
1: Kita jadi kayak enggak udah berhenti mulai saat itu, enggak lagi ke situ.
2: Tetap.
1: Padahal bisa jadi waktu itu bisa aja itu cuma kesalahan sikit gitu kan. Besoknya balik. Tapi karena itu tadi mau menjaga kualitas loh yang memang itu yang awas penting
2: gitu ya.
1: Keautentikan itulah tadi.
2: Betul.
1: Itu kan.
2: Menjaga rasa, kualitas semuanya harus dijaga ya.
1: Oke, Kak. Apa nih yang mau disampaikan lagi nih? Untuk pendengar kita, atau mungkin untuk pemerintah kita, atau untuk siapapun lah pendengar, Mbak Abang di rumah ataupun yang di YouTube nih.
2: Ya, nah,
1: apa nih?
2: Kalau saya
1: harapannya lah nih ya.
2: Harapannya ya, harapan kedepannya untuk usaha ini semoga bisa lebih maju lagi, lebih lancar, dikenal banyak orang, disukai banyak orang, terus bisa apa ya? Menginspirasi orang lah untuk istilahnya semangat nih harus jualan nih, ternyata bisa gitu. Istilahnya saya pengalaman dari diri saya yang istilahnya bukan awalnya kan belum ada minat ke sini gitu, Bang. Maksudnya belum tahu nih, bilang kan ternyata dicoba-coba bisa. Istilahnya jangan takut pada istilahnya, oh ini nanti saya nggak bisa nih. Ternyata kalau kita coba, ternyata bisa. Asal ada kemauan, ada kita fokus, ya insya Allah bisa sih Bang.
1: Nah ini ada, cuman menghadapi pesaing lain yang jual produk yang sama gitu dia.
2: Nah dari jaga kualitas itu.
1: Jaga
2: kualitas, terus kita juga konsisten kan, misalnya. Kalau apa emang rasanya seperti itu, ya tetap harus kita jaga seperti itu.
1: Nah,
2: seperti yang Abang bilang tadi kan, kalau seandainya besok udah lain, pasti kita udah mundur teratur.
1: Nah, udah mundur teratur kita tuh. Oke, kalau gitu makasih nih Kak Dwi. Yeah. Nah, mungkin di lain waktu ya kita bisa kembali bersama di Teras UMKM Pro 4. Dan juga makasih nih untuk Mbak Abang di rumah di FM 94,3 MHz ataupun di aplikasi smartphone di RRD Digital serta yang ada di streaming YouTube di Soal Budaya Kalimantan Barat. Kita akhiri untuk Teras UMKM hari ini. Sekali lagi makasih nih, ya, Kak Dwi, mudah-mudahan makin lancar. Amin. Makin laris manis usahanya, produknya, dan ya, juga melahirkan produk-produk lainnya nanti lagi lebih banyak ya.
2: Terima kasih juga untuk RRI Pro 4 yang bisa mendukung kita para UMKM untuk mempromosikan produk-produk kita. Ya mungkin belum besar benar, tapi mudah-mudahan dari sini kita bisa menjadi besar.
1: Amin ya rabbal alamin. Baiklah kalau gitu kita akhiri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan, hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
3: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
2: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
4: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api, jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
2: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla, yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
5: Saya dari masyarakat, booster vitamin C.
2: Ini baru pertama kali dapatkan.
5: Untuk pertama kali ini, satu kali ini.

0: Kalau kata dunia.
1: Kalau bagi saya sih untuk jadi relawan ni suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga apa macam kan.
2: Yopi berharap kondisi karhutlah segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak karhutlah di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial. RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri, justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHML Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
5: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Ya, Bapak, jam 13 waktu Indonesia. Bapak, makasih untuk kebersamaannya. Selalu bersama Perompat Suara Budaya Kalimantan Barat dan Sagri. Bapak, kita di jam 13 ini, kita akan bersama program Empat Jakarta. Dan kita RRI Pontianak hari ini dia menjadi pengisi untuk Suara Budaya Nusantara. Dan insya Allah nanti kita akan tersambung bersama kawan-kawan di Perompat Jakarta. Dan nanti insya Allah ada Joe, ada Bang Joe yang akan bersama kita di Jakarta untuk Suara Budaya Kalimantan Nusantara dengan menghadirkan Bang Bani Hidayat nih. Nah, ini seorang pelukis Kalbar ya, Bu Abang. Nah, yang mana beliau ini merupakan sosok yang udah juga memberikan harum nama Kalimantan Barat barusan ya, belum lama nih kan, itu sebagai orang yang menjuarai Piala Kapolri, Bang. Nah, itu langsung diserahkan oleh Kapolri kepada beliau karena udah memenangkan satu karya ya, karya lukisnya di tingkat nasional, Bang. Nah, nanti kita ajak bersama di Suara Budaya Nusantara untuk kali ini. Nanti Bang, kita akan teruskan ya bersama kawan-kawan di Perompat Jakarta. Dan juga nanti ada Bang Jo yang akan bersama kita di siang hari ini. Tapi sebelum itu, Mbak Bang, kita lanjut dulu nih untuk memutarkan lagu dulu nih, sambil kita nantikan untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Babang, kita bersama di Suara Budaya Nusantara. Dan saat ini nampaknya kita sudah tersambung bersama ada Bang Jo yang akan bersama kita di siang hari ini untuk Pro 4 Jakarta. Kita coba sapa dulu ada Bang Jo. Halo siang Bang Jo, Assalamualaikum. Gimana Bang Jo? Oke, ya. Kita masih berusaha untuk menyapa Bang Jo ya, yang nanti akan bersama kita di Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam dalam kabut asap ya, yang pekat banget deh.
1: Betul. Soal okay. Di story teman Ayu tuh aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya?
2: Masih sangat-sangat penuh deh.
1: Ya benar-benar pada sehat ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya.
2: Janganlah Bang Jo.
1: Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga nih Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya, ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di beberapa hari.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Dan nanti kita bakal bisa berinteraksi ya.
2: Baik.
1: Dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa?
2: Kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561-571-571. Atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08-11-57-00-943. Nah, itu dia Bang.
1: Ya, bisa dihubungin ya, pendengar Perompat ya, di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perompat ya.
2: Siap.
1: Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih?
2: Kita juga terhubung di via Zoom ini bersama. Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung sama Bang Hidayat nih.
1: Sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih, Bang. Kalau kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilnya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang.
2: Kayaknya masih
1: masih di setting
2: mute,
1: ya,
2: mic-nya ya, mic-nya masih mute ya. Nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Okay. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah.
1: Oke.
2: Okay. Boleh disapa Bang Jo.
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
2: Baik. Ya,
1: baik. Kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo deh dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ini ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Surabaya Nusantara siang hari ini. Ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat. Ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul enggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Betul. Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lomba lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: ya, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya.
3: Dinilai di pusat. Jadi saya tuh nggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat melukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini sebenarnya banyak
2: yang kenapa Bang? Banyak
3: yang, mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Misalnya ada pameran selalu ikut. Yang mungkin yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu pameran
2: kurang.
3: Di Pontianak itu kurang. Mungkin iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Yang tapi dia juga kami berkesenian tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya ya. Kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Mendak kurang. Terusnya sosial mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Kalau secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: sejauh
3: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. Lintas seniman atau apa gitu ya.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai Apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah, itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Juga kata saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Biennale Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas ini, lintas juga. So, karena saya belum mendapat informasi yang jelas, karena memang diundang. Okay. Saya pribadi diundang untuk ikut menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas, apa? Ya, dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang Pontianak Biennale ini tidak lintas seniman, lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang, Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan, di seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang, latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi ini sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya, Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni, karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga. Olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman untuk disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya tuh nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi ya jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat menggambar juga. Mereka pengen belajar dengan saya gitu kan. Boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan. Lomba gambar, lomba apa gitu. Sering dapat juara. Nah, mulailah berkembang ini saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh. Yang itu lagi mencari saya.
2: Oke.
3: Harusnya.
2: Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang Abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan. Yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Agak gelisah di situ sih saya. Gelisah penerimaan masyarakat. Misalnya Jadi kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan. Orderan itu bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam gitu kan. Nah, di bagian itu masyarakat bisa open juga di situ. Tapi pas pameran itu masyarakat enggak, kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya Bang untuk ya. Untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih Bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Saya tuh mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu

0: sendiri.
1: Mm-hmm. Bang, abang ini katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang, di dinding
0: ya,
1: nih.
0: Untuk mural juga ya.
1: Ah katanya ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak ini banyak hasil hasil mural itu karya abang katanya.
0: Bentarnya enggak juga. Dulu kalau dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural, jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri ya. Banyak banyak komunitas sekarang, jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan banyak itu, dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim.
1: Okay.
0: Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu.
1: Oke. Baik pendengar se-Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin enggak kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
0: Sepertinya itu gambar sampan kan?
1: Iya betul. Gambar sampan perahu.
0: Karya Bang Rudi itu.
1: Oh Bang Rudi ya?
0: Saya enggak jelas mengingat.
1: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategorinya disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah di senang melukis atau bakat di situ?
0: Ya pertama memang bakat ya. Mm-hmm. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi
1: okay.
0: Nasibnya menjadi. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basuki Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan. Jadi kagum sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
1: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta bisa di mana Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-410. Mm-hmm. Tapi nanti ya Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu.
1: Oke, okay, ya. Tahu ya. Aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya sama, kita juga di sini panas.
1: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus gitu.
2: Nah itu, sering-sering minum dah.
1: Iya.
2: Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat yang mohon bersabar. Mm-hmm. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh kayaknya. Bacain
3: boleh, kalau pesan WhatsApp boleh.
4: Oke. Selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa? Katanya. Terima kasih Bang. Tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Kayaknya nih. Pak Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap.
4: Nah,
3: silakan tuh Bang Dayat.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional, itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan.
5: Ya.
4: Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu. Dia punya goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka enggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali.
4: Gitu. Nah, kalau Kalimantan Barat itu macam mana?
5: Iya. Kalimantan ini yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam dah sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit mungkin itu, gambar sawit gitu kan?
5: Gambar sawit. Ya mungkin itulah, saya pernah berangan-angan pengen bikin lukisan khas Kalbar gitu kan. Tapi meskipun saya nggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada.
4: Belum. Oke, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu nih, ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta Selatan lah.
4: Oh, Jakarta. Wih, sana orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong. Halo Bang Jojo, Aditya, salam sehat nih Bang Jojo ya. Saya ke Kalimantan Barat, ingat Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Wah, rambutnya pun ada poninya juga ya.
4: Wih,
6: fotonya siapa ya, keren. Jangan. Aduh, maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerite. Orang cerita banyak cerite. Gitu kan. Katanya cerita di balik angkos ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal, komunikasi seni atau dinas kebudayaan setempat untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya nggak nih sama Bang Dayat
6: seperti
4: nih?
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Nah, ya, tolong lo kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Keren banget
6: pertanyaannya. Kasih pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Ayo, boleh. Gas.
6: Pantun berpantun aja nih. Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema. Nyeberang pangkalan pakat bersampan. Sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas, nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Iya, sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat siang bagian timur menjelang sore. Bye.
4: Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi Bang Dayat.
3: Bang Dayat.
5: Iya. Untuk seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini kan latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar. Latar belakang ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana. Kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puake tadi kan, ada karya yang mau saya angkat ke Pontianak Binel ini. Umpamanya tentang Puake, mitologi Puake, dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan. Ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puake itu sejenis naga gitu kan. Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih, mungkin udah ada inspirasi belum, mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita kayak
3: karena
4: gimana
3: keadaannya kayak gini nih.
4: Nah, udah ada inspirasi belum nih? Mungkin
5: saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Mm-hmm. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dia saya bikin agak kritik gitu kan, agak kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Mm-hmm. Ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mm-hmm. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka nggak ngabisin banyak lahan. Mm-hmm. Maka, ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, di tanah gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Gitu. Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi tuh. Seni kan, instalasi. Instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Yang enggak vulgar gitu. Yang ya harus
4: abstrak gitu ya.
5: Ya sejenis surrealis gitu kan. Mm-hmm. Surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Wujud juga ada simboliknya gitu. Dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya, ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan sebagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Tapi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang apa? Mencintai alam gitu. Sejenisnya
4: gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak ya. Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih ya, bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Okay. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada.
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di up lagi, Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih, kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya, itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya. Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, ini dengan kawan-kawan yang punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo. Pontianak kan juga kayaknya kota 1000 warung kopi, walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu kan. Dari kerandoman itulah ketemu ide. Ada ide baru.
4: Bang Jo, Bang Jo, ntar. Bang Dayat, udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Supadio ada.
4: Nah, bandara.
5: Tapi itu ukuran 100 meter itu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan. Tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu nah, yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu. Orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu dah di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang gitu?
5: Seniman harus pandai menghemat. Karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan, tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Bang, penghargaan orang Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi, dunia seni itu belum masuk ke masyarakat. Di lingkungan selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya. Ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Oke, mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo gitu kan.
3: Bisa nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya.
4: Uis.
3: Jadi. Itu bagi jikil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
4: Iya, yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah itu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
4: Okay. Gimana Bang Jo, ada yang
3: lumayan banyak ya. Untuk karya-karya dari Bang Leia sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik. Gimana gitu.
4: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Oh, kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, ekskul itu kan mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi itu.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku gitu kan.
5: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak bisa, biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Yang penting diarahkan. Saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Ya, gambarnya di situ, jadi enggak usah di tempat lain gitu. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
3: Karena mereka juga belum mengenal juga, gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wibrasiun, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita agak kerasin dikit.
3: Baru di geser nih ngikut. Ya, biar lulus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris, biar berani buat garis gitu.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
4: Iya. Ya kayak umur-umur Bang Jo lah gitu kan.
5: Nah, kalau udah umur-umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Mau bawa pentungan sekalian kalau Bang Jo yang
3: kita mau bikin HP nih ya, jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar.
4: Itu tuh.
3: Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya.
4: Betul.
3: Ya, sudah menit 4 sudah menit 56.
4: 56.
3: Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi.
4: Okay.
5: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
4: Okay, itu saja. Baik.
3: Mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya.
4: Iya, biar betul. Bisa menular
3: nih, gitu. Anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi, terus juga pameran-pameran udah mulai banyak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu, supaya seniman-seniman kita terapresiasi.
4: Oke.
3: Tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi.
4: Nah, gitu. Itu tuh apresiasinya tuh.
3: Gitu ya. Siap dah. Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di
4: Amin.
3: Di siaran berjaringan Suara Budaya.
4: Oke. Dan juga kita mohon doanya nih Bang Jo, mohon juga didoain hujan di sini gitu.
3: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar atau dibakar tuh.
3: Betul.
4: Ya, baik kalau gitu saya pamit semuanya. Bang Jo dan juga pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Pontianak.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, semak aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak. Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino Bacurame Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan. Namun, lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasanya kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Empat, biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Aduh, kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh di netu, di apa? Dibawa akan topal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, baru lah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kelika je. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tak uyuh. Jadi kita berhalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan dari ini nandonya mai itu banding pakai honda nggak mampu kita jalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpama dia itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya gitu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet itu. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jingkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, temedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersanya kita kumandangkan azan asar dan tanda masa atas mengasal toko wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslim dan muslimat, selamat mendirikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini. Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Prodangdut, dangdut adalah kita. Mbak Abang jumpa kita lagi di Prodangdut sore hari ini. Untuk Mbak Abang yang request lagu dangdut kesayangannya di suasana sore yang nampaknya di beberapa daerah nih udah turun hujan. Ya alhamdulillah, ini pun gelap sini. Mudah-mudahan lebat hujan nih Mbak Abang. Nah, biar kita semuanya terbebas lah dari asap nih ya. Air pun yang mungkin nak nyuci payah, pebayah enggak, udah hujan nih adalah kena. Tapi kalau musim gini hujan yang baru-baru nih biasa air itu enggak bersih ya. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Penibeng, Bang Abdul kita. Dari Bang Wadi dengan Kepuas, Penibeng.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Macam mana hujan ke sana?
1: Oh, tadi sih jam 2:30 agak lebat sih, Bang.
0: Ay, sedap.
1: Oh, ini sih udah reda nih sebentar ya.
0: Oh, sebentar jadilah. Ah, gimana?
1: Ya, Bang. Lagunya. Lagu Kura-kura udah ada belum memang ya?
0: Itu lagu siapa tuh?
1: Lagu Lesti.
0: Lesti, lagu bila tu, tahun bila tu?
1: Oh, tak agak lama benar bang eh. Ada
0: berapa bulan yang lalu ya? Kura-kura
1: dalam. Tak saya nanya bang eh, belok ni ada belum di situ.
0: Anda tahu ya. Saya ni, saya cuba carikan dulu ya.
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura. Tak ada nampaknya ni.
1: Oh, tak ada bang, belum ada bang ya. Belum ada?
0: Belum.
1: Oh belum. Kalau belum ada apa ya bang ya?
0: Yang apa tu? Ayo.
1: Rumah irama aja kali bang ya.
0: Rumah irama apa tu?
1: Kemarau.
0: Kemarau. Bentar ya. Rumah irama kemarau. Oh ada.
1: Oh kemarau ada.
0: Nah kira-kira kemarau ni nak kirim ke mana? Ngapa tak minta hujannya? Minta kemarau pula.
1: Tidak. Hujan nanti ijak kawan-kawan yang lain lah minta.
0: Oh iya ke. Jadi lagunya kirim untuk siapa nih?
1: Jadi kirim pertama buat Bang Ibeng sekeluarga. Semoga selalu juga. Buat Mama Nurul juga, Pak Nurul juga bang ya. Terus Bu Jeleha, Pak Hamdan, Dehana juga buat Bang Hendra, Mempawa Bang Dehen, Mempekan Baru. Bu Ana juga, Makam. Buat Mama Ririn, terus Manjang Kak Imel juga, Cik No Bakau, Pak Syukur di Selva, buat Bang Junai Kak Ema juga, buat siapa dia?
0: Siapa lagi?
1: Pak Sadi, Bang Amin Sanjaya, buat Menjapar Kak Nila juga, Wak Ali di Kumpai, Pak Batiar, dan semua-semua tanpa terkecuali lah bang ya.
0: Semua-semua tanpa terkecuali.
1: Bang Ibeng selamat bertugas ya bang. Terima kasih bang ya.
0: Sama-sama
1: bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi.

0: Okey, Mbak Abang, kita lanjutkan lagi untuk angkat penelpon berikutnya. Ada siapa? Kita beralih pula ke telpon WhatsApp. Halo, Prodang Dut, siapa di mana? Halo.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai.
0: Ya. Yeah.
1: Ah. Apa caranya sadar dong?
0: Apa tuh? Prodang Dut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, sampai lupa sampai ya. Ayolah. Dengan putri apa ni?
1: Putri Ayu lah kubu.
0: Putri Ayu lah olak kubu.
1: Alia Sarunisa. Ada hujan ke apa dah?
0: Hujan. Tapi di sini-sini dah. Kau tempat Bang Wadi tadi tu hujan.
1: Iyalah, akhirin sini Wardi. Hujan tu.
0: Ah, gimana lagu apa kita tu?
1: Bayang-bayang ya lah.
0: Terbayang-bayang lagu siapa ni?
1: Apa mana ni terak apa?
0: Ah, terbayang-bayang Ona yeah. Sutra. Okey. Boleh ya lagunya kirim tu siapa?
1: Kirim Manjang? Kami untuk Bang Ibing sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Cewek yang berdua tu mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
1: Selamat belajar online, jadi anak pintar, bakti orang, sudah orang tua. Tak ada dengan agama, guna bagi agama, bangsa dan negara. Amin.
0: Amin. Ya
1: terus Wardi juga ya, mudah sembuh Wardi. Terus untuk Bang Sukur Kak Tina, Bang Yunai Maserpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Japa dengan Kak Nila, terus dengan anak Andreopan, Koko Ali, Koko Andi, terus Bang Rosi Nurjana, terus Makam Haji Harbiah, Yahya Batia, Awi Wardi, tak apalah. Terus Bang Jack dengan Kak Aniknya, dan Bang Nurjana, Bang Mison Jaya dan Kak Ayang, terus Aura Pak Amok, terus Jareha Hamdan Hananya, Jaka Suara. Terus Ayah Indram, terus Dena di Kupang, terus Ayu Grepa, Peridah di Palu, Bang Deden, Bang Febri, Bang Badon, terus Wanaci, Wanucu, Nia, Tila, Ila, Nia, Tia, terus Yunita di Landak, Mak Rurul, Pak Nurul, Mak Mokmin, Mak Ririn, Kak Elmi cantik banget. Juga email juga sekeluarga. Mudahan mungkin kena OTW tuh jadi dari sini. Terus PGM. Adalah semuanya lah ya Bang ya. Tanpa kecuali ya Bang, tak manjang sebut satu persatunya, tidak mengurangi kasih sayang yang manjang. Mudah-mudahan kita cepat diberi rezeki, diberi rahmat. Nah, kita dijauhkan dari bala bencana, yang sakit menjauhkan, yang sedih membahagiakan, yang susah menyenangkan, rezeki jauh didekatkan, rezeki sempit lapangkan. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Oh, Ceno di Rakau dengan Kak Lung Kak Ngah. Nah, salam sehat, salam sayang, salam kangen. Sehat selalu Bang, penyiar maupun pendengar. Amin ya Rabbal. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut siapa di mana?
2: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan?
2: Syukur masuk. Dengan Putri Peye.
0: Putri Peye.
2: Apa kabar Bang Ibeng?
0: Kabarnya baik, sehat.
2: Syukurlah.
0: Nah,
2: apa ini lagunya ya Bang ya?
0: Lagunya apa?
2: Lu tak siap pula kita nih.
0: Nah itulah, lu siap kan memang apa tadi ya? Itu
2: Datang untuk pergi aja Bang.
0: Datang untuk pergi, lagu siapa nih Kak?
2: Dari siapa yang bawa tuh ya?
0: Datang untuk pergi.
2: Iya.
0: Datang untuk pergi.
2: Ada enggak?
0: Ada nampaknya Elvis Casey.
2: Oh, mungkin.
0: Lagunya kirim untuk siapa nih Kak?
2: Salamnya buat Bang Ibing, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat semua perempat, penyiar perempat, semuanya sehat selalu bersama keluarga. Terus buat Mbak Emma di Selpa, buat Mbak Ana, buat itu siapa namanya?
0: Siapa tuh?
2: Buat Kak Anista, buat Mbak Kakung, buat Manjang Siti, buat Cek Nor, buat Wardi tadi, buat Bang Yahya, buat Bang Hendra, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Mbak Ida di Panca Bakti, buat Juleha, buat Panca Bakti juga ya? Nah, terus untuk siapa lagi?
0: Siapa lagi ya?
2: Untuk itu siapa sih Putri Sagu itu? Lupa dah aku namanya.
0: Kak Elmi.
2: Kak Elmi. Elmi Chan. Nah, Bang Mael. Nah, Bang Syukur, Kak Tina. Manurul, Papa Turul. Ani Maharani Ardianto. Kak Sadi. Wak Lado Ngales Padila. Bang Dino, Bang Awi. Bang Batiar, buat Bang Sopli Sopian ya, buat Rangga Suara, buat Jaka Suara, udah Kak Jaka Suara tadi disenggol ya?
0: Nah itu udah sebut 3 kali dah tuh.
2: Ya kah? Nah, untuk semua pendengar ya Bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu Mama Esti juga Bang yang di Bengkayang. Buat Bang Ibeng, pulangnya hati-hati, sehat selalu, selamat bertugas, dan selamat sore.
0: Selamat sore, makasih untuk Kak siapa? Putri PY tadi. Main buah Bang, 3 buah lagu akan kita putarkan berikut ini. Pro
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburan.

0: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini. Niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
1: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
2: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
1: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla, yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
3: Masyarakat
1: ini baru pertama kali dapatkan
3: untuk pertama kali ini, bukan satu kali ini.
1: Oh, satu kali ya.
3: Kalau bagi saya sih untuk di relawan ini suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga apa macam kan.
1: Yopi berharap kondisi karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lanjut lagi kita Mbak Abang untuk kembali menerima atensi Mbak Abang berikutnya. Ada siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaman di Manila di Sungai Pinyo, apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Dari Mansur S katanya.
1: Katanya.
2: Lagunya untuk buat Bang Bin sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus buat Mak Kam, Mak Jang Siti, Mak Ririn. Dan Pak Mo, Pak Herman dan Ida, Ida di NGC dengan Juleha, Ham dan Hananya, terus Koko Ali, Koko Wandi, Bang Di, Bang Niko, Bang Deden, Bang Kapal, Bang Bang Ang, siapa di Wajuk tuh? Yang di Wajuk tuh siapa? Bang Yahya.
1: Bang Yahya.
2: Ismail, Bang Padilla, Bang Jack, terus Mak Kam, Mak Jang Siti, Mak Ririn udah ya, Cik Nur di Bakau, terus Jack, buat siapa lagi ya, udah masuk lupa semuanya.
1: Terus gitu nangis. Emang.
2: Karena Mbak Nita di Landa ya, Nita di Landa. Terus buat siapa lagi nih, udah masuk, terus buat pergi Elmi Chan. Nah, Bang Deddy di Sungai Duri, Wan Ucu, Wan Aci, Bang Pawadi, terus Pak Usu Busri, buat Ayu Greva, Fiona, buat Bang Niko, Kak Tini, buat semuanya lah ya Bang, tanpa buat Bang Ibing, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Manis Manila, lanjut habis Kak Manis Manila. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Dari Mbak Kakung.
1: Mbak Kakung di Reto. Apa kabar Mbak Kakung?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Ais, mantap. Gimana? Di sana udah ada hujan belum?
3: Belum ada hujan. Hanya dua hari yang lalu ada
1: gerimis-gerimis. Oh, udah ada mulai gerimis-gerimisnya. Insya Allah segera hujan lah sana ya.
3: Ini sebetulnya ada sih, ada guntur-guntur di Jawa, mudah-mudahan hujan juga nanti.
1: Amin.
3: Lagunya Bang.
1: Lagunya apa tuh?
3: Lagunya dari Riza Umami, Seruling Kasih.
1: Seruling Kasih. Riza Umami, bentar ya, kita carikan dulu ya. Seruling Kasih. Seruling Kasih, mana dia nih ya? Pokoknya Riza Umami, judulnya Seruling Kasih. Kalau kosong gimana?
3: Kosong.
1: Ya?
3: Diganti aja kalau kosong.
1: Gantinya apa tuh cadangannya nih?
3: Hanya diganti aja dari yang ini aja, dari apa yang kalau Pak Santa Oki. Kalau masih boleh.
1: Apa tuh?
3: Judulnya kalau masih boleh, judulnya.
1: Kalau masih boleh ya.
3: Ya sapa ada salamnya ya untuk semuanya aja lah. Untuk salim kerja semua, salam sehat. Ada lagu ini Bang?
1: Bentar ya. Oke.
3: Ya, itu aja Bang ya. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali, semua sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Kakung di Reto, lagunya Riza Umami gitu ya, yang judulnya Seruling Kasih. Ini lagu yang cukup lama nih Bu Abang ya. Lagu-lagu dangdut lawas sih. Halo, Bro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita sama Febrian Tini Kesuma di Ngerung-Ngerung Tia.
1: Kau lah lengkap.
2: Bang Ebe, Rita Sugarta udah belum?
1: Rita udah belum ya? Belum kayaknya tuh.
2: Boleh lah Bang Ebe.
1: Apa tuh?
2: Lagunya Tergila-Gila.
1: Tergila dengan siapa?
2: Enggak lagu ya
1: jam. Oh lagu ya. Tergila-gila. Boleh.
2: Salamnya terutama buat Bang Ebeng. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Lancar rezekinya selalu.
1: Amin.
2: Salam buat Bang Niko, buat Kak Manis Manila, buat Mama Nurul, buat Kak Emma Selva, buat Bu Anatan Rai, buat Mama Ririn, buat Mama Eti, buat Manjang Siti, Kak Imel, buat Kak Emi Chan, Kak Julaiha, Bang Deddy, buat Bang Jafar, Kak Nila, buat Kak Nurjana, Bang Rosi, buat Pak Mu Aura, buat Cik Nur juga, buat Ani Marani, buat Ayu Greva, buat Mbak Lasia, buat Mak Unggal, buat Bang Imran Ahmad, buat Bang Amin Sanjaya, Mbak Kakung, Bang Wadul di Kaltara, buat semua-semuanya.
1: Buat semua-semuanya.
2: Buat Kanita, makasih Bang Ebe. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Kak Tini ya di Jalan Tabrani. Baiklah Bu Abang, kita tahan dulu untuk atensinya karena kita langsung akan putarkan lagu yang udah di request 3 penelpon kita tadi nih. Dangdut adalah kita.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
2: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
1: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
3: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan nih tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
1: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla, yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
4: Ini saya dari teman-teman di masyarakat mendapatkan booster vitamin C.
1: Manusia. Pak, ini baru pertama kali mendapatkan.
4: Untuk pertama kali ini, untuk satu kali ini.
1: Oke, demi ya.
4: Kalau bagi saya sih, untuk jadi relawan ini suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga apa macam kan.
1: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri, justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Lanjut lagi kita Mbak Abang untuk kembali menerima atensi berikutnya dari siapa. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Halo.
2: Dangdut adalah kita, Caca Caca.
1: Asik.
2: Dengan saya Hendra Gunawan.
1: Bang Hendra, apa kabar nih Bang Hendra?
2: Alhamdulillah baik Bang Ibing.
1: Ah, baik.
2: Nah, Bang Ibing sehat.
1: Alhamdulillah. Ada enggak ada hujan sana tuh?
2: Belum ada, Bang.
1: Belum ada.
2: Iya. Mendung tapi tidak ada turun hujan.
1: Ah, itulah. Tunggu
2: tidak ada. Sabar-sabarlah ini hujan nih. Tinggal kita berdoa lah kepada Allah, cepat diturunkan hujan lah.
1: Ah, itu dia, betul lah itu.
2: Kalau pagi di sini kabut tak ada Bang Ibing. Kalau udah bawa siang tuh Allah tebal kabut.
1: Oh, siang ya. Oh, sana siang pula.
2: Siang, siang. Siang pagi tak ada.
1: Pagi tak ada.
2: Terang pagi.
1: Oh,
2: Kalau begitu kita senggol-senggol orang ya Bang
1: Ibing.
2: Ya.
1: Boleh. Lagunya apa lo?
2: Lagunya Hentikan Tangismu ya lah dari Asep Birama kalau ada lah.
1: Hentikan.
2: Ada Bang Ibing.
1: Insyaallah mudah-mudahan ada.
2: Bang Ibing ni pasti ada lah, Bang Ibing lihai caranya.
1: Oh iya ke?
2: Nah, buat Bang Ibing lah pertama kali ya Bang Ibing ya. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga di rumah. Amin. Sehat selalu, lancar rezekinya, aktivitasnya.
1: Amin.
2: Dalam lu buat Wardi di Sungai Rengas tadi ya. Buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Kak Aura Pak Mo, buat Makam, buat Kak Elni Chan, buat Ismail Lijongkan, buat Manjang Siti, buat Cenor. Buat Bang Yahya, Bang Awi, buat siapa lagi ya, Bang Jack, Bang Bahwa, Bang Meli, Bang Imran Ahmad, untuk semua-semua lah Bang Ibing ya.
1: Okey.
2: Buat Bang Ibing, semoga selalu Bang Ibing.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Selamat sore. Makasih untuk Bang Hendra yang ada di Membawa. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dan kita adalah Bang Jaka Suara.
1: Bang Jaka Suara.
3: Roma Irama udah belum Bang?
1: Udah Bang.
3: Kalau Caca Handika?
1: Belum.
3: Undangan palsu ya?
1: Undangan palsu boleh. Kirim lagunya.
3: Untuk semua-semuanya Bang ya?
1: Tanpa
3: terkecuali karena waktu kita juga ada jam berapa ini kan? Kalau begitu... Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kita berikutnya. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
4: Adalah kita. Caca.
1: Asik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bawanya.
1: Dari mana tuh?
4: Ada makan-makan nasi kek.
1: Oh, sudah.
4: Bang Budi tetap sana. Lagu Elmi Dalam ni.
1: Lagunya apa tu?
4: Elmi Dalam. LP Sukaisi.
1: LP udah.
4: Aduh, lagu ni.
1: Rita udah.
4: Oh, udah siapa yang belum ni? Oh, udah. Aku nak cari lagu, aku nak jadi di sini. Lagu Rita udah. Dahlah, Izania lah.
1: Apa tu?
4: Sujud aku di kakimu, mohon ketenangan.
1: Apa tu payung hitam? Payung hitam.
4: Itulah ya? Cinta bukanlah kapal.
1: Oh, cinta bukanlah kapal.
4: Dahlah ya. Assalamualaikum ya.
1: Oh, cinta bukanlah kapal.
4: Ya.
1: Oh, bukan cintaku di kapal gitu.
4: Suka nak jadi Pak Aloy.
1: Tidak, saya nanya ya, Bu.
4: Lagu ya, lagu cinta bukanlah kapal.
1: Okey, cintaku di kapal.
4: Lagu laut tadi itu cinta lah motor.
1: Iya, cintaku di kapal lah, terus.
4: Lalu lu berbimbing lah, sehat selalu.
1: Amin.
4: Semua keluarga mudah lancar rezekinya, sihat dan walafiat dengan rezeki halal. Rezekinya lancar dengan halalnya, balik selamat sampai tujuan, balik ke rumah. Rezekinya sejuk, nyaman, sampai ke rumah.
1: Jadi
4: buat kawan semua lah ya.
1: Ada Bang Imran. Bang Imran ni cinta orang kapal Bang Ibeng kata dia.
4: Tak usah nak cinta, dah tua dah. Gigi dah dah hubung, mata dah kabur. Tak boleh. Bang Imran sama kat ya, nak nyuruh kita jangan. Jangan.
1: Kalau masih ada rezeki, apa masalahnya? Tak boleh nolak rezeki.
4: Jangan rezeki memangnya duit. Duit tu makan tangilah. Jangan orang nak duit ke makan.
1: Rezeki kan bukan cuma duit.
4: Oi, bagi dia ni banyak nak hal dia. Aduh, ya dah bagi makan.
1: Betul. Salah gitu.
4: Lancar-lancar makam bila tua, yang muda banyak ganggu bagi bank. Janganlah makam yang tua ni. Ya Allah, ya Rabbi. Bang Imran ni orang bila lah dengan makam ini ni terusnya dengan mengibing. Adalah buat semua ya.
1: Okey.
4: Kawan daripada Imran semuanya ada Noyana, semua Budi apa dah semua lah. Tak usah lagi malam dah ni hari dah. Dah terpepet dah hari dah sampai jam 5. Salam semua sihat selalu. Di 4 ni mudah-mudahan panjang umur semua ni muka rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bebe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Kam. Baik Mbok Abang, 3 buah lagu lagi akan kita putarkan ni. Ya, okey. Tadi 3 menelpon kita, ini dia 3 buah lagu yang dari request ni.

0: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
1: Itu baru pintar.
0: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada cukup nih untuk dua nampaknya ya. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Imran Ahmad.
1: Imran Ahmad.
2: Hamba Wang Kuala.
1: Apa khabar kita nih?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Bang Ipeng, apa gak di kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ada gak hujan-hujan di daerah Pontianak tu?
1: Ada.
2: Ada ya? Kenapa di lokasi sini tak hujan-hujan ya?
1: Sama-sama loh. Begitulah kalau kita.
2: Oh gitu kan? Lagunya Bang Ipeng?
1: Apa tu?
2: Muhtar Kelana ya lah.
1: Muhtar Kelana.
2: Tak tega.
1: Tak tega. Okey. Kirim untuk siapa lagunya ni? Sila. Apa balik pula sabar kalau?
2: Kawan yang ada tamu pulanya. Nak balik. Manggil Bang Ipeng, manggil.
1: Iya ke?
2: Ayolah, lagunya Tak Tega, Muhtar Kelana. Salamnya wabil khusus untuk Bang Ipeng sekeluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga ya Rabbal Alamin. Untuk menjalankan aktivitasnya tetap sehat ya Bang Ipeng ya.
1: Amin.
2: Kalau menjalankan tugas tak sehat, kan tak bisa kan?
1: Mana kah?
2: Ayolah buat rekan-rekan perempat yang sudah tergabung maupun yang belum. Seperti Imasel Pak sama Bang Junai, Aura Pak Moknya, Mak Nurul Pak Nurul, buat makam tadi ya, penyanyi kat hukum makam ni Bang Ipeng.
1: Mana rawan.
2: Itulah, kapan-kapan lah ya bisa ketemu makamnya.
1: Duet enggak?
2: Itulah. Buat Manjang Siti juga, buat Kak Nur Bakau, buat Ibu Aja Arbia, buat Koko Ali, buat Bang Batiar, Bang Yaya, buat Bang Amin Sanjaya, buat semua-semualah Bang Ipeng.
1: Buat semua-semua?
2: Tak terkecuali. Berhubung waktunya pun sudah hampir mau usai kat daya tak Bang Ipeng? Yalah, terima kasihlah buat Bang Ipeng. Selamat menjalankan tugas Bang Ipeng.
1: Okay.
2: Semoga untuk kembali di rumah, semoga diberikan keselamatan.
1: Amin.
2: Okay, terima kasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Imran Ahmad. Halo. Bro Dangdut, siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
1: Caca.
3: Sepanjang hari.
1: Apa khabar kita?
3: Alhamdulillah baik, Bang Ipeng.
1: Macam mana ni?
3: Lagu lah lah.
1: Lagu apa tu?
3: Apa semua dah udah dah. Ika Nojana udah dah naik.
1: Ika belum.
3: Boleh lah. Apa nama lagu Ika Nojana?
1: Apa tu?
3: Terhanyut dalam kemesraan pun boleh.
1: Terhanyut dalam kemesraan.
3: Sering terhanyut dalam kemesraan.
1: Itulah nah. Jangan asyik anyut.
3: Tenggelam. Tenggelam lalu. Anyut. Yalah, buat mak kasih lah buat Bang Imran Ahmad. Saya nak sapa kat keluarga saya yang ada naga rupa tugal lah. Pas datang ada keluarga saya nak kahwin ni.
1: Bang Ahmad
3: trompet.
1: Bang Ahmad trompet.
3: Bang Boyka Salpa ni tadi. Penggemar ada aku ni dengar terus. Kau ni tiap malam yang sepak nor. Inilah rupa keluarga ya.
1: Ada Bang Ahmad trompet situ.
3: Ada. Tak dapat saya mak bergabung di situ. Kau saya tak balik ni. Nak training nama. Ada yang menyanyi, ada yang bertrompet. Bagaimana kita nak nepun? Bang Ahmad trompet lah. Apa ni, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Rekan-rekan dia.
1: Itulah.
3: Yelah, buat yang lain tu tak dapat disebut satu per satu. Yang sudah nyapa, terima kasih banyak. Belonggok-longgok, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Semoga apa nama sehat walafiat, semakin kompak selalu. Di udara maupun di darat.
1: Betul.
3: Semoga penyiar makmur. Selamat berapa dua hari kita ni, hari Jumaat. Hari ulang tahun Ustaz
1: RRI 11 September.
3: Apa nama ke... 81.
1: Ke-81.
3: Makin jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahulah.
3: Mantap. Sekali merdeka, tetap merdeka. Buat Bang Ipeng, terima kasih banyak. Sapaan muah-muah di bung. bagus habis.
1: Wah,
3: terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bronggo untuk channel penelpon terakhir kita untuk jumpa kita di sore hari ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini untuk Pro Dangdut yang sudah bergabung ataupun yang belum sempat bergabung semuanya lah, Bang dimanapun berada, baik di telepon biasa ataupun di telepon WhatsApp. Saya pun tabik pamit untuk diri. Abis ini ada Mbok Win yang akan ngawankan Mbok Abang sampai subuh besok, sampai tengah malam. Ya, sedang sedang gak bang ibing nih gitu Mbok Win. Ya. Okay, tenang, mikrofon tak saya bawa balik. Ya. Okay, kalau gitu Mbok Abang, saya pun tabik pamit undur diri. Salam budaya untuk semuanya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Alhamdulillah sore hari ini ya terlihat wajah-wajahnya Mbak Abang berseri-seri ya. Udah pada mandi semua, fresh ya Mbak Abang. Cuman ya ada begitik-getik sedikit lah ya, kayak mandi air garam gitu ya. Kayak inilah ya, biasalah Mbak Abang, karena kondisi juga ya Mbak Abang ya pernah dikata. Nah, mungkin ada yang mengeluh ya dalam kondisi seperti ini Mbak Abang ya, ada memang ada rasa-rasa asin-asin gitu ya Mbak Abang ya. Dan juga payau-payau ya, mungkin ada di satu tempat yang payau, mungkin ada yang agak-agak asin-asin gimana gitu ya Mbak Abang ya. Nah, dia mau mandi biasanya bilas lagi gitu dengan air ya, supaya enggak biasa kan badannya kalau kena air garam kan ya kurang nyaman gitu Mbak Abang. Jadi biasanya dibilas lah beberapa gayung gitu ya Mbak Abang, biar lebih fresh, gak nyaman gitu rasanya. Baiklah Mbak Abang, di sore hari ini bersama saya Mbak Win, tadi udah ditemani sama Bang Ibeng ya dengan serangkaian acara, dan kini Mbak Win pula sampai sampai nanti jam 24 Mbak Abang di edisi Selasa 8 September 2026. Nah Mbak Abang, di sore sampai nanti malam nih banyak rangkaian acara kita ya Mbak Abang ya. Nanti kita sampaikan informasi jalan-jalan kita sampai jam 18. Habis itu jam 18 sampai jam 19 ada adat kita. Kemudian selepas adat kita nanti ada ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Kemudian ada bijak berpantun Mbak Abang. Dan nanti pantun kita, pantun kilat ya Mbak Abang, nanti malam ya, dari jam 20 sampai jam 21. Tapi diawali dulu kami hadirkan legenda kita. Kemudian jam 21 sampai jam 22 ada Hasanah Budaya Daerah. Nanti akan hadirkan puisi nih Mbak Abang. Nah nanti malam kalau ada yang nak berpuisi, bikin log puisi sekarang ataupun puisinya udah ada, tinggal dibacakan nanti. Silakan bertelepon-telepon sini ya Mbak Abang, nanti malam ada puisi. Nah kalau Mbak Abang mau berpuisi, entah anaknya ke ya, ataupun ponakannya, kawannya ke, atau Mbak Abang seorang ke yang nak berpuisi, silakan nanti malamnya Mbak Abang, tunggu jam 21 sampai jam 22. Boleh telepon ke sini, ke perempat, bacakan puisinya. Kemudian nanti jam 22 sampai jam 23, nanti ada berkisah. Nah, habis berkisah, barulah rindu kampung. Sampailah tuntas kebersamaan kita hari ini Mbak Abang sampai jam 24 malam ya. Di Selasa 8 September 2026. Nah, Mbak Abang, bagi kaum muslimin dan muslimat untuk di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, untuk hari ini Selasa 8 September 2026, kumandang azan maghrib tu pukul 17.47. Nah, sementara kumandang azan isyaknya pukul 18.55 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah sore hari ini Bu Abang nak jalan-jalan kemana? Ya kalau lihat Kota Pontianak ya mungkin mau sabar-sabar lah ya Bu Abang ya. Karena mau turun pun kita anjurkan ya kalau bisa di rumah aja. Karena kalau kita jalan-jalan tuh mau pakai masker, pagi kita bawa anak-anak ya. Anak-anak ya ada yang di belajar di rumah kan. Jadi orang tuanya lah yang ikut andil ya, ikut maksimalkan ya untuk pembelajarannya di rumah nih Mbak Abang. Yalah buat Mbak Abang yang punya rencana nak jalan-jalan kemana nih Mbak Abang. Tapi kalau jalan-jalan ya mungkin ada yang nanti gitu, nanti dulu, tahan dulu ya, mungkin ada rencana tapi belum dalam waktu dekat ini, masih menunggu ya Mbak Abang ya, maklumlah karena kan kondisi kita gak nih, nak kok kita nak buru-buru benar, nak berjalan-jalan kemana kok tak ada hal-hal penting tuh rasanya malas gak ya. Pagi kan ini terkait dengan kesehatan kita gak, memang sehari dua hari gak terasa Mbak Abang, tapi kalau udah berhari-hari gitu kan, nah kita berada terlalu sering di luar rumah tuh kan kondisi kita bisa jadi kalau yang kurang fit kan bisa jadi gak terjadi hal-hal yang nanti yang tak diinginkan, apalagi kalau orang tuh memang udah pernah ada menderita penyakit bawaan ya. Jadi memang mau dijaga betul-betul, nanti waspadailah ibaratnya tuh lebih baik mencegahlah daripada mengobati.

Iya Mbak Abang, tapi tahan-tahan dulu. Tapi ada tempat-tempat yang bagus Mbak Abang di Pontianak nih Mbak Abang, ya. Apalagi buat anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini kan suka jalan-jalan Mbak Abang. Nah, kalau di rumah terus rasanya suntuk gitu ya. Kalau ada jalan-jalan apa gitu, kalau ada sama kawan-kawannya. Nah, kan sekarang kan tempat-tempat baru kan ada, mulai diciptakan tempat-tempat baru. Sebetulnya kita nih sungai kan. Sebenarnya kita nih banyak tempat-tempat wisata. Panjang gitu sungai kita nih, sungai Kapuas nih. Kalau nak berkeliling di sungai Kapuas tuh pakai speed ke, pakai kapal pesiar yang ada disediakan tuh ya Mbak Abangnya. Nah itu pun bagus tuh Mbak Abang, tempat kapal pesiar tuh kan. Nah, bisa kita jalan-jalan dengan nengok sepanjang sungai, sebang sana sebang sini. Tapi memang kok cantik tuh malam Mbak Abang. Kenapa kok malam? Ada lampu-lampunya terang gitu, bisa nengok ke kanan kan. Tapi kok seandainya siang pun tidak masalah gitu, bahkan kan dia bawa gak kan keliling-keliling nunjukkan, oh ini Tugu Katulistiwa, oh sini keraton gitunya kan, nah oh sini di kawasan ano apa namanya Pangkala Senghi ya kan. Nah, tapi ya putar-putar sekitar situ nanti balik lagi, kata kan namanya gak kita jalan-jalan menyusuri sungai kan Bu Abang. Nah mungkin ada yang belum pernah, walaupun warga Pontianak macam saya ini belum pernah. Terus nak ngajak Bang Ibing lho nanti. Nah, kemudian lah Bang Ibing sempat ni sama Bok Pit kat ia ni. Kalau Bok Pit si jago berenang tu Bok Abang. Tak tahu lah, nanti nak ikut Olimpiade. Memang lah Bok Win ni tak. Tapi memang gak Bok Abang, kalau orang-orang yang di kota Pontianak ni, ada yang bilang gini Bok Abang, belum ke Pontianak kalau belum apa? Oh, benar ke? Belum menginjakkan kaki di keraton. Belum ke Pontianak ibaratnya. Karena kan itulah awal-awalnya berdirinya kota Pontianak ni. Nah, berdiri dulu ya masjid, keraton kan. Nah, barulah membangunlah kota Pontianak ni. Jadi memang betul lah orang-orang tu belum ke Pontianak kalau belum menginjakkan kaki ke keraton. Iyalah Mbak Abang, keraton tu masih terawat ya Mbak Abang ya, masih terjaga, bersih juga Mbak Abang, dan aman nyaman gitu Mbak Abang. Kita berkunjung ke sana ya, melihat di sana, dan juga ada tempat-tempat yang memang mesti kita cuma tengok ya gitu. Tak boleh nak kita gapai sana gapai sini, pegang sana pegang sini. Foto boleh, nengok boleh. Pegang jangan. Kanan ada yang namanya kita ni Mbak Abang, jangankan ya itu kayu ya ni misalnya, tas semen-semen ke apa ke, nak kita pegang-pegang tu tak bisa ya Mbak Abang ya, karena itu kan barang peninggalan sejarah ya, dia mau hati-hati tu Mbak Abang. Bolehlah kayak foto-foto apa tu kan, nak kita pegang ini itu, boleh kita tengok je, karena kan barang bersejarah ya Mbak Abang ya. Kita masih itulah ada kita menjagalah ya, menghormati. Nah, menghormati lebih kepada kita masuk ke lingkungan ya, bukan lingkungan kita, tapi kita masuk ke tempat orang ya. Nah, mesti tabik-tabik gitu kan. Jadi mesti kita jaga etika kita masuk ke tempat, apalagi itu tempat bersejarah kan, sejarah untuk awal mula kota Pontianak. Dimanapun sebenarnya Mbak Abang ya, kita ada etika kita masuk ke satu tempat itu. Kak nyelonong-nyelonong gitu ba. Walaupun misalnya nih ke rumah lah ya, ke rumah siapa lah, ke tempat siapa yang dah biasa gitu ya. Kita dah biasa nih pergi tempat si A, si B, si C. Jadi kita main nyelonong-nyelonongnya. Itu pun kita kan tak tahu entah ada tempat-tempat yang privasi kan ya, pribadi gitu Mbak Abang. Private yang apa sih namanya, buat orang rumah tuh privasi gitu kan, ada masa-masanya orang tuh punya privasi itu Mbak Abang. Jadi kita walaupun kita biasa gitu ya, main nyelonong-nyelonong gitu. Itu kan memang kita ada etikanya, walaupun kita terbiasa lah ya, kenal, akrab ya. Tapi ada etika yang perlu kita jaga tuh Mbak Abang. Baiklah Mbak Abang, kita masih lanjut lagi ya Mbak Abang ya. Dan juga buat Mbak Abang yang sore hari ini lagi jalan-jalan keluar nih, karena memang ada memang waktu kita nih nak apa ya Mbak Abangnya, memang
jam-jamnya kita nak keluar rumah. Hadim tak betah di rumah tu, Mbak Bang. Saya nak berjalan tolen ya. Karena apa? Karena katanya kami disuntuk Mbak Win kalau di rumah terus. Katanya tak bisa, harus jalan katanya. Asap-asap pun bantai ya tu. Alamak, janganlah ya. Jaga kesihatan kita ni. Kalau udah sakit nanti payah nak obatnya ya. Baiklah Mbak Bang ya. Kita nanti lanjut lagi. Kita kasih lagu dulu ni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Ya baik, Bu Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17:47 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP BOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP BOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP BOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, Pak Abang masih di Profit FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat malam semuanya, Pak Abang. Ya, sudah santap malam kah? Ya. Atau santap malam malam ini di luar nih, Pak Abang, ya. Ada janjian nih ya, sambil ngopi-ngopi cantik ya, ngopi-ngopi ganteng. Iyalah, buat yang malam hari ini ngumpul bersama keluarga, menikmati sajian khasnya meskipun sederhana, tapi tetap membawa kenikmatan dan hikmat ya bersama keluarga. Karena kumpul-kumpul sama keluarga tuh baru terasa nikmat ya, Bu Abang. Kalau udah dewasa, udah sekian lama gak ngumpul-ngumpul, tapi sekali ngumpul rasanya kembali suasana tuh deja vu ya, kembali ke masa lalu, masa kecil-kecil dulu anak-anak ya. Yalah, Bu Abang, kita masih temani Bu Abang malam hari ini ya. Tentunya juga buat yang malam ini masih ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan ya. Ada gak cemilan tuh ya, kopi-kopi malam ini, ataupun ya hanya sekedar scroll-scroll di handphonenya ya, scroll-scroll yang positif, banyak kan ya Bu Abang ya. Jadi manfaat handphone ini pun di samping kita, teman kita juga, handphone ini banyak manfaatnya ya, alarm kita juga. Kemudian ya, ada info-info yang bermanfaat positif. Sekiranya kalau ada info-info yang negatif tuh, Mbak Abang, singkirkan ya, skip ya, lewatkan. Jangan sampai pikiran kita tertuju pada hal-hal yang negatif. Nanti bukan apa, Mbak Abang, ketagihan ya. Kalau udah ketagihan tuh bisa ngerusak gak tuh, Mbak Abang ya. Karena kalau kita hal-hal yang positif yang bisa kita tengok gitu ya, dampak pada diri kita pun banyak juga, Mbak Abang. Banyak kreativitas kita yang bisa kita kerjakan dari hal-hal yang kita pantau dari internet nih, Mbak Abang, dari handphone kita ya. Contoh misalnya hal positif, misalnya kulineran. Apa nih yang tadinya malas masak bisa jadi rajin masak ya. Kemudian ada lihat yang orang-orang rajin berkemas-kemas tuh kan, banyak tuh. Jadi kita pun jadi ikut ya, ikut rajin, berkemas, berberes. Kemudian ada lagi dengar siraman rohani ya, banyak itu kan. Nah, bagi yang Nasrani, yang Muslim dan agama lainnya ya, nah itu bisa menambah keimanan kita lagi ya. Dan juga banyak lagi hal-hal yang positif, pengetahuan yang kitanya tadinya, oh iya ya, dapat ilmu baru gitu. Jadi tidak ada salahnya nih, Bu Abang. Kalau yang negatif-negatif skip, rugi ya Bu Abang, sayang. Yalah Bu Abang, kita sampaikan informasi lagi di malam hari ini buat temani Bu Abang yang lagi santap malam ya. Ada gak yang lagi temani Bu Abang sedang ya santai-santai lah ya, dengan secangkir kopi atau tehnya ya, atau susu hangat ya, atau jahe ya, atau ini skoteng. Waduh, sedap ya, hangat-hangat tuh. Ya lah Mbak Abang, kita sampaikan informasi ini ya Mbak Abang, sambil Mbak Abang dengarkan RRI. Di mana nih dengarnya nih Mbak Abang? Di RRI Digital, RRI Streaming di rri.co.id ya. Nah, kali ini informasi kita dari rri.co.id nih Mbak Abang, bahwa kita bicara tentang hutan ya Mbak Abang. Hutan ini kan banyak tempat-tempat hidup ya, bukan hanya manfaat bagi manusia ya, bisa diambil udara segarnya ya, paru-paru dunia, tapi juga habitat bagi hewan dan tumbuhan ya, apalagi tumbuhan-tumbuhan yang asli Indonesia. Nah, ini kan tanaman ini kan udah tumbuh memang khas, asli ya, khas Indonesia kan Bu Abang, ini memang habitatnya. Jadi bukan hanya sekedar tumbuh pohon ya, tapi pun sumber kehidupan juga bagi kita semuanya. Dan juga sejak dulu Mbak Abang, bagi berbagai masyarakat adat di Indonesia ini punya cara tersendiri dalam menjaga dan juga mengelola hutan berdasarkan pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur. Jadi leluhur kita tuh mengajarkan bagaimana berladang, kemudian bagaimana bertanam, bercocok tanam, dan juga bagaimana menebang pohon yang benar gitu Mbak Abang. Jadi memang ada hitung-hitungannya tuh ya mereka itu Mbak Abang. Kemudian kearifan lokal ini ya, bisa kita lihat ya dari kebiasaan masyarakat tuh gimana mereka tuh mengambil hasil hutan tuh secukupnya dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Jadi memang hutan itu buat kehidupan mereka juga
masyarakat sekitar. Jadi mereka jadi eman-eman lah, sayang-sayang tanaman tuh kan, karena itulah sumber hidup mereka. Ibaratkan kita lah ya, bekerja di satu tempat, kita jaga baik-baik kan. Nah gitu juga dengan mereka nih, menjaga baik hutan kan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, macam pangan ya, kemudian bisa dapatkan obat-obatan dari hutan, kemudian kayu ya, dan banyak lagi lah Bu Abang. Nah ini, tapi mereka tetap memperhatikan kelestariannya. Nah di sejumlah daerah nih Bu Abang, di beberapa daerah tuh ada aturan adat Bu Abang, dan ketat sekali untuk mengatur pemanfaatan kawasan hutan. Jadi masyarakat tuh mengenal wilayah tertentu yang tak boleh ditebang. Nah jadi ada pohon-pohon yang jenisnya tak boleh ditebang atau dimanfaatkan sembarangan. Jadi ketua adat tuh memang melarang untuk menebangnya ya, atur ataupun tetua masyarakat setempat lah ya. Jadi memang mereka sudah menerapkan aturan yang tak tertulis Bu Abang. Jadi jangan dimanfaatkan dulu itu. Jadi aturan ini tentu jadi tanggung jawab bersama dari tetuanya sampai lah masyarakatnya sampai anak cucunya. Itu agar hutan itu tetap terjaga dan diwariskan ke generasi berikutnya. Kan ini kearifan lokal Bu Abang yang mengajarkan bahwa penting ya untuk jaga keseimbangan antara manusia dan alam. Karena kalau kerusakan hutan itu beberapa pohon, jangankan pohon ya Bu Abang ya, beberapa jenis hewan yang udah langka udah enggak ada lagi, itu gimana kondisi alam kita ya? Karena kan

bukan juga berdampak pada kehidupan Bu Abang, tapi juga berkurangnya sumber air. Hilangnya habitat satwa, sampailah meningkatnya risiko bencana yang terjadi Bu Abang di bumi ini. Kalau seandainya keseimbangan tidak ada, pohon-pohon kan sudah berkurang. Kenapa? Karena pohon-pohon itu bisa menyimpan mata air ya. Kalau tanaman-tanaman itu tidak ada, otomatis mata air pun udah sulit. Karena tidak ada yang mengikat air yang ada di dalam tanah dari sumber air tadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Sahabat muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: Mambo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Ya baik Bu Abang, pukul 18:55 waktu Indonesia Barat bagi kaum muslimin dan muslimat, akan kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

0: menyuarakan Indonesia.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat Bu Abang. Nah ini Bu Abang, informasi berikutnya ini kaitannya dengan pernikahan nih Bu Abang. Nah, ada apa ya Bu Abang ya? KUA di Sungai Ambawang ini dorong masyarakat untuk menghindari nikah yang tak tercatat nih Bu Abang. Nah, jadi kantor urusan agama KUA Kecamatan Sungai Ambawang mendukung pelaksanaan sidang isbat nikah massal yang digelar sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan legalitas negara bagi pasangan yang sebelumnya menikah secara siri. Nah, jadi Kepala KUA Kecamatan Sungai Ambawang Rasuki ini mengatakan bahwa kegiatan yang didukung LP2M IAIN Pontianak ini menjadi langkah penting dalam membantu masyarakat memperoleh pengesahan status perkawinan. Nah, Bu Abang, melalui proses isbat nikah ini, pasangan yang pernikahannya belum tercatat bisa memperoleh kepastian hukum dan selanjutnya punya dokumen resmi sebagai bukti legalitas perkawinan. Dan namun demikian, Bu Abang, ia juga mengimbau masyarakat ke depan untuk tidak lagi melakukan perkawinan yang tidak tercatat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan, hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
1: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini, niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
0: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
2: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api, jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
0: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan damkar Karhutla, yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
3: Jadi saya dari sebelumnya di masyarakat mendapatkan booster vitamin C.
0: Ini baru pertama kali dapatkan.
3: Untuk pertama kali ini, satu kali ini.
0: Oke, ini ya.
3: Kalau bagi saya sih, untuk di relawan ini, suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga apa macam kan.
0: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Iya baik Mbak Abang, warga Kota Singkawang ini diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul kualitas udara di sejumlah wilayah yang masuk kategori tak sehat. Jadi pemerintah Kota Singkawang mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap menggunakan masker. Jadi kondisi ini diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kualitas udara Kota Singkawang yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tanggal 3 September 2026. Nah, pemeriksaan menggunakan parameter partikulat meter atau PM2,5 di 10 lokasi yang tersebar pada 5 kecamatan. Jadi, Bu Abang, hasilnya kualitas udara di lokasi-lokasi tersebut berada dalam kategori tidak sehat. Jadi kadar PM2,5 tertinggi itu tercatat di lokasi uji di Jalan Ratu Sepudak, kemudian kawasan MTSN Singkawang Utara, kemudian disusul di Jalan Padang Pasir Saliung Singkawang Selatan, kemudian Jalan Pelita atau Krisdasana, kemudian UPT Laboratorium Singkawang Tengah, kemudian Taman Cinta Singkawang Timur. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Emi Hastuti ini mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu Mbak Abang direspon dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Dan tentunya yang menghimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi udara saat ini. Jadi penggunaan masker terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan ini penting untuk mengurangi paparan polusi udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, jam 20 sampai jam 21 hadir untuk temani Anda ya Bu Abang, di rumah atau dimanapun berada ya. Yaitu Bijak Berpantun. Dan Bijak Berpantun kita malam hari ini temanya adalah Pantun Kilat. Ya pantun kilat, dua kerat ya Bu Abang ya. Tapi kalau seandainya ada yang lebih pun boleh sila ya. Oke, tapi sebelum kita hadirkan Bijak Berpantun, kita hadirkan dulu legenda kita, Mbak Abang, malam hari ini.

0: Ta, ibu senang kamu akrab sama Kevin, nak. Tapi ibu mau ingatkan, kalian harus hati-hati. Karena kalian itu kan sepupu yang pertalian darahnya kuat. Ayahmu dan ayah Kevin itu kan saudara kandung. Ibu gak mau nanti ada rasa di antara kalian.
1: Enggak lah, Bu. Ita dan Kevin juga paham kok. Lagian rasa sayang antara kami itu kan sekedar sayang antara kakak dan adik, Bu.
0: Kalau bicara tentang pernikahan sedarah ya, Ta, ibu jadi ingat sama cerita yang dulu sering diceritakan nenekmu kalau kami anak-anaknya ini mau tidur.
1: Loh, cerita apa tuh, Bu? Ceritakanlah, Bu, ke Ita.
0: Ya, ceritanya itu tentang legenda darah Muning.

0: Pada zaman dahulu, di Nanga Serawai, Kabupaten Sintang, hidup seorang wanita muda bernama Dara Muning. Dia hidup sendiri karena suaminya sudah lama merantau sebelum anaknya lahir. Dan sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah kembali. Dara Muning yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, akhirnya melahirkan anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Bujang Munang. Beberapa tahun kemudian, Bujang Munang menjadi sosok anak laki-laki rupawan dan pintar. Dara Muning sangat menyayangi Bujang Munang. Karena Bujang Munanglah, ia dapat tetap tegar menjalani hidup. Nah, singkat cerita, Bujang Munang tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bujang Munang gemar bermain, hingga tidak ingat waktu. Akhirnya, hal itu membuat ibunya khawatir. Dan saking marahnya, suatu hari ibunya sampai memukul kepala Bujang Munang dengan sendok yang digunakan untuk menanak nasi. Luka itu membuat sobekan di kepala Bujang Munang. Semakin dewasa, Bujang Munang punya pikiran untuk merantau meninggalkan desanya dan juga ia ingin mencari ayahnya. Maka suatu malam, Bujang Munang pun mengutarakan isi hatinya.
1: Uma, aku udahlah besar, jadi aku ingin sekali merantau. Sekalian aku ingin mencari apa? Aku ingin sekali, Mak, bertemu dengan apa?
2: Tidak, bujang anakku. Uma tidak berikan kau pergi merantau. Uma takut kau bernasib sama dengan apa kau, yang sampai sekarang pun tak tahu di mana rimbanya. Udahlah, anggaplah apa kau tuh tak ada. Karena kalau dia masih hidup pun, pasti dia akan datangi kita. Dahlah, pokoknya Mak tak berikan kau pergi.
1: Tapi Mak, aku rindu sekali sama apa.

0: Mendengar penolakan ibunya, Bujang Munang pun sedih. Berhari-hari dia duduk melamun. Melihat itu, ibunya akhirnya tidak sampai hati dan menyetujui niat dari anak sematawayangnya itu. Dan Bujang Munang pun pergi meninggalkan desa dan ibu yang menyayanginya. Pulau demi pulau dijelajahi, namun ayahnya tidak dapat dijumpainya juga. Bertahun-tahun telah lewat, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah ia sampai kembali ke desa asalnya, ia merasa asing dengan kampung halamannya, karena keadaan desanya telah jauh berubah. Setelah beberapa waktu berada di Nangas Rawai, Bujang Munang telah berkenalan dengan seorang wanita yang teramat cantik. Celakanya wanita itu ternyata adalah Dara Muning, ibu kandungnya sendiri. Tapi kedua belah pihak tidak sadar akan hal itu, sehingga mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Pada suatu ketika, kepala Bujang Munang terasa gatal. Maka ia minta istrinya untuk mencari penyebab gatal di kepalanya. Ketika sedang asik menangkap kutu di atas kepala suaminya, Dara Muning menemukan cacat bekas luka di atas kepalanya, sehingga mengingatkan kepadanya akan peristiwa beberapa tahun yang lalu, sewaktu ia dalam keadaan lupa diri telah melukai putranya.
1: Astaga, luka di kepala suamiku? Kenapa sama persis seperti luka di kepala Bujang Munang anakku? Tapi, apakah mungkin kalau suamiku ini adalah Bujang Munang anakku? Aku harus minta suamiku untuk menceritakan pria luka di kepalanya ini.
0: Maka Dara Muning pun menanyakan hal tersebut kepada suaminya.
1: Kanda, Dinda melihat ada luka di kepala Kanda. Kalau boleh Dinda tahu, apa penyebab luka ini, Kanda?
2: Oh, luka ini terjadi karena waktu Kanda kecil, ibu Kanda marah karena Kanda terlalu nakal, Dinda. Sehingga ibu Kanda memukul Kanda dengan sendok nasi, Dinda.
1: Jadi Kanda ini?
0: Betapa terkejutnya Dara Muning mendengar cerita suaminya yang tak lain adalah anak kandungnya. Maka dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Bujang Munang. Karena kedua insan ini telah terlanjur menjadi suami istri, dan tak seorang pun dari mereka yang bersedia untuk bercerai, akhirnya atas nasihat tetua desa, mereka berkeputusan untuk melakukan penebusan dosa dengan melakukan upacara adat keagamaan. Menyembahkan sesajian mereka kepada para dewa. Mereka harus membuat panggung untuk tempat sesajian dan pembuatan panggung itu langsung ditangani oleh Bujang Munang sendiri. Namun malang baginya. Sewaktu membelah kayu, tiba-tiba kapak yang diayunkan melesat jatuh melukai alat kelaminnya sehingga mengeluarkan banyak darah.
2: Aduh!
1: Kanda! Oh,
2: sakit sekali!
1: Kanda!
2: Aduh! Oh.
0: Dara Muning mencoba menahan darah yang keluar dari luka Bujang Munang. Rupanya para dewa sangatlah marah. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Petir, kilat bergelegar sambung menyambung.

0: Setelah beberapa lamanya suara petir bersaut-sautan, akhirnya cuaca pun cerah kembali. Namun orang-orang desa tidak melihat adanya darah muning dan bujang munang, melainkan sebongkah batu. Iya, bujang munang dan darah muning serta panggung persembahan sesajian mereka telah berubah menjadi batu.
1: Oh, begitu ya Bu ceritanya. Pantas Ibu takut.
0: Ya itulah kenapa masyarakat kita juga paling takut kalau terjadi perkawinan sedarah. Karena anak dari perkawinan sedarah cenderung membawa gen yang sama persis dari kedua orang tuanya yang memang masih dialiri darah yang sama. Sehingga memungkinkan anak yang lahir itu cacat, tah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Lengkunglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Mbak Abang ya, sungguhlah enak buah zaitun ya, sama gak enak dengan buah coklat ya. Mbak Abang, hari ini kita berpantun, pantun kita pantun kilat. Okeylah Mbak Abang yang ingin berpantun, dipersilakan ya. Okeylah Mbak Abang, pantun kita pantun kilat. Pantunnya dua kerat. Kalau mau dua kerat, tiga kerat pun tak apa-apa. Apakan lagi enam kerat ya. Empat kerat pun boleh, kita gaskan ya. Okeylah Mbak Abang, sila yang nak berpantun malam hari ini ya, di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Siapa dulu pemula ni ha? Yang buka ni.

0: Okeylah, Mak Abang, silalah kita berpantun malam hari ini ya. Okey, hal lebih jat berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Mak Win.
0: Iya, selalu bersemangat.
1: Semangat
0: ya. Ngapalah radio tu jadi hiburan ya?
1: Jadi hiburan.
0: Tiap hari. Kalau misalnya radionya rusak gimana nih, Abang Mardi?
1: Radionya rusak, saya pakai HP bapak saya, Mak Win.
0: Oh, pakai radio digital.
1: Digital.
0: Mantap. Apalah yang ingin dimasak, ya enggak? Kalau dimasak harus kuahnya yang kental. Bagaimanalah kalau radio rusak? Abang Wadi dengar RRI digital.
1: Mantap. Andai
0: mau. Gitulah. Belajar enggak?
1: Belajar enggak? Apa yang pertama ni? Ada dua kantor benang ni.
0: Suara apa suara tu?
1: Maklumlah semalam agak demam saya ni, Mok Win, agak pilek juga.
0: Alamak.
1: Jadi kau suara kayak kata orang seksi, mohon maaf lah ya. Tak ada bercanda.
0: Tak apalah, Mang. Iya, Mang.
1: Iya, Mang. Ini bukan kami yang dibahasakan cuaca ni, perubahan cuaca tak menentu ni, Mok Win.
0: Iya, Mang, betul.
1: Jadi pengaruh ke saya, biasa pilek, demam.
0: Iya.
1: Jadi kok suara saya ayat lain daripada lain, silang mohon maaf lah.
0: Minta maaf, minta ampun, minta maaf, minta lagu nak.
1: Minta lagu besok sore.
0: Betul. Bro.
1: Dangdut. Tadi tanya tak pantun buat Mok Win tadi tu ya?
0: Boleh.
1: Membeli daun salam, langkan ke toko kain. Membelinya di waktu senja.
0: Iya.
1: Saya ucapkan selamat malam lah buat Mok Win.
0: Iya.
1: Penyiar perempat yang selalu ceria.
0: Sama gak dengan Abang Wardi ceria.
1: Sama gak dengan Abang Wardi ceria. Perempuan agak pilek tapi ceria.
0: Harus.
1: Harus.
0: Iyalah.
1: Penyakit tolong jangan dimanjain.
0: Iyalah. Asik.
1: Jangan dimanjain.
0: Benar. Dilawan ya tak?
1: Dilawan biar cepat kabur kata orang kan.
0: Kabur.
1: Kabur.
0: Ampun dah.
1: Ampun dah.
0: Kabur.
1: Kabur. Wah, dia ya. Tawa pun jadinya.
0: Geli hati saya dengar. Ada apalah.
1: Dapat pahala gak saya yang menghibur Mok Win ya.
0: Iya, menghibur orang tuh.
1: Menghibur orang. Yang kedua tadi ini buat Inu ya. Buat kawan saya, Bang Hendra tu.
0: Kawannya ke? Kawan aku udah jadi bestie ke sekarang nih?
1: Udah jadi bestie ke sekarang.
0: Gitu ya.
1: Gitu ya. Jadi bukan Mok Win bestie saya, Bang Hendra juga bestie saya juga.
0: Sedap, asik.
1: Asik.
0: Jadi enggak bestie dengan Bang Ibing lagi masih?
1: Masih juga, Ibang.
0: Ibang.
1: Ibang gitu deh. Jadi pada untuk beliau tuh gini aja. Ke Tanjung Raya membeli pepaya mengkal.
0: Iya.
1: Di hari cerah membeli kedondong. Saya tertawa terpingkal-pingkal bilangkan. Mendengar Bang Hendra
0: naik odong-odong.
1: Udah dong. Naik odong-odong.
0: Oh, naik odong-odong.
1: Bukan naik odong-odong, udah dong.
0: Udah dong.
1: Ya, udah dong.
0: Udah dong naik odong-odong.
1: Naik odong-odong.
0: Degil.
1: Degil ya.
0: Iya.
1: Walau agak garing kata orang tapi ialah selalulah ya.
0: Iya, gini-gini lah nih yang garing-garing nih lah yang crunchy nih.
1: Garing-garing kata orang nyaman.
0: Yang nyaman.
1: Yang nyaman.
0: Iya. Betul.
1: Sementara cuman pantun kami ni cuman dua loh yang Mok Win.
0: Ya, saya.
1: Nanti semoga ada waktu saya nyambung kembali.
0: Boleh.
1: Mok Win, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bijak berpantun.
2: Pantun.
0: Iya. Dengan siapa di sana?
2: Gak tahu enggak ya?
0: Pantai pulang gurau saya nih. Udah kemajuan dan nampak ni. Ketawa. Eh, boleh, sila.
2: Satu untuk Pak Win jawab nanti.
0: Kalau saya bisa ya. Kalau saya tak bisa macam mana?
2: Hendak melamar bersama-sama. Menjaga dibeli di Tanjung Lur. Kepada pendengar dan penyiarnya. Selalu.
0: Amin. Putus-putus ni Pak Muhammad Isa ni.
2: Halo?
0: Halo? Putus-putus.
2: Queen dibawa ke Sungai Raja.
0: Iya.
2: Anak mengamuk masuk dalam beca.
0: Ngapa?
2: Ngamuk dia masuk beca.
0: Itulah ya, degil.
2: Mbak Um.
0: Iya.
2: Apa nak dia? Nyamuk gigit saya, lapor pula dia cecak.
0: Itu ya. Biarkan dia. Nyamuk gigit. Iyalah Pak Muhammad Isa. Nyamuk gigit Pak Muhammad Isa, lapor pula dengan cecak. Lah biasa. Ayolah kita ngagak Pak Mok yuk. Tanya Pak Mok ni. Ada gig ke pantun kita ni?
2: Dah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah katanya. Lemak ya bilang dah katanya. Ada juga, iyalah. Iyalah silalah, tadi apa tadi pertanyaan ke bukan tadi itu ya. Iyalah, saya nak bacakan lo ya, Abang Panji Kombet lagi ngapain malam ini? Ini bahasa Bang Panji Kombet ni lucu ni. Pantun ni ya. Mana pemantun kita ni yang lain ni? Pada senyap, pada istirahat ke? Pada bubuk semua kali ni tak? Yalah ni Bang Panji Kombet ya. Ular merayap masang baleho. Alah mantap ya, ular merayap masang baleho. Ularnya pandai masang baleho ya. Itu ular apa tu? Iyalah, kenalah tutup si anak babi. Paling sodap makan bakso. Walah, dicampur telur dari mata sapi. Emang nyaman tu. Satu lagi Mbok Win. Boleh, mau banyak pun boleh. Pokok untuk Bang Panji Kombet ni apa sih yang tanda ya nak? Mukon bukan sembarang mukon. Ini bagus ni nampak ni. Mukon itu berisi bakwan. Alah sedap. Bakwan kasi cabai ya tak? Dah biasa kasi cabai. Ni sekantong besar habis. Ulang gek ya. Mukon bukan sembarang mukon. Mukon itu berisi bakwan. Pantun bukan sembarang pantun. Pantun itu mencari kawan. Sik, inilah ni. Mantap. Yang betul. Tuju saya ya. Ambil ubi dipanggang, hari ini panas berdengkang. Ais. Iya ke? Sini sejuk Bang Panji Kombet. Sini lah main-main dah. Biar agak rasa sejuk sini. Nak kami nak kipaskan Bang Panji Kombet ni. Kami kipaskan ya, tapi depan tungku kompor ya dah. Makin dah tambah panas. Yalah, mana gini pemantun kita ni. Ada senyap juga malam ini. Jangan-jangan daripada terlelap tidur lah. Yalah, Mbak Abang tak usah banyak-banyak pantun kita malam hari ini ya. Pantun dua kerat jak berjadilah. Tak usah dua kerat ya. Kalau dah siap empat kerat, enam kerat bolehlah, sila ya. Pantun kita ni simple ya. Sederhana jak pantun kita ni. Jadi tidak terlalu berat-berat amat. Tidak lama kita cari kawan. Betul lah kata Bang Panji Kombet. Kita berpantun untuk mencari kawan, ya tak? Bukan mencari lawan. Iyalah, ya tak? Memang enggak. Kalau udah musim-musim panas gini, ya tak? Ada yang ngantri, ya? Ngantri ambil air, ya?

0: Berpantun. Nak dengar ni. Ibu nak dengar pantunnya ni.
1: Ibu tu sakit.
0: Ha, mana?
2: Bilanglah Andre.
3: Andre.
0: Oh, Abang Andre.
3: Nak berpantun.
0: Eh, boleh. Sila. Nak nyanyi pun boleh.
1: Pantunlah.
0: Ciro lupa.
3: Beli bencin satu tangki. Pastikan hati dari dengki.
0: Eh, pandai pula.
1: Satu lagi.
0: Mana Bang Andre?
2: Malu dia Mbak Win.
0: Alamak. Malu lemah dah. Masuklah Bang Andre.
1: Cepatlah Bang Andre.
0: Jangan malu-malu. Biasa ya. Kita satu keluarga.
1: Ini pantun buat dia nih, Mbak Win.
0: Boleh.
1: Dua bait ya nih.
0: Dengar
1: ya, Andre.
0: Dengar tuh.
1: Kerjakan PR, jangan malas. Berbuat baik, harus ikhlas.
0: Tunre dengan Re.
1: Dekat Tunre. Kata
0: Mbak Win. Ya, bagus. Itu dengan nasihat mamak tuh.
1: Keke yang nyalam nih, keke yang anu-an. Udah lah ya tante.
0: Iya, saya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak Maju, ya ndak? Usah maru-maru, santai je kita ya. Siapa tadi tu masuklah Pak Melik. Pak Melik ni mantau dari jauh ya, Pak Melik ni ngintai-ngintai ya. Orang anu datang apa orang jauh ni ya. Assalamualaikum Mbok Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Udin Tanjung Raya 2. Tanrai ya. Apa ada pantun ke Pak Udin ni ya, pantunnya Pak Udin di Tanrai Tanjung 2. Gimana dekat dengan Bu Ana tak ni? Kampungan ni apa daerahnya ni Pak Udin. Ini ya pantun Pak Udin ya. Buahku ini dalam pontun, cakep. Buah pala buah nanas. Buat apa tu? Oh, Mbak Tini, masuklah berpantun biar hilang rasa kepala saya yang panas. Tunggu Mbak Tini rupa. Masuk Mbak Tini, udah ada yang ngundang nih pantun nih. Pengen nak dengar pantun Mbak Tini. Biar sejuk kepala katanya kan. Benar atau Bang Udin nih kan. Dari siapa lagi yang ingin bergabung ya di WhatsApp kita nih, ada sila masuk Bang Panji Kombet ya. Lucu pantun Bang Panji nih. Halo.
4: Halo.
0: Halo, Bijak berpantun.
4: Halo Bandung, berpantun Bijak.
0: Apa tu bola tu? Tu bola.
4: Panas ni Mbok Win sini ni, payah nak hujan ke?
0: Itulah.
4: Susah mandi dah kami ni.
0: Iya ke? Jadi macam manalah?
4: Minum lumayan lah.
0: Air asin tak?
4: Dah mandi susah.
0: Air asin?
4: Air ada.
0: Asin tak?
4: Ini air ni banyak tapi asin.
0: Payah. Itulah.
4: Sabun dia tak berbuih. Macam manalah?
0: Itulah sayang kan, sabun tak berbuih. Macam manalah? Mau tak mau lah mandi asin. Anggap ya kita mandi pakai air garam ya kan.
4: Gini ya lah Mbok Win, nak mandi ikut ayam ya lah.
0: Sia ni.
4: Ayam kan mandi anak mandi abu kan.
0: Iya.
4: Masih ayam badan.
0: Benar kak. Tak pula anak ya.
4: Apa dah pantun saya lupa dah ni.
0: Udah.
4: Gini lah. Ular sawak menganyam tudung. Luar biasa ni.
0: Kenapa? Tak ada sejarah. Melik.
4: Ular sawak menganyam tudung.
0: Iya. Yeah.
4: Tudung dia anyamnya di atas meja. Yang satu ketawa, yang satu tersenyum. Sama-sama jatuh cinta.
0: Okey,
4: terima kasih.
0: Asik. Makasih
4: gak. Malam Mbok Win.
0: Malam gak Bang Panji Kombet ya. Semangat Bang Panji Kombet ni. Apa habis makan apa tadi tu? Kentang jengkol ke? Kau dah makan kentang jengkol meletup-letup pantun kita ya enggak Bang Panji ya? Kenapa lagi dah kan semerbak. Saya Pak Sadi, makasih Pak Sadi ya yang udah mantau siaran kita nih. Ha,

0: ada pantun kita ni Pak Sadi. Oh, Wak Melik ni mana pantun kita ni Wak Melik? Kami nunggu-nunggulah pantun Wak Melik ni, pantun pujaan orang anu mana? Okey, silalah sila nak bergabung ya. Halo bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Sementara belum ada orang telepon ni. Nak nyanyi lah sikit.
0: Nyanyi boleh apa tak? Nyanyi lama tak?
1: Sebentar.
0: Oh, iyalah sila.

kemarau yang ada. Selalu berdoa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah buat Pak Muhammad Isa, nanti ada jak cantik saya kontak ya Pak Muhammad Isa ya. Mudah-mudahan nanti kita sehat panjang umur walafiat ya. Silalah Mbak Abang yang nak menyanyi kayak Pak Muhammad Isa tadi itu ya. Hantar pula suara Pak Muhammad Isa ni ha. Boleh kat tu ya. Boleh kok ada acara-acara ni boleh manggil Pak Muhammad Isa ni ya. Rekam Pak Muhammad Isa ya. Ya, saya nak bacakan mana tadi tu. Saya bacakan lo ya. Pantun dari Pak Udo. Biasa Pak Udo ni balakum ni pantun. Mana pantun balakum kita Pak Udo? Kita nunggu-nunggu ni. Pantunnya Pak Udo ni, pantun balakum ya. Assalamualaikum, bijak berpantun. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun. Iya, betul. Selamat malam, Bu Win. Malam gak, Pak Udo? Apa pantun kita nih, Pak Udo? Burung pipit hinggap di pagar. Cakep. Terbang tinggi menuju awan. Cakep dan mantap. Kalau malam aku bersinar, tapi bukan lampu di halaman. Terima kasih Mbak Win. Iya, sama-sama Pak Odo ya. Oke, silakan anak bergabung lagi Mbak Abang di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
2: Bijak Berpantun dan Santun.
1: Iya. Sila, yang siapa di mana nih?
2: Pak Iqbal di Pak Ruing.
1: Okey, Pak Iqbal sila. Gaskan.
2: Kelapa di kebun jatuh tertindih.
1: Iya.
2: Mari menimpa si batang gardu. Saya berpantun sebenarnya sedih.
1: Kenapa pula?
2: Kena mengenangkan hati yang rindu.
1: Berat nampak ni.
2: Ini pantun anu ya, pantun stadio ya.
1: Bolehlah.
2: Rajin merpati terbang ke lembah. Terbang sendiri di kayu ara. Musim berganti, zaman berubah. Tetapi RRI tetap di udara.
1: Ini dia. Mantap. Mantap sekali. Pas cocok untuk radio ni.
2: Pohon jati tumbuh berakar. Tumbuh sendiri di kala jati. Zaman berganti, musim bertukar.
1: Iya.
2: Namun RRI tetap di hati.
1: Masya Allah. Mantap .
2: Batang kenari di tepi muara. Dahan selasi bercabang 4. Selamat RI masih di udara. Jalinan kasih insan kian merapat.
1: Memang betul lah tu.
2: Insan tu masih makin merapat ya no. Makin banyak Portugal, grup Portugal.
1: Itulah makin jadi ya.
2: Makin jadi grup Portugal.
1: tadi betul pantunnya lalu ujung-ujung. Berdengung.
2: Udah lu Mbak Win ya?
1: Iya, saya. Makasih banyaklah Pak Iqbal ya.
2: Sama-sama Mbak Win.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Dani ya ndak Mang Dahari anaknya nih RRI ini ya ndak? Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Iya. Dengan siapakah di sana?
3: Budak punggok anaknya Mbak Mala.
1: Oh, anak Bu Mala. Dengan abang siapa nih?
3: Bang Imam.
1: Bang Imam. Tapi Bu Mala pegak kabar tu?
3: Alhamdulillah, baik-baik je ni.
1: Alhamdulillah. Nak nyambung silaturahmi kita ya, Bang Imam ya?
3: Siap.
1: Nampaknya banyak-banyak kat pantun kita malam ini nih.
3: Satu ya.
1: Boleh. Pantun perkenalan kita ya. Kayaknya dah berapa kali dah Bang Imam masuk dengan saya ya?
3: Sudah beberapa kali dah.
1: Yelah. Salam berikutnya lah. Salam kenal dan salam kenal berikutnya.
3: Langsung yang lain Mbak Win ya?
1: Oh ya, sila.
3: Miara ayam bertahun-tahun.
1: Iya.
3: Ada masanya dia mendodong.
1: Ay, cakep.
3: Dari zaman mak saya, saya dengar pantun. Ngapa tak ada Gen Z yang ikut bergabung?
1: Ah, mudah-mudahan nanti ada Gen Z ya. Abang Ibeng tu Gen Z. Gen Z zaman dulu.
3: Lepuh semua ni masalah ni. Malu gak kita seorang gabung kan?
1: Ini alhamdulillah ada Gen Z ni yang gabung ni.
3: Dah ini satu kalau ni Mbak Win.
1: Iya, boleh nanti gabung lagi Bang Imam ya.
3: Siap.
1: Sip. Ya, makasih Bang Imam.
3: Ya, Mbak Win, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oh, rupanya putranya Bu Mala rupanya ya. Iyalah nyambung silaturahmi lah kita. Ngapa Bu anak makam nak gabung ni bercampur dengan siapa ni gabung ni? Sila makam cuba-cuba masuk ya. Ada yang nak bergabung kat nampak tu.

0: Okey, hala bijak berpantun dengan siapa
1: pantun
0: ni?
1: Dengan santun,
0: ya.
1: Putera ganteng.
0: Oh, dengan putera ganteng di mana?
1: Di Bajam.
0: Oh, belum pindah. Masih oh, dulu pindah. Ya.
1: Alih bawa jambatan lah.
0: Oh.
1: Dan aku nak satu pantun untuk Pak Muhammad Isha.
0: Ah, boleh, sila.
1: Banyak rusa di dalam kebun, di pinggir air. Dari Surabaya pergi ke Sosok.
0: Iya.
1: Kerana saya dengan Pak dengan Muhammad Isa Pantun Bersair. Tengah duduk langsung terasa mau tidur.
0: Kira saya mau tengah tidur langsung nak lompat ya enggak?
1: Okeylah itu ya.
0: Iya, saya makasihlah Kong Ali ya. Silalah nak bergabung lagi di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun Mak Win. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putri
2: Rembulan.
0: Rembulan. Jangan
2: ini nak mantun ni enok ni. Balas dia Pak Jukum Bit tadi ni. Tak apa air apa?
0: Air panas. Air panas. Panas air, anu udara. Udara
2: terai udara
0: tu banyak.
2: Air yang mandi eh tadi ya. Ini yang mantun untuk Pak Jukum Bit ni. Betul tak betul tak tahu lah dengan Win yang akan belajar ya Win.
0: Iya, sama-sama kita belajar ni.
2: Sakitlah gigi, merimbit-rimbit.
0: Apa merimbit?
2: Berjalan kaki, berdalam

0: Halo.
1: Jangan-jangan, jangan-jangan orang yang ngomong nih mandi galon kali ya, nak.
0: Ada mobil banyak pula air terigu. Oh, pagi pun biar balas lawan tenak kami nak belajar pantun yang lain. Nah,
1: Hobi
0: itulah.
1: beli galon kata.
0: Ada galon dalam mandi tak ada air air asin kan mandi air galon ya dah ke? Ha, air galon banyak beli sebalang tu dua alang tu dah mandi dua galon.
1: Tekor ke orang tu aku tekor.
0: Dah apa lah bumi. Nah, masih lagi bumi.
1: Ya,
0: Nah,
1: saya.
0: lipatnya. Masih bumi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi makam. Jangan ragu-ragu.

0: Okay. Halo, Bijak Berpantun.
1: Dengan Santun dari Jambi, Hamzah Yusuf.
0: Dengan Bapak siapa nih?
1: Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Oh, Pak Hamzah Yusuf. Okay.
1: Pantunnya apa, bebas ya?
0: Pantun bebas kita.
1: Pohon beringin di depan rumah. Terdak enak dimakan.
0: Asik.
1: Aku ingin main ke rumah. Orang tuanya tidak bolehkan.
0: Oh, sedih ya.
1: Buah cempedak enak dimakan.
0: Iya.
1: Batang bulu si kayu jati.
0: Iya.
1: Orang tuanya tidak bolehkan. Patah tumbuh datang berganti.
0: Kok tak ada cari yang lain?
1: Ada lagi nih.
0: Iya.
1: Ribu-ribu si ramah-ramah. Tumbuhnya banyak di kebun kopi. Kalaulah rindu sebut namanya. Semoga bertemu di dalam mimpi.
0: Alah, sedih. Tapi bertemu dalam mimpi itu tengok lo bahagia ke sedih?
1: Tak tahulah. Ini dengan Mbak Wiwin ya?
0: Iya, betul, Pak Hamzah, Mbak Wiwin.
1: Kalau salah ada pernah juga ya dengan Mbak Wiwin.
0: Iya,
1: ya.
0: Pernah, udah pernah waktu itu, pernah sekali ya sama WhatsApp. Iya juga.
1: Pernah sekali. Ini tadi ada juga aku kirim di WhatsApp ya. Salam kenal ya tentunya. Nah, kemudian ini ya ada apa namanya nih? Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 tanggal 11 September 2026 yang akan datang ya.
0: Iya.
1: Semoga dirgahayu RRI, semoga jaya di udara sekali di udara, tetap di udara selamanya.
0: Merdeka.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Iya, makasih Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Sehat selalu Pak Hamzah. Terima kasih juga ucapannya ya Pak Hamzah ya. Ucapan hari radio. Baik, sila yang nak bergabung lagi, yang nak bergabung ya. Oke. Halo, Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Betul. Semangat.
2: Untuk Kongali ini.
0: Sila.
2: Ya, Kong Ali, betul-betul.
0: Nak dengar enggak, Kong?
2: Tali. Beli tali di waduk.
0: Iya.
2: Tung tempat bertumpuk. Wali bangun duduk. Untung tak kena. Untung tak sampai ke dapur.
0: Sampai ke dapur lalu nak buka tudung saji. Lalu duduk menjongkok.
2: Apa gitu? Apa gitu lawan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Muhammad Isa ya. Seru pantun kita ni ya.

0: Oke, lanjut lagi. Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Ha, kan tambah semangat kita pantun.
1: Ya, mau tambah semangat kita.
0: Sila.
1: Saya cuma ada satu pantun enggak nih, Mbak Winya?
0: Boleh.
1: Pantunnya begini. Membeli kurma dengan saji.
0: Iya.
1: Membelinya di hari Lebaran. Saya pun sama gak dengan Bang Panji. Ikut berpantun ini mencari kawan. Betul kan?
0: Bukan nama. Betul lagi.
1: Kawan itu banyak-banyaknya kata orang kan.
0: Iya, banyak saudara kan.
1: Banyak saudara.
0: Apalah hal kok kita tak ada kawan, ada banyak musuh kan?
1: Betul. Macam mana?
0: Iya, saat jalan sana sini salah ya rasa.
1: Salah.
0: Betul.
1: Tengok kayak Bok Win tak banyak kawan Bok Win di mana-mana. Di Jambi tadi tu kan.
0: Betul. Kawan kita kan dari Jambi pun.
1: Dari Jambi apa, alhamdulillah pula.
0: Belum lagi di Kalimantan Utara nak kan?
1: Belum lagi di Kaltara tu ya.
0: Belum lagi. Pak siapa tu yang
1: Pak Badol ya,
0: Pak Badol sama satu lagi.
1: Satu
0: Pak
1: lagi tu ya.
0: Apa tu namanya yang di itu apa tu namanya di dekat ini nih IKN tu.
1: Dekat IKN ada gak ya?
0: Ada gak biasa gabung kan?
1: Alhamdulillah. Saya ingin seperti itu cari kawan. Sebanyak-banyak mungkin kata orang kan.
0: Betul. Tak perlu tak perlu jauh-jauh kita kan di perempat.
1: Tak perlu jauh-jauh. Di sini ja. Alhamdulillah.
0: Benar.
1: Kau ada mau berkawan dengan saya pun boleh kak.
0: Banyak kan di sini ni perempat.
1: Banyak.
0: Kawan kita semua.
1: Kat tadi tu ya. Kat tadi tu salam kenal buat siapa tadi? Ada Bang Imam yang dah salah ya Bang Imam.
0: Bang Imam.
1: Oh, Bang Imam, apa khabar?
0: Salam kenal ya, Bang Imam.
1: Salam kenal ya, Bang Imam.
0: Tuh, Bang Imam, apa salam?
1: Pak Adi apa tuh? Pak Syafiq, Pak Hamzah Yusuf, salam kenal juga.
0: Pak Hamzah Yusuf, teman baru kita.
1: Kawan baru kita, jauh-jauh dari Jambi, alhamdulillah.
0: Iya, banyak kawan kita dari
1: banyak
0: Jambi.
1: Banyak lagi saudara, kaya. Banyak kali, Mbok Winnya.
0: Iya, saya.
1: Mbok, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Abang Wardi ya. Bang Imam masuk agik Bang Imam. Jangan ragu-ragu Bang Imam ya. Ada pantun masuk gaskan ya. Halo Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Masuk Bang Imam. Banyak kawan kita.
2: Masuk sekali agik lah ni.
0: Bolehlah. Waktu pun masih ada. Masuklah.
2: Langsung ya Mbok Win ya?
0: Boleh.
2: Pergi ke seberang memancing ikan.
0: Cakep.
2: Niatnya mancing nila, dapatnya ikan betutu. Ada satu orang yang saya rindukan. Mana guru saya yang dari Sungai Kupah tuh?
0: jangan diuge, jangan disarek. Nanti jadi tumbal. Jangan disarek.
2: Lama dah senyap.
0: Itulah nanti makan. disakat tu nanti.
2: Ada satu yang ni Mbok Win.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Imam ya. Iyalah, nama gak manjang ke silaturahmi ya, enggak? Orang tua ya. Siapa ge? Ada saya bacakan lo ya. Wak Melik ni mana pantun kita ni? Wak Melik dari Pak Hamzah tadi tu ya. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Dari Padang buah ke Payang. Hendak membeli si buah kurma. Sekali pandang menjadi sayang. Tapi dia sudah ada yang punya. Kalau dia ada yang punya, cari lagi yang lain. Banyak masih. Ada gak dari Mbak Tini ni? Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami off dulu pantunnya. Kurang fit ya, meriang. Yalah Mbak Tini, cepat sembuh ya Mbak Tini ya. Nggak enak perut katanya. Yalah. Okeylah Mbak, makasih Mbak Win. Salam buat semuanya jak lah. Iya Mbak Tini, makasih banyak ya. Sila Pak Muhammad Isa gabung. Halo Bijak Berpantun.
3: Ni tak ayah ni kena waktu pun 5 minit lagi.
0: Iya.
3: Saya nak ucapkan kepada kawan-kawan, terutama penyiar, mungkin pantun-pantun saya tadi ada yang tersalah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun dah ngantuk, nak mau tidur. Saya lapor dulu. Kalau saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Isa. Ya dah lapor pula Pak Muhammad Isa ni. Yalah, makasih lah yang dah gabung ya. Kemudian ada tadi Bang Burhan ya. Assalamualaikum Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun. Iya, ikut monitor jak dari Burhanuddin Parit Wak Pai Segedong. Iya, makasih Bang Burhan ya, yang udah bergabung ya, menyimak ya, menyimak pantun kita di malam hari ini. Juga ada Bujang Kelana nih. Bujang Kelana pantunnya adalah ambek sabut di atas atang, jatuhlah arang menimpa muka, kabut asap tak mau hilang, main kelayang pun sampai tak nampak. Iyalah, makasih lah Bang Bujang ya. Nanti Bang Bujang habis dia hilang asap, boleh lagi lanjut lagi ya. Malam yang kelayang tu. Sila, dia nak gabung lagi. Hal lebih cepat pantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya. Ini Andre ke?
4: Andre. Ini Mak.
0: Mak. Ini giliran Mak pula. Entah Mak Ngala ni. Anak-anak ni ha.
4: Nutup ni.
0: Oh, iyalah. Betul lah, boleh lah.
5: Ini pantun nak cari kawan kat ni, Mok Win. Ya. Nggak usah nak cari musuh.
0: Betul.
5: Pergi ke kota membeli pita.
0: Iya.
5: Pita indah warna kesukaan.
0: Mantap.
5: Mari kita eratkan cinta. Menjalin erat persahabatan.
0: Setuju.
5: Itu ya.
0: Oh, gitu itu. Bukan apa, saya takut respon Wak Meli ni. Kau dah memarin masuk ada ya Wak Meli komen tu ha.
5: Dah lah ya Mbak Win ya.
0: Ya saya.
5: Buat Mbak Win, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ririn ya. Okey Bu Abang. Karena waktu kita udah di penghujung kat ni ya, saya makasih lah buat yang udah partisipasi gabung di Bijak Pantun malam hari ini, dan terus simak cara-cara kita selanjutnya ya Bu Abang ya. Dan terima kasih karena bantun kita untuk melestarikan budaya, untuk betul tadi mencari kawan kita. Makin banyak kawan, makin banyak saudara, makin banyak menyambung tali silaturahmi dan panjang usia ya. Malam Bu Abang, cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Melvin Al-Qadri, SHMS Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mendung merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan Mendung ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan Mendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater Mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik Mendu mengatakan bahwa nama seni Mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendu.
1: Ya, kesenian Mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita Mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah Mendu, judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa, hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan Mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979 alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar Mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian Mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Gus Mindari selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan Mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Gus Mindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian Mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah Mati Suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk Mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater Mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada

0: Nonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
1: Kesenian Teater Mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan Mendu.
2: Sebelumnya ini untuk Mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada 3 apa yang merupakan generasi untuk Mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
3: Ampun ribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi talak nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Iya, gimana tadi lagu-lagunya Mbak Bang? Semoga terhibur di malam hari ini ya. Jadi tidak ada kata sendirian Bu Abang. Nah, bersama Perempat malam hari ini temani Bu Abang. Ya baiklah Bu Abang. Malam hari ini berkisah kita nih ya. Berkisah kita apa yang nak sampaikan, kisah-kisah ya yang kami angkat dari cerita pendek ya atau cerpen, dan kali ini akan hadir dengan judul Bisnis Bapak dan Hilang.
1: Susun kue dalam tampah, kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Abang. Jumpa lagi kita malam hari ini ya dengan Mbok Nani di acara kita, acara berkisah di Pro 4 RRI Pontianak. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Itulah yang kita harapkan ya. Kita punya sehat Mbok Abang, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan apapun. Kalau misalnya kita udah sakit ya, kita enggak bisa berbuat apapun Mbok Abang. Jadi kita penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi pada saat-saat yang seperti ini. Gimana Mbok Abang kondisi di sekitaran Mbok Abang ya? Mungkin ada yang lokasinya atau wilayahnya saat ini sudah sangat-sangat pekat sekali ya. Kalau Pontianak kemarin tuh masih jarak pandang lumayan lah ya. Kalau Pontianak hari ini nih, wah pekat dah. Pagi tadi aja ya, sekitar jam berapa gitu, jarak 500 meter tuh ya Allah, udah terasa ada kabut-kabut tebal dah. Nah seperti itu ya Mbok Abang ya. Jadi marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing, keluarga kita ya, agar terhindarlah kita dari penyakit. Baik Mbok Abang, malam hari ini seperti biasa Mbok Nan akan membacakan cerita-cerita, kisah-kisah yang udah masuk ya ke Perempat RRI Pontianak. Malam hari ini nih Mbok Nan nak bacakan karyanya dari Bang Ewidiantoro kita nih. Udah ada buku yang dikirimkan ke Perempat nih ya. Ini udah ada bukunya Ewidiantoro, Lelaki dari Tanjung Nipa, Antologi Cerita Pendek. Nah, ini udah ada bukunya dan nanti akan kita bacakan lah ya beberapa ceritanya di sini. Ini menunjukkan bahwa memang Ewidiantoro ini sangat aktif dalam menulis ya. Kalau dulu sering mengirimkan karya-karyanya ke RRI Pontianak tuh waktu tahun-tahun 90-an lah ya. Nah, seperti itu ya Mbok Abang ya. Jadi kemarin juga sempat hadir nih Bang Ewidiantoro ke Pro 4 ya, kita ngobrol-ngobrol ya Bang ya tentang sastra. Dan saya senang juga mendengarnya bahwa ternyata saat ini pun generasi muda khususnya di Kota Pontianak pun banyak sekali yang mencintai kembali nih seni-seni sastra ya. Jadi enggak matilah ya, walaupun sekarang kata orang banyak lah tuh ya, tinggal kita tonton ya. Apa nama ha? Nurul Dracin ya enggak? Drakor. Udah tinggal buka ya di HP itu kan. Tinggal kita tonton ya. Tapi kita ternyata masih banyak yang suka menulis ya. Hingga karya-karyanya pun ada yang udah banyak dibukukan. Ini artinya kita juga memacu kreativitas anak-anak muda kita yang memang punya potensi nih di bidang tulis-menulis ya. Oke lah, malam hari ini kita akan membacakan karya Ewidiantoro. Tapi sebelumnya kayak biasa Mbok Nan akan kasihkan dulu lagu yang satu ini.

Ya Mbok Abang, ini cerita Ewi Diantoro yang Mbok Nan mau bacakan nih, judulnya adalah Bisnis Bapak. Gimana ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Ewi Diantoro dalam karya cerita pendeknya Bisnis Bapak. Aku memikirkan Bapak. Sejak 2 bulan ini, kukira Bapak telah berubah dari waktu sebelumnya. Bapak yang semula taat jadi enggan beribadah. Biasa keluar rumah berlama-lama seharian, semalaman. Entah apa yang dikerjakannya. Kata Bapak, ia sedang sibuk bisnis bersama seseorang. Namanya William Ong. Teman Bapak semasa kecil di Ketapang. Sekarang jadi pengusaha sukses di Jakarta. Penasaran? Jumat kemarin Bapak kutanya lagi soal bisnisnya. Pak, sebenarnya Bapak ini bisnis apa, Bah? Ya, ada Sur. Kata Bapak membaca koran di ruangan tengah. Ya adanya apa, Pak? Orang biasanya punya bisnis pupuk, punya tambang emas, punya perkebunan kelapa sawit atau yang lain. Lah, Bapak bisnisnya apa? Desakku. Bapak menatap gusar. Untuk apa kamu tahu urusan bisnis Bapak? Sudahlah Surya, kamu diam saja. Biarkan Bapak yang cari uang yang banyak, ya. Uang dari sumber yang tidak jelas ya, Pak. Aku tidak mau, Pak. Surya! Teriak Bapak. Iya, Pak. Sahutku takjim. Jangan seujon. Aku tidak berprasangka buruk. Boleh saja mencari uang banyak, tapi harus dari sumber yang jelas, halalan thayyiban. Jika tidak, tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, api nerakalah lebih berhak membakarnya. Begitu, Bapak melengos. Mencari uang mestinya tidak memalingkan kita jauh dari Tuhan, Pak. Kita harus tetap beribadah, Pak. Ibadah katamu? Tanya Bapak marah. Selama ini, Bapak ini di masjid seharian. Sholat, zikir, membaca Al-Quran. Pulang dari masjid kehabisan bensin. Lalu harus mendorong sepeda motor di jalan. Haus, lapar, siapa yang peduli? Ketika kita sakit, melarat, apa ada yang menolong? Aku diam. Sur, panggil Bapak dengan nada keras. Tidak ada, Pak, jawabku. Nah, itulah Bapak harus bisnis, punya banyak uang. Kita bisa hidup senang. Kita tidak bergantung pada orang lain yang selalu sibuk memikirkan diri sendiri. Terus-menerus menumpuk harta, menghitung-hitungnya tanpa mau peduli dan berbagi dengan sesama. Seorang Muslim selalu bersabar jika mengalami kesulitan dan bersyukur ketika memperoleh kenikmatan. Uang bukan segalanya yang bisa menentukan kebahagiaan. Ada loh, Pak. Seorang pengusaha kaya punya banyak uang, punya pabrik tekstil yang besar, jumlah karyawannya sampai 2000-an orang. Nasibnya malah tragis. Ia mati bunuh diri, terjun bebas dari ketinggian sebuah apartemen di Jakarta. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Pak, ia punya segalanya yang belum tentu dimiliki orang lain. Itu karena kebodohannya. Bukan bodoh, Pak, tapi kufur nikmat, mudah putus asa, kafir, sesat. Tempatnya di neraka, Pak. Neraka? Bapak tertawa lepas, beranjak masuk ke kamar. Makan tuh neraka. Bapak malas mendengar ocehanmu. Ya Allah, Bapak. Jerit hatiku seketika teriris sesuatu. Perih rasanya. Jelang sholat Jumat, Bapak tak keluar dari kamar. Barangkali Bapak sedang tidur. Jika tidak tidur pun, Bapak biasanya menelpon seseorang. Entah siapa. Berjam-jam, tanpa boleh diganggu. Aku memberanikan diri mengetuk kamar Bapak. Ada apa, Surya? Tanya Bapak dari kamar. Sholat Jumat, Pak. Waktunya tinggal 20 menit lagi nih. Kataku. Kamu pergi sajalah, Bapak capek. Bapak? Iya, Sur. Kalau Bapak tidak sholat, apa bedanya Bapak dengan orang kafir?
kamu cari sendiri jawabannya. Kamu sukanya ganggu saja. Sergah bapak membuatku kesal. Pak, aku harus menghormati bapak. Tidak boleh berkata kasar pada bapak. Tapi aku juga harus mengingatkan bapak. Sholat ya pak. Urus dirimu saja, Sur. Bapak mau tidur, kata bapak. Aku hanya bisa mengelus dada di segap rasa sedih dan kecewa. Bapak memang telah berubah. Aku telah berbusana rapi, siap menunaikan sholat Jumat ke masjid dekat rumah di pinggiran kota Pontianak. Ketika tiga orang pria bertubuh tegap datang mencari bapak. Mas, apa benar di sini rumah Pak Supari? Tanya seorang di antaranya. Dua yang lain mengamati sekitar rumah. Iya benar, ada apa ya pak? Jawabku balik bertanya. Kami petugas kepolisian hendak menangkap Bapak Supari, katanya. Ternyata seorang anggota polisi. Tubuhku sontak gemetar. Bapak saya terlibat kasus apa? Pak Supari terlibat aksi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 11 juta ton di perairan Ketapang bersama seorang pengusaha dari Jakarta. William Ong. Iya. Oh, iya. Bapak ada di dalam. Kataku meneruskan langkah ke masjid. Aku tak pernah tega menyaksikan bapak digelandang ke kantor polisi dengan tangan diborgol karena praktek bisnis ilegal. Bisnis yang selama ini ditutupi dengan rapi. Bisnis yang menyadarkan aku. Sungguh menyentak kesadaranku. Bapak telah salah memilih teman. Bo Abang, itu tadi ya cerita bisnis bapakku tadi ya, yang sudah kita dengarkan sama-sama, karya dari Ewi Diantoro yang memang menceritakan hal yang sangat apa ya, menyedihkan ya, ketika seorang anak mengetahui bahwa orang tuanya melakukan pekerjaan ya atau bisnis yang terlarang ya, sehingga pada akhirnya memasukkan orang tuanya ke dalam penjara ya. Hal ini tentunya menjadi pelajaran ya buat kita ya Mbok Abang, karena perbuatan yang kita lakukan itu dampaknya tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang ya. Seperti ini tadi kasusnya kan, melakukan bisnis terlarang, akhirnya berimbas pada mental pastinya ya, mental anaknya. Karena anaknya mungkin nantinya akan merasa malu ya, terhadap lingkungan juga. Karena ternyata hukum sosial itu lebih berat ya, seperti itu. Jadi kalau melakukan sesuatu itu kita harus berpikir panjang lah ya Mbok Abang ya. Oke, terima kasih Bang Ewi Diantoro ya, dalam karyanya bisnis bapak tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Kita masih akan ada lagi nih karya Ewi Diantoro berikutnya. Untuk malam hari ini, nah, kita akan simak lagi karyanya. Tapi kita jeda dulu dengan lagu yang berikut ini.

0: Baik Mbak Ambang, tadi sebuah lagu ya sudah kita dengarkan sama-sama untuk menghibur Mbak Ambang juga di kesempatan malam hari ini. Yang nak ngopi silakan dulu ya, ngopi. Kalau ada tambol-tambol silakan dimakan dulu ya. Kalau Mbak Nan di sini sih tambol udah banyak dari meja nih. Tinggal santap ya nih. Iyalah. Satu lagi ya Mbak Ambang ya, karya dari Ewidiantoro Mbak Nan Ambe. Masih dari bukunya nih, Laki dari Tanjung Nipah ya. Ini bukunya banyak ceritanya, ada beberapa cerita ya, beberapa cerpen yang di apa? Jilid dalam buku ini. Nah, ini karya berikutnya yang Mbok Nan bacakan, judulnya Hilang, dari E. Widiantoro. Bang Aswan termenung di beranda masjid. Wajahnya muram. Sesekali pandangannya menyapu seluruh halaman masjid seperti sedang mencari sesuatu. Sesekali kepalanya menggeleng pelan. Bang Aswan, kataku menyapa abang sepupuku itu. Ya, abang sepupu. Bapak Bang Aswan kakak kandung ibuku. Jadi kami berdua masih kerabat dekat. Satu keluarga besar. Kau Itang, katanya.
1: Melamun, Jak Bang.
0: Sandalku hilang.
1: Sandal yang mana?
0: Sandal baru, oleh-oleh dari Singapura bulan lalu. Ku beli di Orchard Road. Harganya $55. Sekitar 400 ribuan lah gitu.
1: Alamak, mahal sandal tuh Bang.
0: Iyalah, aksesorinya ukiran patung Merlion dari Perak. Putih mengkilat, paling bagus Tang. Tapi sekarang sandal tuh hilang dah. Aku taunya ba'da zuhur tadi. Sabar Jak Bang, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik.
1: Enak Jak kau ngomong.
0: Tak bisa begitulah Tang. Ganti yang lebih baik artinya ya aku harus ke Singapura lagi lah.
1: Ongkosnya mahal. Biaya pulang balik Jak dah habis berapa.
0: Aku tersenyum. Bukan begitu maksudku. Siapa tahu Bang Aspan diberi banyak rezeki oleh Allah. Bisa beli sandal yang lebih bagus, lebih mahal, tanpa harus ke luar negeri.
1: Aku tak bisa menerimanya. Dasar pencuri, tahu jak dia barang yang mahal.
0: Bang Aswan menggerutu. Aku ingin tahu siapa sih pelakunya.
1: Caranya?
0: Ya, datangi orang pintar, Tang. Namanya Datuk Jamat di kampung seberang.
1: Tapi Bang, itu kan
0: terlarang maksudmu. Perbuatan haram. 40 hari, 40 malam, amalan sholatnya tidak diterima Allah, gitu. Katanya menukas kalimatku.
1: Tuh, Bang Aspan dah tahu.
0: Tidak ada sesuatu pun yang diketahui hal gaib di langit dan di bumi, Bang, kecuali Allah.
1: Masa bodoh lah. Aku gak peduli. Yang penting, aku mau sandalku kembali.
0: Katanya gusar.
1: Kau tahu, Tang. Pertama kali aku ke Singapura, pertama kali beli sandal mahal, malah pencuri yang nikmati. Kau tahu, kesal aku nih.
0: Biar Jak Bang, berdoa aja lah, semoga sandal itu lebih bermanfaat bagi si pencuri. Dosanya pun diampuni oleh Allah.
1: Kau nih, asal ngomong Jak terus. Sandal tuh barang mahal, Tang. Tak ada jual di Pontianak nih.
0: Mungkin aku nih satu-satunya orang di Pontianak yang punya sendal lawar macam tuh.
1: Bukan Bang Aspan, tapi maling.
0: Aku tergelak.
1: Alah udahlah, sekarang baiknya kau antar aku ke seberang. Aku nak ke rumah Datuk Jamat.
0: Kata Bang Aspan semakin gusar.
1: Abang dengan orang lain jaklah, aku nak balik.
0: Kataku berjalan ke tempat parkir sepeda motor, hendak secepatnya tiba di rumah. Aku ingin melepas lelah setelah bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah perusahaan pelayaran.
1: Tang, kau mau kemana Tang?
0: Teriaknya.
1: Pulang. Aku ikut.
0: Katanya berlari ke arahku, duduk di jok belakang sepeda motor. Aku dan Mang Aspan lantas berboncengan meninggalkan masjid, melaju di jalan raya. 10 menit berjalan, kulihat sebuah rumah yang baru saja dilanda musibah kebakaran.
1: Berhenti sebentar Bang.
0: Kataku menghentikan laju sepeda motor. Menghampiri seorang laki-laki setengah baya. Usianya kutaksir 50 tahun. sedang berdiri menatap puing bangunan yang terbakar. Asap tipis masih mengepul di beberapa titik.
1: Bapak pemilik rumah yang terbakar ini? Pak tua itu hanya mengangguk.
0: Saya turut berduka atas musibah yang Bapak alami.

Bapak tua diam sejenak. Tidak ada artinya saya berkeluh kesah menatapi kehilangan. Keluh kesah tidak bisa mengembalikan harta benda yang telah hilang. Saya sadar, di luar diri saya masih banyak orang yang mengalami kehilangan yang besar. Kehilangan anggota keluarga atau orang-orang tercinta karena meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan, sakit, atau tertimpa bencana alam. Ada yang kehilangan pekerjaan, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Ada pula seseorang yang kehilangan rasa malu, sehingga bisa sesuka hati bermaksiat di hadapan Allah. Saya bersyukur hanya kehilangan harta benda yang masih bisa saya cari gantinya. Insya Allah, saya tidak kehilangan iman kepadanya, sesuatu yang paling berharga bagi saya di dunia sampai akhirat kelak. Kata-kata Pak Tua itu meluncur deras dari mulutnya. Bukan dari mulut sebenarnya, melainkan dari jiwa yang tenang, syarat pengalaman spiritual dan penuh ketegaran. Kata-katanya menghunjam dalam sebagai nasihat. Kutoleh Bang Aspan, wajahnya merona merah. Kita pulang, ajaknya menggamit tanganku. Saya permisi Pak. Pamitku kepada Pak Tua sambil memasukkan sejumlah uang ke saku kemejanya. Sekedar tanda simpati dari saya. Terima kasih Dek, terima kasih. Ucap Pak Tua, wajahnya menyiratkan keharuan. Belum lagi aku hendak menstarter sepeda motor serombongan orang lewat di jalan sambil menggelandang seorang laki-laki tua. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka dan berdarah. Datuk Jamat, gumam Bang Aspan heran. Siapa Bang? Orang pintar itu Tang, katanya lantas menyapa laki-laki yang berjalan paling akhir. Orang tadi kenapa Pak? Dia penipu, mengaku dukun dari kampung seberang, bisa menemukan barang dengan imbalan sejumlah uang. Nyatanya apa? Nol besar. Warga yang merasa dirugikan tidak terima, langsung main pukul. Akibatnya, ya begitulah. Biar sekalian saja, dia membusuk di penjara. Kata orang itu bergegas menyusul rombongan temannya yang telah jauh di depan. Ayo pulang Tang, ajak Bang Aspan lagi. Wajahnya terlihat pucat. Aku memboceng Bang Aspan pulang ke rumah. Selama di perjalanan Bang Aspan hanya diam. Ia tak lagi menyebut sandalnya yang hilang. Barangkali ia telah bisa menerima kenyataan sandalnya dicuri orang. Barangkali ada hal lain di dalam pikirannya. Entahlah.

0: Ewidiantoro ya, judulnya Hilang tadi, yang menceritakan apa seharusnya kita punya rasa ikhlas ya, ikhlas akan sesuatu yang menimpa kita ya, seperti tadi hilang sendalnya ya, untung nggak jadi ya pergi ke dukun. Iya, jadi untuk Mbok Abang ya, yang mungkin saat ini sedang juga seperti sama tadi ya, mengalami kehilangan mungkin barang ya, sendalkah apakah itu ya, kita berdoa aja kepada Allah semoga lebih bermanfaat ya di tangan orang yang mengambil ya, seperti itu mungkin mereka perlu dan memang sudah ditakdirkannya seperti itu ya Mbok Abang, dan semoga saja Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke lah ya, dua cerita dari Bang Ewidiantoro ini sudah kita ketengahkan malam hari ini untuk abang, Mbok Abang semua. Semoga saja semuanya merasa terhibur dan dapat kembali mengambil hikmah dari cerita-cerita yang sudah Mbok Nani hadirkan pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini, Mbok Nan juga pengen nih menyapa beberapa teman juga yang katanya sedang mendengarkan acara ini ya. Ada Mbok Yana ya, Mbok Yana yang ada di mana Mbok Yana? Saya lupa jadinya ya. Yang ada di Merdeka, kemudian juga ada Bang Izul yang ada di Ketapang ya. Ada siapa lagi ya, yang kemarin juga sudah kontak ya, Mbak Epi juga ya, selamat malam lah semuanya ya yang mendengarkan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa kontak-kontak kesini yang mungkin ingin juga menyampaikan salamnya ya. Walaupun nih katanya ada yang ngomong seperti ini ya, walaupun sekarang kita sudah via WhatsApp, kemudian bisa bertelpon langsung, ada video call langsung, kayaknya lebih enak lah kembali ke masa lalu gitu kan, dibacakan salamnya oleh penyiarnya gitu kan. Iya. Enggak apa-apa ya, kita bernostalgia ya, seperti itu. Baik Bu Abang, sampai di sini dulu ya program acara Bekisah kita pada malam hari ini. Semoga sekali lagi menghibur dan menghantarkan Bu Abang semua ke pembaringan malam hari ini. Semoga tidurnya nyenyak semuanya. Jangan lupa lagi periksa kondisi rumah Anda ya semuanya. Jangan sampai nanti ada ternyata pintu atau pagarnya belum berkunci ya Bu Abang ya. Kejahatan itu terjadi juga karena ada kesempatan yang tersedia gitu kan. Oke lah Bu Abang ya. Enggak banyak letter lagi dah Mbok Nan nih. Sampai di sini dulu jumpa kita malam hari ini. Kita ketemu lagi besok malam di acara yang sama di Prompat RRI Pontianak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekisah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah, panasin.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tunggu, biar lama, asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Oh Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tu Mot?
2: Iya, tunggu dulu ya. Nya, HP kau nya?
1: Taruh ya situ di meja tu.
2: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
1: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
3: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah.
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, malam hari ini di penghujung acara kita Rindu Kampung nih Bu Abang. Nah mungkin salah satu di antara kita yang berada di kota Pontianak nih punya kampung ya, yang mana kampungnya tuh mengalami cobaan ya atau kesedihan lah ya, misalnya musibah bencana alam yang terjadi kampung halamannya, tentu ini akan membawa rasa sedih Bu Abang, pilu gitu ya, berat juga, apalagi kalau misalnya udah sekian lama di Pontianak terus balik kampung nih, tahu-tahu ya dapat cobaannya, pasti berat Bu Abang. Nah jadi memang untuk merasakan ini ya, atau kampung yang tempat kita lahir gitu ya, tahu-tahu luluh lantak gitu ya Bu Abang ya, karena misalnya ada macam ada gunung meletus dan sebagainya ya, erupsi dan sebagainya, tentu itu akan membuat kita sedih nih Bu Abang. Kampung yang dulunya asri, kampung yang dulunya tenang ya, kampung halaman yang nyaman dan juga ramai saudara-saudara, kawan-kawan ya, tapi karena bencana alam yang terjadi tentu strukturnya udah berubah, kemudian bentuknya pun udah berubah ya. Kenangan-kenangan yang lalu pun ya, walaupun masih ingat tapi tempatnya untuk mengingatkan itu sudah tidak ada gitu Mbak Bang. Kan rindu rasanya ya. Mungkin kalau ada yang berubah tuh sama sih sebetulnya berubah. Kalau udah sekian tahun misalnya kita jadi ya Mbak Bang ya, kampung tempat nenek kita tinggal gitu. Nah, dulunya bangunannya udah seperti ini gitu kan, tahu-tahu nanti sekarang nih udah berubah lain lagi gitu ya, tapi kita masih tetap mengingat ya kenangan-kenangan itu, tapi ya bentuknya ya udah berubah gitu ya, karena hari itu tetap berganti ya, selalu berganti terus, dan kita pun merasa wah kampung halaman kita ternyata udah berubah nih. Sekian tahun kita tak berkunjung ya, tak lihat gitu. Tahu-tahu perubahannya sangat drastis sekali. Bayangkan ya puluhan tahun tak pergi gitu berkunjung ya. Tahu-tahu udah sangat-sangat pesat perubahannya. Itulah ya Bu Abang, abang jaga waktu ya. Nah, waktu jam dulu aja kita ada lihat sesuatu yang berubah ya. Udah banyak perubahannya, apalagi sekarang ini kan zaman zaman canggih ya. Era digital, semuanya serba berubah nih Bu Abang. Pola pikirnya berubah, kemudian juga sistemnya berubah. Ya masa yang dulu-dulu ya, generasi-generasi dulu mungkin ada yang paham ya. Tapi yang generasi-generasi yang zaman-zaman kita nih ya, nah masuk ke dunia digital nih, nah itu juga perlu dipelajari lagi itu Bu Abang. Yalah Bu Abang, balik lagi kita tadi ya tentang kampung halaman yang kita rindukan. Ternyata misalnya ada erupsi ya Bu Abang ya, kampung halaman kita kan ada evakuasi, kemudian ada yang kampung yang dikosongkan ataupun dipindahkan, mengalami diselamatkan dulu gitu di satu tempat ya, dievakuasi di satu tempat. Nah tentu kita mencari ya saudara-saudara kita, bagaimana kondisinya ya, komunikasi itu pastilah. Dan juga biasanya dapat informasi yang ini misalnya mengalami apa gitu kan, bagian ini rusaknya gimana gitu. Dan nanti dia dapat informasi ya Mbak Bang. Ya namanya bencana alam ya, kita kan enggak bisa ngira-ngira kan. Tiba-tiba datang tanpa berita kan, kasih tanda-tanda gitu. Ya jelas kita khawatir lah ya, apalagi kalau di kampung halaman kita tuh masih ada keluarga kita, komunikasi terus gitu. Kayak kemarin banjir di Padang ya kan, nah ada kawan saya kebetulan orang Padang, selalu komunikasi terus tuh, kontak terus dengan keluarga yang ada di Padang, pada kondisinya ya, kemudian apanya rusak gitu, dan masih enggak kejadiannya kan, cukup lama juga kan Bu Abangnya kondisi itu, apalagi kalau untuk pemulihan tuh ya, pemulihan fisik iya, pemulihan psikis yang masyarakat yang kena bencana tuh juga proses pemulihannya cukup lama juga Bu Abang. Jadi
ya kalau ada yang apa namanya bencana alam ya, masyarakat berempati ya untuk melihat kesedihan ya yang mendalam dari korban-korban juga.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking, barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Iya be, iya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya wad-din, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga masih dapat bersama-sama mendengarkan acara Hikmah Pagi yang disiarkan oleh RRI Perempat Pontianak. Semoga kita semua senantiasa sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salat dan salam, mari

sekaligus penentu dari perilaku-perilaku baik yang akan kita lakukan. Pada saat yang sama, hati juga dapat menjadi sarana untuk mencegah sikap-sikap kita akan semua hal yang dilarang oleh agama. Itu sebabnya kita mesti menjaga hati dari segala hal yang merusak, sehingga hati ini terus hidup mengajak terhadap kebaikan sebagai bekal kita di dunia untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Sahabat, terkait hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua melalui sabdanya. Ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut ialah hati. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang berbahagia, sabda Rasulullah tersebut harus menjadi pengingat kita bersama agar jangan sampai hati ini rusak ataupun mati sehingga tak punya sensitivitas terhadap apapun, termasuk terhadap petunjuk dan ajakan-ajakan istiqomah melaksanakan aneka kebaikan sebagaimana yang digariskan syariat. Ini tentu sangat berbahaya. Orang yang hatinya sudah mati, ya hidup hanya dengan raganya saja, tapi sesungguhnya kosong akan nilai-nilai spiritual. Imam Ibnu Athaillah dalam Matan Al-Hikamnya menyebutkan tanda hati seseorang yang sedang mati. Salah satu kematian hati adalah tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewat dan tidak adanya penyesalan atas kekhilafan yang pernah dilakukan. Demikian ini sama halnya dengan apa yang dijelaskan Syekh Ibnu Ajibah. Namun, beliau menambahkan satu lagi tanda hati yang sudah mati. Pertama, tidak bersedih atas kesempatan ibadah yang terlewat. Kedua, tidak menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan. Ketiga, bersahabat dengan orang-orang lalai yang juga mati hatinya. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda-tanda yang disebutkan Imam Ibnu Athaillah dan Syekh Ibnu Ajibah itu jangan-jangan semuanya ada pada diri kita tanpa kita sadari. Atau salah satu di antara ketiganya kerap kita lewati begitu saja, tanpa tahu bahwa sesungguhnya hati ini sudah mati. Na'udzubillahi min zalik. Mari kita selalu memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya dan mudah pula untuk meninggalkan segala larangan-larangannya. Sahabat yang berbahagia, manusia tentu saja memiliki dosa kepada Allah SWT. Dosa kecil ataupun dosa besar, disengaja ataupun tidak. Tapi ingat bahwa rahmat dan ampunan Allah SWT tidak ada habisnya. Satu hal yang paling penting dibalik kesalahan-kesalahan yang barangkali terlanjur sudah kita lakukan, yaitu berikhtiar sekuat tenaga menjaga hati ini agar tidak mati. Kita jaga agar terus hidup, karena dengan begitu jalan tobat selalu terbuka untuk kita semua, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, dan kapanpun. Syukur-syukur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan orang yang hatinya hidup dan orang yang hatinya mati, kering dan gelap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang merasa senang oleh kebaikannya dan merasa susah oleh keburukannya, maka ia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis lain juga disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung dan ia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya, sedangkan seorang fajir atau munafik ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya. Kemudian ia mengusirnya seperti ini. Apa ini? Pergi. Lalu terbang. Ia menganggap remeh dosa. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang berbahagia, diri ini mengingatkan bahwa ampunan Allah demikian luas. Allah SWT juga memiliki sifat kasih sayang yang tentu jauh melebihi dari semua makhluk ciptaannya. Untuk itu, tidak ada kata terlambat bagi kita semua memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Termasuk bila hati ini sedang atau sempat mati, mari kita hidupkan kembali. Mari kita sinari kembali sehingga kembali menjadi penuntun kita untuk terus dekat dengan Allah SWT. Ada 5 hal yang dapat mengobati hati, sahabat. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan penghayatan arti dan maknanya. Yang kedua, membiasakan diri dalam kondisi tidak kenyang atau dengan banyak berpuasa. Yang ketiga, beribadah di waktu malam, baik dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan sebagainya. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya di waktu sahur. Dan kelima adalah berkumpul dengan orang-orang yang saleh yang dapat membimbing dan menjadi cermin kehidupan yang lebih baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Babang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

9.3 MHz program 4 suara budaya Kalimantan Barat. Bu Abang bersama saya Ibing Pagi ini akan kawankan Bu Abang untuk ragam rangkaian acara di hari ini. Bu Abang, kita di hari ke-9 bulan 9 2026 Rabu hari ini ya Bu Abang. Ya Bu Abang, BMKG sebagai pemerintah menyampaikan bahwa laporan kondisi cuaca untuk 9 September 2026 dan kondisi cuaca di secara umum untuk wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan cerah berawan disertai kabut asap serta potensi hujan yang tidak merata. Nah, kemudian di sejumlah titik panas itu masih terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat dan data pemantauan satelit terbaru di tengah kondisi cuaca kering yang masih mendominasi pada bulan September ini, BMKG menyebutkan bahwasanya untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update Rabu 9 September 2026 sampai dengan jam 15 sore itu terdeteksi ada 329 titik panas dan untuk potensi kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan itu dalam seminggu depan wilayah Kalimantan Barat masuk masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Itu dia Bu Abang, tetapi informasinya tetap ada potensi hujan ya Bu Abang, dan bahkan semalam juga kita sudah merasakan hujan ya alhamdulillah di beberapa wilayah ya, dan walaupun tidak merata tetapi potensi hujan ada untuk hari ini. Ya mudah-mudahan lah Bu Abang semakin berubahnya kondisi cuaca kita ya, sehingga juga bisa menjadikan kabut asap dan juga kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera kita lalui ya Bu Abang. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu nih Bu Abang untuk ngawan camp Bu Abang dengan lagu-lagu pilihan dan tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Yang belum mandi kita berkubang dulu Bu Abang.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tu, Dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Mbak Bang, kita lanjut lagi nih untuk kawankan Mbak Bang ke informasi berikutnya di laman kita di rri.co.id. Mbak Bang, ada 19 organisasi yang membantu memberikan bantuan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Nah, di mana Posko Solidaritas Rakyat Borneo itu terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan kelompok relawan yang terdampak kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan dan di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Posko yang dibentuk pada 29 Agustus 2026 itu mulai aktif dari 1 September. Itu jadi ruang bersama berbagai organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum hingga kelompok relawan untuk menghimpun dan mendistribusikan bantuan. Ada sekitar 19 organisasi yang bergabung dalam Posko Solidaritas Rakyat Borneo tersebut, di antaranya ada Lingga Air Borneo, Agra Kalbar, GSBI Kalbar, CJ Simpul Kalbar, Haji Pontianak, Yayasan Kolase, LBH Pontianak, FSPBR, IJTI Kalbar, kemudian para medis jalanan, KDK Official, Pontianak Boys 1970, Kasbis, dan sejumlah organisasi mahasiswa di Universitas Tanjung Pura. Nah, kemudian selain masker, dari data 7 September 2026 sebanyak 8.260 masker sudah disalurkan kepada masyarakat dan bantuan itu dari masker KN95, KF94, kemudian Medisil, serta untuk dewasa dan KF Kids. Dan selain masker, Posko menyalurkan berbagai perlengkapan medis, antara lain ada spray oksigen portable, infus set dewasa, kemudian Azal Plus dan Eco Plus sebanyak 43 unit serta sekitar 218 unit obat-obatan. Lengkapnya Bu Abang bisa langsung akses ke laman kita infonya itu di rri.co.id. Kita lanjut untuk lagu berikutnya. Tetap bersama Pro 4 Suaka Budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selamat 81 tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Ya Mbak Bang, kita lanjutkan informasi berikutnya Mbak Bang. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI DPD Kalimantan Barat itu menggelar rapat kerja daerah atau rakerda 2 di Hotel Berkir Pontianak pada 8 September Selasa semalam, dan kegiatan ini terjadi momentum bagi IWAPI untuk mengevaluasi program kerja sekaligus menyusun langkah strategis dalam mendorong pengembangan usaha khususnya bagi pelaku UMKM perempuan di Kalimantan Barat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra Mishiro, menyebutkan bahwasannya perempuan itu punya peran besar dalam menopang perekonomian daerah selalu melalui sektor UMKM, dan kemudian menurutnya sekitar 70% pelaku UMKM di Kalimantan Barat itu merupakan perempuan, dan ini itu menunjukkan besarnya potensi pelaku usaha perempuan itu terus dikembangkan baik dari sisi kapasitas usaha ataupun penyerapan tenaga kerja. Nah, kemudian sebagai sektor usaha itu bisa dikembangkan oleh perempuan mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, kuliner hingga kerajinan. Jika usaha ini berkembang, keberadaannya pun dinilai akan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, sementara itu Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menyebutkan bahwasannya pentingnya peran IWAPI sebagai wadah yang mampu memberikan inspirasi sekaligus dalam mendorong pelaku UMKM perempuan supaya naik kelas, dan dia menyebutkan peningkatan kualitas ini tidak cuma dilakukan atas dari sisi kemampuan pengelolaan keuangan, tapi juga mencakup kualitas produk kemasan hingga kemampuan membaca peluang pasar. Buat Bang, kita lanjut untuk lagu berikutnya. Dan Bu Abang yang bersama Om Perempat, saat ini kita berada di menit ke 46 jam 6 waktu Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya Bu Abang melalui 94,3 MHz ataupun live audio streaming di www.rri.co.id ataupun juga melalui smartphone aplikasi RRI Digital yang bisa Bu Abang download gratis itu di Google Play Store ataupun di App Store. Baiklah Bu Abang, kita lanjut dulu nih untuk dengarkan lagu.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan, hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
2: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
1: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
3: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api, jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
1: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan damkar Karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
4: Jadi saya dari teman-temannya di masyarakat mendapatkan booster vitamin C.
1: Manusia. Pak, ini baru pertama kali mendapatkan?
4: Untuk pertama kali ini, satu kali ini.
1: Oh, satu kali ya?
4: Ya. Kalau bagi saya sih, untuk di relawan ini, suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, masyarakat yang lain juga, apa macam kan.
1: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.